0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Malu alamakan, silakan Anda berjuang sesuai posisi Anda masing-masing. Kuliah maulah ala syakilah, silakan Anda berjuang sesuai profesi Anda masing-masing. Ada tulisan, Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabilai. Tuhan kamu lebih tahu siapa yang paling sesuai, paling benar dengan jalan Allah. Sekalipun kamu dokter, insinyur, kalau kamu betul-betul akidahnya mantap, dia akan berkata, saya ke dokter, tapi tetap saya akan berjuang di jalan Allah subhanahu. Saya insinyur, saya jadi ini, tetap saya akan perjuangkan. Allah lebih tahu, itu yang benar. Bukan yang berarti kalau yang benar, ya dia mesti nggak tentu, Pak. Tentu.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

kita mudah-mudahan Pak, makanya kita mengaji, kita dengarkan mau'izoh hasanah. Ini mudah-mudahan menjadi obat, mudah-mudahan menjadi penenang di saat kita sudah semakin jauh tiap hari dengan urusan dunia, dunia, dunia. Malah ada ungkapan dunia, apalagi boro-boro yang halal, yang haram juga susah. Na'udzubillah, Pak. Na'udzubillah. Ini akibat sering makan haram, yang halal Allah kagak ngasih tadi. Nah, karena itu Bapak sekalian di sini sudah diberi peringatan pada mereka itu. Minuman air panas mendidih buah zakum dan juga azab yang sangat

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya nah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
3: ya,
1: bulan?
3: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah itu memang agak lama.
1: Oh.
3: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu, yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu, Pak?
3: Waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, kan, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

kita laksanakan sholat ini dengan khusyuk. Begitu imam takbir, kita takbir. Tidak ada lagi yang belakangan ini. Apalagi anak-anak ini, jangan terpaksa ya. Jangan terpaksa. Karena bermalas-malasan di dalam beribadah, terutama sholat, itu adalah tanda-tandanya orang munafik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tuh Mbak ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeng, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot ya, maklum namanya cucu kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngkring-kringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa lu lihat di belakang ono. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin, gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan agak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Apa enggak? Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih munyu lu cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
0: Iya.
1: No pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
0: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
0: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
0: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
0: Lahir 48?
3: Iya.
0: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
0: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih...
3: gagah.
0: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
0: Jadi, Kong, dari Muara Gembong, jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
3: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
0: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
3: Udah lama. Pas begitu, pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
0: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
0: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
0: Iya.
3: Jadi, alhamdulillah hasilnya.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, yang penting griming-griming tuh.
0: Griming-griming.
3: Baik.
0: Di mana tuh griming-griming?
3: Di awak.
0: Oh, rasanya griming-griming
3: iya,
0: gitu.
3: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
0: Mendingan. Iya.
3: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
0: Iya.
3: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
0: Mendingan gitu. Jadi, ya. Ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
0: Bulan
3: 11.
0: 11.
3: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
0: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
0: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang
0: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
3: Kurang lebih sebulan
0: gitu.
3: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
0: Enak gitu.
3: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Beli bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. "Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah." Gitu.
0: Gitu.
3: Marangan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
0: Kata tetangga.
3: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 Udah yeah. Beli itu ntar kita
0: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Iya, pada rasa ini gitu, kebuktiannya.
0: Yeah, yeah.
3: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
0: Iya, yeah, iya. Yeah,
3: tuh, udah baca tuh.
0: Terima kasih ya, Pak ya.
3: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
3: iya, iya, ya. Iya, pasti.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

cuma yang perlu kita jaga, apakah langsung atau radio, kalau bisa melupakan kewajiban itu sholat, itu jelas haram. Ya dah, kalau sekedar hiburan, ya dah, daripada kita bengong, yang paling bagus mah zikir tahlil, ya dah, baca Quran yang bagus mah, setel radio, ya, Al-Quran, salawatan, ya kan. Ketimbang masalah dosa antara langsung dengan radio, tentu tidak sama. Yang jelas, dua-duanya bisa haram kalau bisa mengganggu kewajiban kita. Gara-gara radio lupa sholat, nah ini yang dikhawatirkan.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
2: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
1: Walah-walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh.
2: De, simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
1: Walah-walah, Dok. Sudah, nih, Pak Bio HSA.

0: Pada dasarnya iman yang ideal, iman yang dicita-citakan, iman yang diinginkan oleh Allah adalah iman yang dapat dijadikan sarana perbaikan utama. Harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, serta memiliki ciri-ciri yang digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana iman adalah merupakan proses kejiwaan yang berhubungan dengan segenap dimensi rohani yang meliputi akal, keinginan, dan perasaan manusia. Oleh karena itu, dalam iman itu perlu adanya getaran jiwa, yang dengan itu seorang bisa menyingkap hakikat wujud sesuai dengan kenyataan yang ada.
1: AM 1368 Ahli Takwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah madyak mendimunusan ni sang ema. Malawang yang hilebay kaya lawang kembu. Dek, madyak.
1: Woi, siapa kue?
0: Beli ketengar karo suarane reang apa cicike?
1: Ya wis mene mancing.
0: Mancing bu apa galawange dibuka ora wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
0: Lah, ari sira dadi ne mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dek?
1: Empu sira-sira. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek ada kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli ki.
0: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang ngumprang bae. Wis kode tua kaya konon ga wedi ben sing aran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya kononku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Kalau kita ingin senantiasa berbuat baik, mulailah dengan menata kehidupan kita, menteladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tahu bahwa Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia ini semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang pada saat itu sudah hancur, sudah bejat, ya kasarnya bilang. Sebagaimana disabdakan oleh beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanyasanya aku diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak.
6: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Itu kata Muhammad bin Samak itu seperti itu. Ketika beliau melihat, memperhatikan kuburan, lalu ngomong sama temannya, jangan terpedaya kamu sama sepinya kuburan. Padahal di kuburan itu banyak orang yang sedih. Ya kalau misalnya sewaktu di dunianya dia selalu melakukan amal kebaikan, selalu berbuat amal soleh, selalu beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh, ibadah sosial maupun ibadah ritual, ibadah sholat, puasa, zakat maupun ibadah hubungan baik pada sama manusia, itu gak sedih di kuburannya. Tapi kalau misalnya anaknya kagak pernah ngirimin doa sama bapaknya, sama ibunya, sama orang tua yang telah meninggal, kagak pernah ngelakuin sedekah untuk pahalanya yang dihususkan misalnya kepada orang-orang tuanya yang telah meninggal, ya itu orang-orang tuanya yang telah meninggal bersedih nanti, nungguin dia, mana ini anak gua kagak ngirimin

0: minimal kedisiplinan dan evaluasi sikap yang telah ditetapkan oleh Pondok Pesantren At-Taqwa Putra. B. Tinggal kelas apabila tidak memenuhi kriteria tersebut setelah melalui musyawarah dalam rapat pimpinan. Kedua, menetapkan santri berprestasi dan bintang pelajar tahun ajaran 2025-2026 berdasarkan kriteria A. Memperoleh peringkat akademik terbaik di tingkat kelas, memiliki akhlak yang baik serta menjadi teladan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. C. Berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan di Pondok Pesantren At-Taqwa Putra. Ketiga, nama-nama santri yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali bila mana terdapat kekeliruan serta diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 23 Sofar 1448 Hijriah 7 Juli 2026 Mudir Am Pondok Pesantren At-Taqwa Putra Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Husnul Amal Mas'ud LCD ESA ditandatangani. Kami bacakan rekap peringkat kelas asesmen sumatif akhir tahun MTS At-Taqwa Putra. Kelas 1 unggulan Muhammad Emir Hasani ranking 1, Muhammad Azizan Raharjo ranking 2, Sayyid Muhammad Raki ranking 3. Kelas 1-1 Muhammad Hisham Anwar ranking 1, Rama Raditya Wahyudi ranking 2, Muhammad Torik Sazili ranking 3. Kelas 1-2 Ibrahim Binar Insyirah, Muhammad Jauharul Kamil, Fabio Aquilo Madifa. Kelas 1-3 Abiyu Abdul Latif, M. Subhandawi Arkan Nusantoro, Ridwan Ulin Nuha. Kelas 1-4 Danish Aziz Putra Madani, Arfi Al-Razak, Muhammad Raihan Al-Basit. Kelas 1-5 Aikat Rizki Pina Lestari, Akram Naizar Mahib, Muhammad As-Sidqi. Kelas 1-6 Aditya Naufal dari Abiyu, Anas Hanif Lutfi, Nur Muhammad Zaki. Kelas 1-7 Fadil Adinata Danendra, Muhammad Rafa Ilma Nafis, Muhammad Umar Al-Faruq. Kelas 1-8 Muhammad Wildan Taufikur Rahman, Muhammad Nizam Nur Sofa Azka Rabbani Adam. Kelas 2 unggulan Afisena Agna Khalidi, Muhammad Rizki Ardianto, Umar Syarifullah. Kelas 2-1 Arfan Saputra, Ziyad Al-Tamis, Zaki Alma Abdullah. Kelas 2-2 Muhammad Jibran Sidqon Santoso, Alim Sifatur Rahman, Abdullah Kawthar. Kelas 2-3 Rafa Zulhiansah, Muhammad Zian Hanan, Andi Fadlan Al-Munabi. Kelas 2-4 Muhammad Bisma Fauzi, Yakdan Ainul Haq Faris Kans Rabbani. Kelas 25 Muhammad Altab Sastra Negara Danis Zaidan At-Toris Ahmad Maulana Revan. Kelas 26 Khayan Putra Santoso Kafa Aco Illah Wahyudi Hafiz Pitrianto. Kelas 27 Guntur Panji Wiwaha Muhammad Sultan Ar-Rabbani Muhammad Zaidan Cendikiawan Abdus Somad. Kelas 28 Farhan Afreza Pinem Haidar Galang Muntaza Fadli Zikri Huzaifah. Kelas 29 Ahmad Dairobi Asyafi'i Muhammad Jabbar Hernawan Akmal Sukri. Kelas 3 unggulan Aziz Huda Syahdan Arzil Naufal Pratama Razan Muhammad Ihsan. Kelas 31 Muhammad Al-Fauzi Saputra Ahmad Nazir Amin Muhammad Daril Umar Zakwan. Kelas 32 Rizki Afdan Maulana Muhammad Al-Fakhrizi Valeri Najwan Atmaja. Kelas 33 Abdul Rizki Ramadan Hanif Satria Pradana Adam Fadilah Afandi. Kelas 34 Aditya Rizki Pratama Bebara Krishna Al-Waliyu Ihsan Ahmad Zain MS. Kelas 35 Ahmad Dinijad Junaidi Maheswara Taju Salatin Rifki Zidan Atala. Kelas 36 Nur Fajzi Susanto Albi Zafir Yusuf Nopri Ar-Rashid. Kelas 37 Ahmad Khaldun Nawaji Yusran Rizki Suryono Muhammad Bagas Afkar. Selanjutnya kami bacakan rekapitulasi nilai per kelas Madrasah Aliyah At-Taqwa Putra yang apabila kami sebutkan urutan pertama maka ranking 1, selanjutnya ranking 2, selanjutnya ranking 3. 4 Mia Plus Muhammad Rizki Rafif Arkana Muhammad Raditya Sofwan Musa Siagian Kian Rizki Putra. Kelas 4 Mia 1 Erlangga Surya Wijaya Amir Ahmad Ashraf Bima Sena Faiza Putra Nurlian. Kelas 4 Mia 2 Niko Charliano Handrian Argana Adiwitya Faizamrah Iqbal Ardiansyah. Kelas 4 IIS Plus Maulana Akbar Fajar Adi Pratama Muhammad Arif Ashifa. Kelas 4 IIS 1 Muhammad Hans Adikara.
1: Aku dan Isa rutin konsumsi yogurt untuk perawatan perut. Yuk mulai perut care dengan yogurt Cimory.
0: Azkia. Kelas 4 IIS 2 Yogi Ananta Hilmi Azam Muhammad Nizar Hilmi. Kelas 5 Mia Plus Muhammad Feza Van Muntaha Bima Abil Fauzi Pindo Dimas Fadila. Kelas 5 Mia 1 Pangadipa Ramarta Imaduddin Akmal Muhammad Khatami. Kelas 5 Mia 2 Muammar Kadhafi Muhammad Faril Fadlan Fadlan Khaldi Sharif. Kelas 5 IIS Plus Muhammad Mun Ijhad Muhammad Zahi Zahran Muhammad Ayyash Hamid Al-Hasani. Kelas 5 IIS 1 Rasa Fadilah Muhammad Bondan Perwira Muhammad Zaki Kelas 5 IIS 2 Muhammad Naufal Azikri Zahid Haftah Dimas Syahmi Zafarani Kelas 5 IIS 3 Muhammad Afta Al-Amani Muhammad Gaddafi Hafiz Nur Subhan Rekapitulasi bintang angkatan dan bintang pelajar untuk tingkat madrasah sanawiyah bintang angkatan kelas 1 peringkat 1 Muhammad Emir Hasani peringkat 2 Muhammad Azizan Raharjo peringkat 3 Sayyid Muhammad Raki bintang angkatan kelas 2 peringkat 1 Avicenna Agna Khalidi peringkat 2 Muhammad Rizki Ardianto peringkat 3 Arfan Saputra bintang angkatan kelas 3 peringkat 1 Aziz Huda Syahdan Muhammad Al-Fauzi Saputra Rizki Afdan Maulana selanjutnya siapakah bintang pelajar Madrasah Sanawiyah yang akan mendapatkan beasiswa selama 1 tahun diraih oleh Avicenna Agna Khalidi sebagai bintang pelajar. Selanjutnya kami bacakan rekapitulasi nilai tertinggi perangkatan kelas Madrasah Aliyah At-Taqwa Putra kelas 4 peringkat 1 Muhammad Rizki Rafif Arkana Maulana Akbar Fajar Adi Pratama kelas 5 peringkat 1 Muhammad Mun Ijkad Muhammad Zahi Zahran Muhammad Ayash Hamid Al-Hasani siapakah bintang pelajar Madrasah Aliyah diraih oleh Muhammad Mun Ijhad selamat tersebut di atas yang telah mendapatkan prestasi dalam tahun ajaran 2025-2026. Selanjutnya, kami silakan untuk tampil ke atas panggung kepada juara atau peringkat angkatan kelas. Baik diawali untuk peringkat angkatan kelas Madrasah Sanawiyah. Kami silakan. Podiumnya turunin.

Mohon majuan sedikit. Kemudian duduknya berdekuk. Dan kami mohon kepada para pimpinan untuk naik ke atas panggung foto bersama.

Selanjutnya, untuk bintang angkatan Madrasah Aliyah, kami silakan untuk naik ke atas panggung.

Terima kasih. Selanjutnya, khusus untuk bintang pelajar Madrasah Tsanawiyah, kami mohon untuk menaiki panggung. Akan diberikan penghargaan langsung oleh Mudir Am Pondok Pesantren At-Taqwa Putra.

Selanjutnya bintang pelajar Madrasah Aliyah, kami silakan menaiki panggung.

Ya, selamat. Selanjutnya kami silakan kepada para pimpinan untuk kembali duduk. Demikian dari kami, kami akhiri hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kokoro yori kansa mosiage mas. Sugino program wa atakwa dan sikono saito bitonioru nazam alfiah norosode gozaimas. Sore dewa yorosiku onegai tasimas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kami akan mengumumkan penerima beasiswa Semarak Milad At-Taqwa ke-70 yang secara khusus akan diberikan kepada santri Pondok Pesantren At-Taqwa Putra. Beasiswa ini merupakan salah satu bentuk kepedulian At-Taqwa Care Laziswaf At-Taqwa dalam mendukung keberlangsungan pendidikan santri, khususnya mereka yang membutuhkan dukungan dalam menempuh pendidikan dan menuntut ilmu di Pondok Pesantren At-Taqwa Putra. Adapun santri yang menerima beasiswa tersebut adalah untuk jenjang Madrasah Sanawiyah. Yang pertama, Muhammad Awab Ariski dari kelas 1-7. Kemudian yang kedua, Sultan Aditya Pramono dari kelas 1-4. Lalu yang ketiga, Dirga Dinata Novian Kolin kelas 2-4. Kemudian Ahmad Verone Soleh kelas 3-7. Kemudian selanjutnya dari jenjang Madrasah Aliyah, yang pertama Muhammad Hafiz Ridho kelas 4 IPS 1. Yang kedua Muhammad Ainur Rafiq kelas 5 MAIS 2. Lalu yang ketiga Nur Ihsan Muttaqin kelas 6 MAIS 1. Seluruhnya berjumlah 7 santri dari Pondok Pesantren At-Taqwa Putra. Pada para penerima beasiswa, kami mohon untuk naik ke atas panggung dan kami persilahkan kepada para unsur pimpinan dari Pondok Pesantren At-Taqwa Putra untuk naik ke atas panggung. Juga dari unsur pengurus At-Taqwa Care Laziswaf At-Taqwa untuk membersamai para pimpinan dokumentasi bersama.

Terima kasih kami ucapkan, kami persilahkan untuk kembali ke tempatnya. Saya kembalikan acara kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

心より。

0: MC pik pik jangan dia ini.
1: Kokoro yori kansa mosiage mas. Sugino program wa atakwa no daiyo wa Kiai Haji Hustul Amal Mas'ud LCDSA tasyakur to iftitah no go aitsa suni yori des. Sore dewa yorosiku onegai tasimas.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل المخلوقات وسيد السادات سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. يقول الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. أما بعد أيها الحاضرون المحترمون الحاضرات المحترمات الأساتذة الأفاضل yang kami muliakan, para dewan guru di lingkungan pondok pesantren At-Taqwa Putra, wabil khusus seluruh pimpinan, Naibul Mudir Al-Am, wakil pimpinan umum, Akhil Karim Al-Ustaz K.L. Haj Muhammad Adib Saleh Al-Hafiz, sekaligus juga beliau kepala madrasah tahfiz di pondok pesantren At-Taqwa Putra. Naibul Mudir Al-Am, Akhil Karim Ustaz K.L. Haj Abdul Fattah Khair STHI, kepala madrasah Sanawiyah, guru kami Ustazun Al-Fadil Al-Haj Nasruddin Nasir SPDI Hafizahullah Ta'ala, kepala madrasah Aliyah Akhil Karim Ustaz Ad-Doktor K.L.Haj Iman Fadlur Rahman, sekretaris pondok Akhil Karim Al-Ustaz Al-Haj Ahmad Syafiuddin STHI MMMAG, dan juga bendahara pondok Akhil Karim Ustaz Al-Haj Didin Muhtadin SE, Syekhin Al-Aziz, para guru-guru senior kami yang kami muliakan, wa fi muqaddimatihim, di antara mereka alhamdulillah masih bisa hadir selalu membersamai majelis-majelis resmi yang diadakan oleh Pondok Pesantren At-Taqwa Putra. Semoga beliau-beliau semua panjang umur, sehat wal afiat. Syekhina Al-Mukarram Al-Ustaz K.L. Haj Ahmad Murdani Najib MPD Hafizahullah Ta'ala, Ustaz Al-Haj Muhammad Zunnurain SAG Hafizahullah Ta'ala, Ustaz Al-Hajj Abdul Hamim Hafizahullahu Ta'ala, para wakil-wakil pimpinan, wakil-wakil kepala sekolah atau kepala madrasah, para wali-wali kelas, seluruh Dewan Guru Attaqwa Putra, yang mari kita doakan mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam membimbing anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik di Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, sehingga pada akhirnya tentu dapat memenuhi harapan dari para orang tua mereka, wali santri yang menitipkan anak-anaknya di pondok kami. Bapak Ibu wali santri yang kami hormati dan kami muliakan, anak-anakku, santri-santri Pondok Pesantren At-Taqwa Putra yang selalu kita banggakan, tak lupa setiap malam kita doakan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan betah di pondok. Apalagi yang baru masuk, anak-anak baru ya. Ada ibu-ibu, bapak-bapak yang wali santri kelas 1? Ada. Udah kangen. Udah kangen. Mudah-mudahan doakan selalu anaknya betah. Saya ingat pesan Abuya almarhum Amaghfurullah Kiai Haji Nurul Anwar. Syaratnya anak kita mondok dapat ilmu, yang pertama betah. Kalau udah gak betah, uring-uringan di kamar, uring-uringan ya, antri makan ya, kagak sabaran nunggu kiriman, apalagi. Jadi itu terus yang dipikirin ya, pengen pulang kangen sama HP-nya di rumah. Ini pesan yang saya selalu ingat dari Abu ya Kiai Nur Anwar. Betah dulu anak kita. Ya. Oleh karena itu, ya kita doakan selalu anak-anak kita mudah-mudahan betah, istiqomah, sehat. Ya. Kalau gak sehat juga, kepikiran mulu orang tuanya. Ya. Kalau makan mah insya Allah ada, Bu. Cuman mungkin seleranya yang mungkin gak bisa disamain sama di rumah. Ya, Bapak Ibu semua, kita mengajarkan anak-anak kita sabar dalam belajar. Para ulama kita telah mengatakan satu kunci ilmu, mendapatkan ilmu, menuntut ilmu itu butuh waktu yang lama. Meskipun sekarang zamannya serba instan, tidak ada dalam kamus menuntut ilmu. Apalagi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, hanya dipelajari dalam satu malam, satu minggu, satu bulan. Imam Syafi'i kan dalam syairnya telah berpesan, ada 6 itu. Kunci untuk mendapatkan ilmu. Salah satunya, dan di ujungnya malah beliau mengingatkan, watuli zamanin, bahwa anak-anak kita ini, ya, kalau baru belum sebulan, ya, anak kelas 1 belum sebulan, sebagian pondok malam mewajibkan itu harus puasa 40 hari kunjungan orang tuanya, enggak boleh sama sekali. Ya, kita alhamdulillah belum sebulan udah ada acara hari ini, bisa sekalian mengunjungi anak-anak kita. Jadi pendidikan yang kita berikan harus kita sadari bagaimana dia berproses. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kita doakan anak-anak kita istiqomah, sehat, betah, ya, ikhlas menuntut ilmu dalam belajar, rajin. Ya, sehingga semua dapat memenuhi harapan Bapak dan Ibu semua. Bapak Ibu yang kami muliakan, seluruh waris santri, Dewan Guru yang kami banggakan, dan santri-santri juga yang senantiasa kami doakan. Hari ini, Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berkumpul kembali di masjid yang mulia ini, melakukan acara tahunan haflah iftitah, yang artinya acara pembukaan. Pembukaan apa? Pembukaan daripada tahun ajaran 2026-2027. Sekaligus juga telah kita saksikan laporan prestasi-prestasi anak bapak dan ibu yang telah melalui proses pendidikan pada tahun ajaran yang lalu. Bagi mereka yang berprestasi secara akademik, telah kita saksikan diberikan penghargaan. Mungkin Bapak Ibu sekalian, sebagian besar juga menanti ya, nilai yang akan dilihat dalam rapor pendidikan anak-anak Bapak Ibu semua. Insya Allah nanti sore akan baru dibagikan rapornya. Karena acara kita pada hari ini cukup panjang. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ya sudah ngosongin kalendernya. Hari ini satu hari ya kita semua berkumpul di masjid ini, di pondok ini bersama anak, bapak dan ibu, sekeluarga semua dengan guru-guru, kita mengambil keberkahan dari acara kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, tentu kita tidak bisa menilai masa depan anak kita hanya dari prestasi akademik. Karena kita sadari, dan mungkin Bapak Ibu paling tahu, guru-guru juga sudah mendeteksi di mana masing-masing kelebihan anak-anak kita. Karena memang tidak semuanya mereka mempunyai kelebihan di bidang akademik, yang angka-angkanya selalu tinggi, ya, yang apabila menjawab selalu paling depan, ya, yang apabila mengikuti lomba selalu juara. Tidak seperti itu, karena sekali lagi Bapak Ibu, bahwa kita ini mendidik anak sebagai makhluk hidup manusia yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bapak Ibu semua, kepada para guru-guru yang tidak sama. Semua memiliki keistimewaan. Oleh karena itu, dalam proses panjang pendidikan ini, Bapak Ibu semua patut semua pihak menyadari bahwa kita jangan hanya meminta, menuntut, mengejar tujuan, tapi kita harus bersama-sama melakukan prosesnya dengan baik, dengan teratur, dengan disiplin, sehingga dengan bantuan doa dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita inginkan dari anak-anak kita, jadi apapun mereka nantinya. Walau masuk pesantren, tentu tidak semuanya ingin menjadi kiai atau ustaz, apalagi zaman sekarang. Anak sekarang santri, tapi cita-citanya ingin jadi juara, apa tuh? Pertandingan game-game online, saya enggak tahu namanya apa yang. Mobile Legend. Ini kan enggak kebayang sama Bapak Ibu semua, tapi itulah cita anak-anak kita. Ya, cita-cita anak-anak kita. Tentu cita-cita yang termulia yang kita harapkan saat kita menutup mata, anak-anak kita sadar betul bahwa akhlak, sebagian akhlak anak kepada orang tua adalah hadir di saat-saat terakhir orang tuanya menutup mata, hadir di saat semua berkumpul untuk mendoakan sebelum dikuburkan, datang ketika kita semua sebagai orang tua sudah diselimuti oleh tanah hitam. Tidak ada lagi yang bisa...
1: Susu bisa dimakan. Ini tuh Cimory Eat Milk Matcha. Cara baru makan susu. Tekstur creamy-nya creamy banget.
2: Matcha banget.
1: Cimory Eat Milk Matcha, dar-dar-dar sih. Mau, belilah.
0: Oleh karenanya, para guru, wali murid, wali santri, dan juga anak-anakku sekalian, ini harus kita sadari. Jadi jangan kita hanya melihat tujuan atau melihat orang yang sudah sukses. Ya. Saya mungkin berdiri di sini bukan produk kemarin, tapi produk dari didikan guru-guru kami yang mungkin sebagiannya sudah tidak lagi membersamai kita duduk di depan pada saat acara-acara seperti ini. Produk dari mengejar-ngejar beasiswa demi untuk berbakti, tidak nyusahin orang tua saat belajar. Kalau udah di pesantren, orang tua kita udah ngos-ngosan, ya. Kuliah kita sudah sedikit dewasa, muncul kesadaran. Mudah-mudahan, ya, walaupun tidak 100%, paling tidak, saya kuliah harus meringankan beban orang tua. Dan itu tidak didapatkan dengan mudah. Mengejar nilai terbaik dulu di Al-Azhar, baru bisa mendapatkan kunci akses untuk mendapatkan beasiswa, bersaing dengan ribuan, ratusan ribu, dengan pelajar-pelajar luar negeri lainnya. Setelah dari Al-Azhar, ya, saya nyari kampus yang saat itu belum terkenal. 2003, 2004, siapa yang udah kenal Maroko? Siapa yang udah kenal Darul Hadis? Orang tua saya aja, ibu saya nanya, ya. Udah selesai S1 di Mesir, belum lanjut nerusin, langsung, ya, karena saya, ini jadi cerita, mohon maaf. Lulusnya itu di Daur Sani, ya, Grojia. Ya, kalau daur awal itu Juni, Juli, udah diumumkan di Al-Azhar lulus. Sehingga pada saat tahun ajaran baru dibuka untuk S2, kita langsung bisa masuk. Ya, tapi karena saya lulusnya di Daur Sani, perjuangan, ya, baru November lulus. Tahun ajaran baru udah pada tutup. Ya, mungkin sebagian nunggu semester ganjil baru buka. Ya, tapi saya bilang sabar. Insya Allah saya kalau tidak bisa melanjutkan di tempat yang saya inginkan, saya akan pulang. Saya sampaikan ke orang tua saya. Emang mau kemana? Mau ke Maroko. Di mana itu Maroko? Itu 2003. Mungkin ada yang nyeletuk. Mungkin dekat sama Merauke. Di Papua berarti ya. Ya. Maroko di ujung barat, paling barat dunia Islam. Saat itu saya datang pelajar terdaftar hanya 30 orang Indonesia, ya. Di seluruh kampus yang ada di Maroko hanya 30 orang. Kita kumpul 30 orang itu pun kalau enggak ada yang lagi liburan pulang ke Indonesia, itu hanya 2 kali setahun, setiap liburan semester kira-kira, dan terutama pada akhir semester. Ya, musim liburan panjang, musim panas, baru kita 30 orang itu ketemu. Ya. Ya, apalagi orang tua, jangan harapin saya enggak pulang-pulang sebelum saya lulus. Ya, karena ini juga yang saya dengar dari orang tua saya, pesan al-maghfurlah wal mujahid fi sabilillah, pergi belajar kemanapun, jangan pulang sebelum selesai. Ya, tandanya selesai, kita kan pulang bawa ijazah. Ya, paling enggak ada tandanya kita sudah selesai belajar. Ya, ini juga sama tentu dengan anak-anak kita. Kita titipkan di pondok pesantren At-Taqwa. Baru 1 tahun, anak nangis mulu. Nah, jangan pulang sebelum selesai. Jangan berhenti di pondok sebelum selesai. Pondok kita ini, kita susun. dengan pelajaran-pelajaran yang alhamdulillah kami coba perkuat ya, selama 4 tahun belakangan sering berdiskusi terutama terhadap madah-madah yang menjadi sawabit, yang menjadi keharusan, kelaziman bagi sebuah pesantren. Ya. Yang enggak boleh hilang dari pesantren, Al-Quran, dan kitab kuning. Maka tadi, Bapak Ibu semua saksikan, sebagian anak-anak santri kita, yang menampilkan bagaimana mereka telah menghafal bait-bait Alfiyah Ibnu Malik ya, yang disusun oleh seorang ulama untuk meringkas ya, kaidah-kaidah gramatikal daripada bahasa Arab.

kita pertahankan. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya sekali lagi kembali kami ingatkan, ini adalah proses yang panjang. Perlu ruh dan pikiran yang sama dari para guru, dari orang tua untuk mendukung proses ini agar anak-anaknya bisa maksimal dalam rangka menempuh pendidikan di pondok pesantren, khususnya pondok pesantren At-Taqwa Putra. Ruhnya apa? Tentunya ruh pertama, kita harus mempunyai ruh keikhlasan. Guru mengajar dengan ikhlas. Jangan hanya datang karena jadwal, pulang karena bel. Ya. Guru mengajar dengan ikhlas. Siapkan materi-materi sebaik mungkin. Ya. Ajak anak-anak berdiskusi agar enggak tidur di dalam kelas. Perhatikan kecenderungan-kecenderungan mereka, apa keistimewaan-keistimewaannya, karena tidak semua memiliki kecerdasan dan kemampuan keistimewaan yang sama. Bapak-bapak, ibu-ibu juga begitu semua. Ikhlas melepas anaknya di pondok pesantren At-Taqwa. Karena kita tahu ini akan berproses, anak-anak kita akan berproses. Di antara proses-proses itu bahkan tidak putus kita doakan mereka. Seperti ayat yang kita bacakan tadi, yang saya bacakan tadi. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, anak-anak kita semua, cucu-cucu kita, keturunan-keturunan kita menjadi penyejuk hati yang sedap kita pandang, yang selalu menenteramkan jiwa, menyenangkan hati kita para orang tua dengan kehadirannya ataupun ketidakhadirannya ketika mereka sedang menuntut ilmu. Ruh keikhlasan ini harus dimiliki. Tentu di antaranya proses-proses ini banyak sekali hambatan-hambatan, tantangan-tantangan, isu-isu di pondok. Semuanya harus bisa kita selesaikan dengan penuh keikhlasan. Karena semuanya sedang berproses. Dan tidak ada proses yang sempurna. Yang ada adalah kita selalu berupaya untuk menuju sempurna. Selalu akan ada kekurangan, kekurangan, kekurangan. Oleh karenanya dalam proses ini perlu komunikasi yang baik dari guru, dari orang tua. Yang kedua, komunikasi yang baik dan dukungan yang baik dari semua pihak. Ya. Para tokoh-tokoh kita, Bapak Menteri Agama sering menyampaikan, ya, Profesor Dr. Nasaruddin Umar, bahwa pesantren memang belum sempurna, belum ideal. Tapi hingga saat ini bahkan sudah dibuktikan sejak ratusan tahun lalu, pesantren mampu untuk mendidik, menciptakan, mencetak generasi-generasi yang tidak hanya bisa dibanggakan oleh orang tua, bahkan mereka bermanfaat untuk agama, nusa, dan bangsanya. Pesantren masih menjadi tempat yang paling ideal dari sebuah proses pendidikan yang kita garis bawahi itu tadi, panjang, tidak sebentar. Karena anak-anak yang pendidikannya di luar pesantren, pulang pergi, ada proses yang putus antara sekolah dan rumah, tidak ada pengawasan, apalagi kalau udah malam, ngayap, bawa motor, ya gak tahu kemana itu anak-anak kita. Dan ini bukan hanya dibuktikan oleh tajribah pengalaman panjang guru-guru kita yang mewariskan sistem pesantren ini, tapi ternyata lembaga sekelas UNESCO, lembaga PBB yang membawahi Science dan
education and culture, pendidikan dan juga kebudayaan. Bahwa ternyata sistem pesantren sesuai dengan pendidikan holistik yang diharapkan kita berikan kepada anak-anak kita, terutama saat masa-masa kritis, ini usia-usia puber, di Tsanawiyah, Aliyah, SMP, SMA. Ini masa-masa mereka mencari jati diri, karena menurut UNESCO ada 4 ya, faktor pendidikan yang harus ada untuk menjadi sempurna. Pendidikan itu adalah learning to know, yaitu bagaimana anak-anak kita bisa mempelajari ilmu pengetahuan dengan maksimal. Yang kedua, learning to do. Bukan hanya tahu ilmunya, tapi harus bisa mempraktekannya. Kalau dia diajarkan kitab ta'lim muta'alim, maka harus dicontohkan secara nyata oleh gurunya dalam muamalahnya, dalam kelas-kelasnya, dalam pertemuan sehari-harinya, agar anak-anak ini langsung bisa mempraktekkan ilmunya. Diajarkan sholat, dikontrol sholatnya. Diajarkan doa, ya, dikontrol dan juga diperiksa doa-doanya, udah benar atau belum. Learning to do, learning to know, learning to do. Yang ketiga adalah learning to be. Karena mereka ini adalah usia-usia yang sedang mencari jati diri, ya, usia-usia rawan, harus didampingi 24 jam. Agar mereka kemudian tumbuh, bisa mengetahui di mana keistimewaannya dan tumbuh menjadi karakter yang mereka inginkan dan cita-cita yang mereka harapkan. Tentunya mudah-mudahan sesuai dengan cita-cita bapak dan ibu semua yang telah menitipkan anaknya di sini. Dan yang terakhir, yang keempat adalah learning to live together. Ini yang gak bisa didapatkan di sekolah-sekolah yang tidak berbasis pesantren ataupun boarding. Karena pada akhirnya kita sebagai manusia sosial harus tahu hidup bagaimana cara bermasyarakat. Bertahan di tengah-tengah tantangan. Dan kita tahu Bapak Ibu semua, kita hidup sampai sekarang gak semuanya enak kan? Kita juga mungkin semua dulu sering menghadapi hal-hal yang kurang enak dan bahkan tidak pernah kita harapkan. Tapi kita harus bertahan. Dan kita harus mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Dengan cara mereka hidup bersama-sama, berbagi bersama, toleransi bersama teman-temannya, mandi harus antri, makan harus antri. Ya. Alhamdulillah sekarang kalau pakaian mah udah dicuciin. Kalau dulu masih nyuci sendiri. Ya, zaman dulu, ya mungkin mohon maaf ini ada guru caut nih ya, zaman-zamannya. Guru masih bawa nasi enggak kalau mondok? Bawa beras enggak kalau mondok? Bawa beras, sekarang tinggal ngambil anak-anak kita. Nyuci sendiri. Ya, zaman guru Fauzi masih nyuci sendiri. Sekarang udah dicuciin. Kita fasilitasin anak-anak kita agar mereka nyaman. Tapi sekali lagi, dalam kehidupan bersama tentu tidak semuanya itu ideal. Tidak semuanya sempurna. Ya, ada teman-teman yang suka jahil. Ya. Ya, ada mungkin ya biasa di rumahnya jajan. Di sini dibatasin. Ya, enggak betah dan lain sebagainya. Nah, disinilah peran kita sebagai orang tua, sebagai guru, menguatkan mereka dengan hati yang ikhlas. Bahwa ruh kita sama, kami ingin anak-anak kita ini sukses, ya, menjadi qurrata ayun bagi orang tuanya, baik orang tua ideologisnya, akademisnya, yaitu para guru-guru, apalagi orang tua biologisnya. Dan lebih daripada itu, dalam doa kita kan di akhir ayat tersebut, waj'alna lil muttaqina imama. Kita ingin kita ini,
Orang-orang yang sadar betul dengan pentingnya agama. Sadar betul tentang betapa buruknya korupsi, bohong, manipulasi. Anak-anak kita ditanamkan nilai-nilai akhlakul karimah tersebut untuk apa? Semoga mereka semua menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Agar kita hidup di Indonesia lebih mempunyai harapan nantinya dengan anak-anak kita yang mengambil posisi-posisi penting di negara ini. Ya. Bukan hanya senang dilihat, bisa ngaji, bisa sholat, ya, bisa tahlil. Tapi kita dorong anak-anak kita agar mereka di masa yang akan datang menjadi pemimpin-pemimpin, pemimpin-pemimpin bangsa. Ya, sehingga yang jabatannya paling tinggi, tadinya mereka yang memberantas korupsi, gak taunya korupsinya paling gede. Itu mudah-mudahan 20 tahun lagi kalau anak kita jadi jaksa, gak ada yang begitu. Betul Bapak Ibu? Ngomongnya paling gede, ya, serasa paling bersih, tapi korupsinya paling besar. Kita harapkan anak-anak kita lah yang lahir dari rahim-rahim pesantren, mereka yang dididik dengan akhlakul karimah, dengan nilai-nilai yang baik, kejujuran, keikhlasan, integritas, percaya diri, mengabdi hanya untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mengetahui bahwa hakikatnya setiap gerakan kita, nafas kita, amalan kita itu adalah ibadah. Yang intinya kita mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mencari saweran daripada proyek-proyek negara yang menggarong duit-duit rakyatnya, padahal duit emak bapaknya sendiri itu. Inilah Bapak Ibu sekalian, maka ya, pesantren yang kita harapkan menjadi pesantren yang betul-betul menerapkan pendidikan yang holistik untuk anak-anak kita, butuh selalu dukungan dari Bapak Ibu selaku wali santri dan juga para guru yang membimbing mereka di pondok pesantren At-Taqwa ini. Saya mengucapkan terima kasih pada kesempatan ini atas dukungan tentunya para kepala sekolah, para pimpinan, para wakil-wakil kepala madrasah, ya, wali kelas, guru-guru tanpa terkecuali musyrif, Bapak Ibu semua yang mendukung semua proses ini sehingga kita membuka tahun ajaran baru mudah-mudahan dengan harapan ya lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kita juga terus mencoba menyempurnakan fasilitas-fasilitas yang belum kita punyai, mengintegrasikan layanan-layanan yang masih tersebar dan terserak agar semuanya itu semakin lebih baik lagi. Kita masih punya At-Taqwa Putra Center 3 tahun lalu, ya, kita berkumpul juga di sini. Kalau yang masih kelas 1 belum, yang kelas 3 sekarang atau kelas 1 aliyah. Ya. Kita meletakkan batu pertama, sekarang kita sudah menyelesaikan tahapan yang pertama. Dengan biiznillah pelan-pelan, kemarin baru minggu lalu, kita cor semuanya. Alhamdulillah sekarang lapangan samping masjid sudah lebih rapi, bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan santri kita dan juga menyemarakan hari ini. Dengan bismillah juga hari ini insya Allah kita mulai pembangunan tahap 2 dari At-Taqwa Putra Center. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bagian ikhtiar memberikan yang terbaik untuk pendidikan anak-anak Bapak Ibu semua. Ya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ketua Laz At-Taqwa, Lazis At-Taqwa Care atau Lazis Waf At-Taqwa yang mendukung dengan program-program beasiswanya. Ya. 7 orang tadi adalah anak-anak dari sebagian Bapak Ibu semua yang telah kami lihat membutuhkan dukungan finansial untuk keberlanjutan pendidikannya di At-Taqwa ini. Jangan sampai putus. Mohon maaf, kadang-kadang masih sering kita dengar At-Taqwa udah mahal sekarang. Susah masukin anak di At-Taqwa. Ya, enggak kesampaian duitnya. Ya. Mungkin, mohon maaf, mungkin ngukur At-Taqwanya dengan At-Taqwa yang dulu. Mungkin dia tidak melihat ada pesantren sebelah juga yang
lebih mahal dari ataqwa. Mungkin dia tidak mengetahui bahwa sebagian guru-guru kita ini tiap bulan gajinya dipotong, Bapak Ibu, untuk taruh dalam sunduk. Sunduk apa namanya? Sunduk sosial lah gitu. Sunduk istimai. Karena kalau ada anak-anak kita yang perlu dibantu, biayanya dibantuin sama gurunya. Lebih dari itu pondoknya. Pondoknya masih banyak catatan utangnya. Apakah dikeluarin, Bapak Ibu? Enggak ada yang kita keluarin. Maka kita berharap sebagian kita yang mampu, ya, penuhi kewajiban kita, bahkan bantu dengan kedisiplinan kita yang menunaikan kewajiban-kewajiban pembayaran baik di sekolah, di pondok, kegiatan-kegiatannya. Untuk apa? Barangkali itu juga membantu teman-temannya yang lain yang tidak mampu, agar jangan sampai putus mereka ketika belajar di pondok pesantren At-Taqwa ini. Ya, mungkin tahun ini kita bisa berikan baru 7, dengan jumlah yang kemarin dilaporkan ke saya 39 juta rupiah ya, dari Laz At-Taqwa. Mudah-mudahan tahun depan dengan partisipasi Bapak Ibu ini akan bisa lebih banyak lagi ya. At-Taqwa Care, Laziswaf At-Taqwa ya, diketuai oleh Guru Dani, insya Allah akan siap membantu ya, bukan hanya menampung tapi juga menyalurkan kepada mereka-mereka yang berhak menerimanya. Dan mudah-mudahan segala usaha kita bersama Allah mudahkan, termasuk pembangunan At-Taqwa Putra Center ya, yang terus mudah-mudahan gak berhenti, masih 3 tahap lagi ya, jadi baru 1/4 gedung itu, masih 3 tahap lagi yang akan kita coba bangun ya, termasuk juga kami berikhtiar ya, mulai tahun lalu mencoba menghidupkan kemandirian ekonomi ya, kami mengeluarkan produk air ya, koperasinya ngeluarin At-Taqwa Food ya. Hari ini sengaja dalam rangka 70 tahun saya pakai peci merah. Ini memang sengaja promosi, Pak. Dengan harga khusus, tanpa terasa ketika bapak-bapak membeli, itu ikut menyumbang. Ya. Ikut menyumbang sedikit banyak untuk ya, persen berapa persennya akan disisihkan khusus untuk pembangunan At-Taqwa Putra Center dan tentu penghasilan.

pesantren. Ya, mau mesen airnya juga ada di sana. Ya. Itu enggak banyak. Ngambilnya 5.000, 10.000. Terasa enggak? Paling buat jajan bakso sebentaran habis. Ya, tapi kalau dibeliin air, dibeliin peci, itu akan jadi bangunan, itu akan jadi amal jariah bagi Bapak, Ibu semua. Ya. Masih banyak lagi sebenarnya yang belum kita realisasikan. Ya, mudah-mudahan semakin mandiri pondok ini, ya, bukan hanya untuk menghidupi, membangun fasilitas-fasilitas baru, tapi juga membantu keberlangsungan pendidikan anak dan Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih semuanya. Mudah-mudahan tahun ajaran baru ini bisa lebih baik lagi. Ya, dan untuk acara hari ini kita masih akan berlanjut dengan tasyakur akbar. Ya, sengaja tahun ini tidak diisi oleh anak-anak kita acaranya. Nanti insya Allah tasyakur akbar ini kita mulai dengan pembacaan maulid, zikir, dan doa yang secara khusus kita panjatkan bersama-sama sebagai wujud rasa syukur kita bahwa Attaqwa telah berusia 70 tahun. Ya, dan mungkin sebagian bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak kita ini nantilah yang akan menjadi produk-produk daripada Attaqwa yang telah didirikan oleh Amafullah wal Mujahid Fisabilillah Kiai Haji Nur Ali. Dengan memohon doa, semangat bersama, mudah-mudahan Attaqwa ini tidak hanya berusia 70 tahun, dengan zikir, doa, tahlil kita, dan nanti insya Allah ba'da zuhur, kita bersama mendengarkan tausiah Ustaz Abdul Samad, ya, bersama guru-guru kita, bersama para pimpinan-pimpinan di Yayasan Attaqwa, ya, ini menambahkan keberkahan. Kita berharap Attaqwa bisa berusia 700 tahun, 7.000 tahun, dan 7-7 lainnya. Ya. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Untuk laporan pendidikan, selain rapor, nanti juga akan dibagikan, seperti biasa, di awal tahun ajaran adalah kaleidoskop terbaru daripada Attaqwa Putra sebagai laporan dari proses pendidikan di yang dijalankan di pondok kita. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala.

0: tahu bro, ini udah ya? Taruh mana? Sana.
1: Kasih aja satu.
2: Cek.

وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية.

ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Mudirul Am Pondok Pesantren At-Taqwa, segenap Dewan Guru, para santri, para wali santri yang semoga hari ini kita berkumpul dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa perkumpulan kita bukannya kebetulan, akan tetapi kita berkumpul di sini sudah ada takdirnya, sudah ada catatannya. Kita berzikir, bersolawat, itu tandanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita jadi orang baik. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita agar kita selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita fokus, marilah kita khusyuk dalam berzikir ini. Semuanya keluarkan suaranya, kita tinggalkan pikiran-pikiran dunia kita. Kita fokus bermesraan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para malaikat, para aulia Allah, para guru-guru kita, terutama guru besar kita Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Alim. Semoga bi barakatihim, bi syafaatihim, kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Al-Fatihah.

0: كرسيه
1: وزنة عرشه
0: ومداد كلماته. Semuanya kita adalah pendosa, maka perbanyak istighfar agar Allah ampuni dosa kita.

Kita berharap semoga Allah wafatkan kita dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mari kita sebut

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita angkat tangan kita, kita berdoa, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, kami berkumpul pada siang hari ini berzikir, bersalawat. Kami mohon kepadamu, ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ampuni segala khilaf yang kami lakukan, sengaja maupun tidak sengaja. Ya Allah, ampuni juga dosa dan kesalahan orang-orang tua kami, ya Allah. Kesalahan kami kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, bila mereka masih ada di tengah-tengah kami, ya Allah, panjangkan umur mereka, sehatkan mereka, berkahi hidup mereka. Ya Allah, bila mereka sudah berada di alam kubur sana, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, ampuni mereka, ya Allah. Maafkan mereka, ya Allah. Jadikan kubur mereka satu taman dari taman surgamu, ya Allah. Kumpulkan mereka, ya Allah, bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahim. Guru-guru kami, panjangkan umur mereka, ya Allah. Jadikan ilmu yang mereka telah ajarkan kepada kami menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil azzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa akhir akan dibacakan oleh guru kita Ustaz Adib.

0: Sandu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tidak ada lembaga besar yang lahir tanpa sebuah perjuangan. Setiap jejak sejarah selalu diawali oleh keberanian. Keberanian untuk memulai, keberanian untuk bermimpi, keberanian untuk

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla.
0: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling.
1: Anja'ahul a'ma.
0: Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum.
1: Wa ma yudrika la'allahu yazzakka.
0: Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa.
1: Au yadzakkaru fatanfa'ahul dzikra.
0: Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy.
1: فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى.
0: Maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya.
1: وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى.
0: Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.
1: وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى.
0: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan.
1: Faman syaa'a dzakarah.
0: Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.
1: Fi shuhufin mukarramah.
0: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah.
1: Marfu'atin mutahharah.
0: Yang ditinggikan dan disucikan.
1: Bi'aidi safarah.
0: Di tangan para utusan malaikat.
1: Kiramin bararah.
0: Yang mulia lagi berbakti.
1: Qutilal insanu ma akfarah.
0: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
1: Min ayyi syai'in khalaqah.
0: Dari apakah dia Allah menciptakannya?
1: Min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
0: Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya.
1: Thumma as-sabila yassarah.
0: Kemudian jalannya dia mudahkan.
1: Thumma amatahu faqabarah.
0: Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya.
1: Thumma idza syaa'a ansharah.
0: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
1: Kalla lamma yaqdi ma amara.
0: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya.
1: Falyanzuril insanu ila ta'amih.
0: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
1: Anna sababnal ma'a sabba.
0: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
1: Thumma syaqaqna al-ardha syaqqa.
0: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya.
1: Fa'anbatna fiha habba.
0: Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian.
1: Wa'inaban wa qabba.
0: Dan anggur dan sayur-sayuran. dan zaitun dan pohon kurma, dan kebun-kebun yang rindang, dan buah-buahan serta rerumputan.
1: Mata'an lakum wa li'an'amikum.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: Fa'idha ja'atis saffah.
0: Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
1: Yauma yafirrul mar'u min akhihi.
0: Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya,
1: wa ummihi wa abihi,
0: dan dari ibu dan bapaknya,
1: wa sahibatihi wa banihi,
0: dan dari istri dan anak-anaknya,
1: li kulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun.
0: Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari itu, ada wajah-wajah yang berseri-seri. Tertawa dan gembira ria. Dan pada hari itu, ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram. Tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idzasyamsu kuwirat.
0: Apabila matahari digulung.
1: Wa idzan-nujumu kadarat.
0: Dan apabila bintang-bintang berjatuhan.
1: وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ.
0: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ.
0: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus.
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ.
0: Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan.
1: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ.
0: Dan apabila lautan dipanaskan.
1: Wa idzan nufusu zuwijat.
0: Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
1: Wa idzal mau'udatu su'ilat.
0: Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya.
1: Bi ayyi dzanbin qutilat.
0: Karena dosa apa dia dibunuh.
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ.
0: Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar.
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ.
0: Dan apabila langit dilenyapkan.
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.
0: Dan apabila neraka jahim dinyalakan.
1: وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ.
0: Dan apabila surga didekatkan.
1: Alimat nafsum ma ahbarat.
0: Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
1: Fala uqsimu bil khunnas.
0: Aku bersumpah demi bintang-bintang.
1: Al jawaril kunnas.
0: Yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah larut. dan demi subuh, apabila fajar telah menyingsing.
1: Innahu laqawlu rasulin karim.
0: Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril.
1: Li quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin.
0: Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy.
1: Muta'in thamma amin.
0: Yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya.
1: وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ.
0: Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila.
1: وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ.
0: Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang.
1: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ.
0: Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk.
1: فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ.
0: Maka kemanakah kamu akan pergi?
1: In huwa illa dzikrun lil 'alamin.
0: Al-Qur'an itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
1: Liman syaa'a minkum an yastaqim.
0: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.

0: Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza as-samaa'u fatarat.
0: Apabila langit terbelah.
1: Wa idzal kawaakibu tasarat.
0: Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan.
1: Wa idzal biharu fujjirat.
0: Dan apabila lautan dijadikan meluap.
1: Wa idzal quburu bu'thirat.
0: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar.
1: Alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat.
0: Maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.

0: Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih?
1: Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak.
0: Yang telah menciptakanmu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang.
1: Fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak.
0: Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu.
1: Kalla bal tukadzibuna biddin.
0: Sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.
1: Wa inna 'alaikum lahafidhin.
0: Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu.
1: Kiraman katibin.
0: Yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu.
1: Ya'lamuna ma taf'alun.
0: Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Innal abrara lafi na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa innal fujjara lafi jahim.
0: Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.
1: Yaslawnaha yawmaddin.
0: Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: Wa ma hum 'anha bighaibin.
0: Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu.
1: Wa ma adraka ma yaumuddin.
0: Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: Thumma ma adraka ma yaumuddin.
0: Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?

0: yaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin.
0: Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.
1: Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun.
0: Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan.
1: Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
0: Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.

0: Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ.
0: Dan tahukah engkau apakah sijin itu?
1: كِتَابٌ مَرْقُومٌ.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan.
1: Alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
0: Yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan.
1: Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim.
0: Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan, kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
0: Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.
1: Kalla.

Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.

0: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin.
0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam iliyin.
1: Wa ma adraka ma 'illiyyun.
0: Dan tahukah engkau apakah iliyin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Yashhaduhul muqarrabun.
0: Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan.
1: 'Alal ara'iki yanzurun.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
0: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.
1: Yusqawna min rahiqin makhtum.
0: Mereka diberi minum dari homer murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih dilak, disegel.
1: Khitamuhu misk, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun.
0: Laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
1: Wa mizajuhu min tasnim.
0: Dan campurannya dari tasnim.
1: Aynan yashrabu bihal muqarrabun.
0: Yaitu, mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman.
1: Wa idza marru bihim yatagamazun.
0: Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.

0: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ.
0: Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin.
1: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
0: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman, yang menertawakan orang-orang kafir.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.
0: Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: إذا السماء انشقت.
0: Apabila langit terbelah.
1: وأذنت لربها وحقت.
0: Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.
1: وإذا الأرض مدت.
0: Dan apabila bumi diratakan.
1: وألقت ما فيها وتخلت.
0: Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan menjadi kosong.
1: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ.
0: Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: Innahu kana fi ahlihi masrura.
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: Innahu dhanna an lan yahur.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala, inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Bala, uqsimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: Wallayli wama wasaq.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya.
1: Wal-qamari idza tasaq.
0: Demi bulan apabila jadi purnama.
1: Latarkabunna tabaqan 'an tabaq.
0: Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: Fama lahum la yu'minun.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman?
1: Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun.
0: Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
1: Balil ladzina kafaru yukadzibun.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.
1: Wallahu a'lamu bima yu'un.
0: Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
1: Fabashshirhum bi'adzabin alim.
0: Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.

0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was-samaa'i dzaatil buruj.
0: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
1: Wal-yaumil maw'ud.
0: Dan demi hari yang dijanjikan.
1: Wa syahidin wa mashhud.
0: Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
1: Qutila ashabul ukhdud.
0: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
1: An-nari dzatil waqud.
0: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
1: Idhum 'alaiha qu'ud.
0: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
1: Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud.
0: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna batasha rabbika lasyadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil majid.
0: Yang memiliki arsy lagi Maha Mulia.
1: Fa'alun lima yurid.
0: Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia.
1: Fi lawhin mahfuz.
0: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was-samaa'i wat-thariq.
0: Demi langit dan yang datang pada malam hari.
1: Wa ma adraaka mat-thariq.
0: Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu?
1: An-najmu tsaqib.
0: Yaitu bintang yang bersinar tajam.
1: In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz.
0: Setiap orang pasti ada penjaganya.
1: Falyanzuril insanu mimma khuliq.
0: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
1: Khuliqa min ma'in dafiq.
0: Dia diciptakan dari air mani yang terpancar.
1: Yakhruju min baini sulbi wat-taraib.
0: Yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada.
1: Innahu ala raj'ihi laqadir.
0: Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati.
1: Yawma tubalas sarair.
0: Pada hari ditampakkan segala rahasia.
1: Fama lahu min quwwatin wala nasir.
0: Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong.
1: Was-samaa'i dzaatir raj'.
0: Demi langit yang mengandung hujan.
1: Wal-ardhi dzaatis sad'.
0: Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan.
1: Innahu laqaulun fasl.
0: Sungguh, Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Dan Al-Quran itu bukanlah sendal gurauan. Sungguh, mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu. Karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Sabbih isma rabbikal a'la.
0: Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi.
1: Alladhi khalaqa fasawwa.
0: Yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya.
1: Walladhi qaddara fahada.
0: Yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk.
1: Walladhi akhrajal mar'a.
0: Dan yang menumbuhkan rerumputan.
1: Faja'alahu ghusaan ahwa.
0: Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.
1: Sanuqri'uka fala tansa.
0: Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa.

0: kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
1: Fadzakir in nafa'atiz dzikra.
0: Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat.
1: Sayadzakkaru man yakhsha.
0: Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran.
1: Wa yatajannabuhal ashqa.
0: Dan orang yang celaka kafir akan menjauhinya.
1: Alladzi yaslan naral kubra.
0: Yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka.
1: Thumma la yamutu fiha wa la yahya.
0: Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup.
1: Qad aflaha man tazakka.
0: Sungguh, beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman.
1: Wa dzakara isma rabbihi fa shalla.
0: Dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat.
1: Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya.
0: Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia.
1: Wal akhiratu khairu wa abqa.
0: Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.
1: Inna hadza la fis suhufil ula.
0: Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu.
1: Suhuf Ibrahim wa Musa.
0: Yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Hal ataka hadithul ghashiyah.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat?
1: Wujuhun yawma idzin khashi'ah.
0: Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina.
1: 'Amilatun nasibah.
0: Karena bekerja keras, lagi kepayahan.
1: Tasla naran hamiyah.
0: Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka.
1: Tusqa min 'ainin aniyah.
0: Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
1: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
0: Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri.
1: La yusmin wa la yughni min ju'.
0: Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
1: Wujuhun yawma'idhin na'imah.
0: Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri.
1: Lisa'iha radiyah.
0: Merasa senang karena usahanya sendiri.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Mereka dalam surga yang tinggi.
1: La tasma'u fiha laghiyah.
0: Di sana kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna.
1: Fiha 'ainun jariyah.
0: Di sana ada mata air yang mengalir.
1: Fiha sururun marfu'ah.
0: Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan.
1: Wa akwabun mawdu'ah.
0: Dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya.
1: Wa namariqu masfufah.
0: dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Dan permadani-permadani yang terhampar.
1: Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat?
0: Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan?
1: Wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at?
0: Dan langit bagaimana ditinggikan?
1: Wa ila al-jibaali kayfa nusibat?
0: Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?
1: Wa ila al-ardi kayfa sutihat?
0: Dan bumi bagaimana dihamparkan?
1: Fadzakkir innama anta mudzakkir.
0: Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan.
1: Fadzakkir innama anta mudzakkir.
0: Maka berilah peringatan,

0: kembali.
1: Thumma inna 'alaina hisabahum.
0: Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal-fajr.
0: Demi fajar.
1: Walayalin 'ashr.
0: Demi malam yang 10.
1: Wasy-syafi'i wal-watr.
0: Demi yang genap dan yang ganjil.
1: Wal-layli idza yasr.
0: Demi malam apabila berlalu.
1: Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr.
0: Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal?
1: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad?
0: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad?
1: Irama dzatil 'imad.
0: Yaitu penduduk Irom, ibu kota kaum 'Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.
1: Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad.
0: Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain.
1: Wa thamud alladhina jabu as-sakhr bil wad.
0: Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah.
1: Wa fir'aun dzil autad.
0: Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar.
1: Alladzina taghaw fil bilad.
0: Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri.
1: Fa'aktharu fiha al-fasad.
0: Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu.
1: Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab.
0: Karena itu, Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka.
1: Inna rabbaka labil mirsad.
0: Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi.

0: akraman.
1: Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.
0: Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan.
1: Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku.
0: Kalla, bal la tukrimuna al-yatim.
1: Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim.
0: Wala tahabbuna ala ta'amil miskin.
1: Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.
0: Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma.
1: Sedang kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram.
0: وتحبون المال حبا جما.
1: Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.
0: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا.
1: Sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut, berbenturan.
0: وجاء ربك والملك.

0: Dan pada hari itu, diperlihatkan neraka Jahanam. Pada hari itu, sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu.
1: Yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati.
0: Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini.
1: فَيَوْمَئِذِ اللَّهُ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ.
0: Maka pada hari itu, tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil.
1: وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ.
0: Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.
1: Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
0: Wahai jiwa yang tenang.
1: Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
0: Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya.
1: Fadukhuli fi ibadi.
0: Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku.
1: Wadukhuli jannati.
0: Dan masuklah ke dalam surgaku.
2: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

0: أصحابه وأهل بيته وذرياته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد. Yang kami hormati Al-Mukarram Kyai Haji Amin Nur MA, yang kami hormati para alim ulama, para penceramah khususnya Bapak Kyai Haji Abdul Qadir Jailani dan Bapak Kyai Haji Saifuddin Amsir yang sebentar lagi insya Allah akan datang. Yang kami hormati sahib kami satu kamar Kyai Haji Abid Marzuki MPD, dulu kawan kami, sekarang juga kawan kami, dulu di Riyadh Saudi Arabia satu kamar satu piring kalau makan cuma baju aja bukan satu berdua. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik para santri, baik laki-laki maupun perempuan yang telah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita menyelenggarakan apa yang di Indonesia lazim disebut dengan haul. Haul itu artinya satu tahun, karena diperingati, diadakan setiap tahun. Maka sebenarnya peringatan kemerdekaan Indonesia itu juga boleh disebut haul. Karena diperingati setiap tahun. Kita mengadakan haul untuk berapa tadi? 87 ya ulama, khususnya Al-Makmurlah Kyai Haji Nur Ali. Apa kira-kira tujuan kita? Apa kepingin dapatkan nasi bok itu sendiri? Ya. Ini ibu-ibunya jauh sekali ya. Tapi lihat saya enggak, Bu? Suaranya. Jadi kalau jauh, ya dia melihat gambar saya. Saya enggak melihat dia. Sama dengan lihat TV aja. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan dalam sebuah syairnya, "Uhibbus salihina wa lastu minhum." La'alli an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai orang-orang yang saleh, kata Imam Syafi'i. Walastu minhum, padahal aku, kata Imam Syafi'i, tidak termasuk orang-orang yang saleh. Nah, kalau Imam Syafi'i enggak termasuk orang yang saleh itu apalagi kita. Tapi ini sikap tawadhu Imam Syafi'i. Makanya beliau enggak mau mengatakan saya ini orang saleh. Enggak ada orang saleh cerita seperti itu. Makanya Rasulullah dalam rangka tawadhu ngajari tawadhu, kamu jangan mengatakan sayyidina untuk saya. Nah, gitu. Tapi beliau mengatakan, suatu saat ana sayyid waladi Adam wala fakhra. Bukan sebuah kebanggaan, saya tasyakur, saya bersyukur, saya adalah sayyidnya anak cucu Adam. Tapi dalam tangga tawadhu enggak mengatakan saya adalah sayyid. Enggak usah. Tapi orang lain dipanggil silakan. Imam Syafi'i enggak mengatakan saya orang saleh. Imam Syafi'i mengatakan walastu minhu, tetapi saya bukan termasuk orang yang saleh. Mengapa saya mencintai orang-orang yang saleh? Kata Imam Asy-Syafi'i, la'alli an anala bihim syafa'ah. Mudah-mudahan dengan mencintai orang yang saleh, di akhirat nanti aku akan mendapatkan syafaatnya. Itu Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, yashfa'u yaumal qiyamati salasatun. Ada tiga kelompok manusia yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Tiga kelompok makhluk, siapa itu yang pertama? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al malaika. Para malaikat.
1: Itu yang belakang lihat wajah saya. Lihatnya punggung doang. Nanti kalau ditanya bagaimana itu Pak Alim itu, Pak? Enggak tahu, hitam. Oh, lihatnya punggungnya doang. Ya. Yeah. Bilang aja putih gitu apa? Kumisnya jenggotnya udah putih gitu.
0: Yashfa'u yaumal qiyamati salasatun al-malaika wal-anbiya dan para nabi. Yang ketiga, was-salihun dan orang-orang yang saleh. Berdasarkan hadis sahih ini dan berdasarkan Al-Quran, setelah Allah memberikan izin, maka orang-orang yang saleh akan diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Inilah mengapa Imam Syafi'i mencintai orang yang saleh, karena kepingin mendapatkan syafaatnya. Bagaimana mencintai orang saleh? Ketika beliau masih hidup, datangi itu orang yang saleh. Tanda cinta kepada orang yang saleh. Apabila orang yang saleh sudah meninggal, ini kita mengadakan haul, intinya apa? Kita membacakan Al-Quran. Pahalanya dihadiahkan kepada orang-orang yang saleh. Kita mendoakan kepada orang-orang yang saleh. Ini pun bentuk cinta kita kepada orang yang saleh. Maka mudah-mudahan kita mengadakan pertemuan pengajian pada hari ini, pada malam ini. Ini merupakan tanda cinta kita kepada orang-orang yang siapa tahu. Ya, kita berdoa semuanya mudah-mudahan masuk surga seluruhnya. Tentu gak ada yang berdoa masuk neraka. Tapi gak tahu surga kita ini kelas berapa nanti, gak tahu. Bisa masuk aja, alhamdulillah. Tapi sekecil-kecil surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, inna adna manzilatin bil jannah, sekecil-kecil kapling di surga. Kalau di dunia sekecil-kecil kapling berapa, Pak? Tipe berapa di dunia rumah paling kecil berapa? 21. Bukan rumah kontrakan itu. Itu rumah tipe SS, sangat sempit, sangat sumpek. sekecil-kecil kapling di surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna adna manzilatin fil jannah hadhihi dunya wa ashru amsalha. Segede ini dunia ini plus 10 kali lipatnya, jadi 11 kali dunia ini, itu surga yang paling kecil, surga yang paling melarat, yang paling kiri. 11 kali dunia ini, percaya gak Pak? Pernah kesana?
1: Iya.
0: Sebab yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi
1: paling kecil.
0: Bapak kadang-kadang ya Bekasi aja belum pernah injak seluruhnya, apalagi Jawa Barat.
1: Ya.
0: Mungkin ada orang yang berkata, di mana Pak tempatnya itu surga yang paling kecilnya seperti itu? Kita ini sekarang ini ibaratnya seperti anak ayam yang masih dalam cangkang telur. Ini posisi kita sekarang seperti anak ayam yang masih ada di cangkang. Kalau diberitahu, hei anak ayam, nanti kalau sudah tiba saatnya, kamu mau atau enggak mau, kamu mesti keluar dari dunia kamu ini, dan kamu akan melihat dunia nanti lebarnya bertriliun-triliun daripada dunia yang kamu sekarang. Anak ayam yang beriman.
1: Anak ayam yang beriman.
0: Umpama beriman, percaya. Saya percaya. Siapa yang ngomong ini? Yang ngomong Anda. Anda orang yang tidak bohong. Percaya. Tapi anak ayam yang tidak percaya, yang kafir, mana mungkin ada dunia segede, lebih gede daripada ini. Wong saya ini di sini sudah kesana kemari, sudah mancal-mancal, sudah luas, bukan main. Ini orang yang beriman karena yang menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam percaya. Orang yang enggak percaya kepada apa yang disabdakan Rasulullah, mana mungkin ada dunia seperti itu yang percaya atau yang tidak percaya. Kalau sudah tiba saatnya, mesti keluar dari dunia itu dan akan melihat betapa luasnya yang namanya akhirat. Itu baru kaplingnya segede 11 kali dunia ini. Belum fasilitasnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, sekecil-kecil fasilitas di surga. Bahasa mudanya, semelarat-melarat orang yang masuk surga akan diberi pembantu oleh Allah sebanyak 80 ribu pembantu. Kok tertawa Pak? Ini hadis loh. Bapak punya pembantu berapa sih? Kok tertawa ini? Hah? Wong satu aja kadang-kadang gak nginep terus loh.
1: Iya.
0: 80 ribu pembantu, bingung sekarang kerja apa itu nanti? Bingung kan?
1: Saya juga bingung.
0: Kenapa? Memang surga itu belum bisa dibayangkan sekarang. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, a'dadtu li ibadiy as-salihin. Saya siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh surga. Sifatnya segera bagaimana? La ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Surga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Bagaimana? Pembantunya yang paling berat 80 ribu. Tadi dibacakan ayatnya oleh Korea kita.

0: pun di dalam surga, apa yang kau inginkan ada. Jangan khawatir, makanya ibu-ibu, adik-adik perempuan yang kepingin mendapatkan bidadara, ada di surga. Kadang-kadang kalau diceritain bidadari, anak-anak perempuan protes, Pak, orang perempuan kok gak diberi apa-apa? Ya kamu maunya apa di surga? Mau bidadara? Ada. Walakum fiha ma tashtahi anfusuk. Di dalam surga apa yang kau inginkan ada. Walakum fiha ma tad'un. Dan apa yang kau inginkan ada. Tapi enggak tahu nanti di surga apa perempuan-perempuan itu kepingin bidadara atau tidak. Itu masalahnya itu. Sebab mungkin sifat orang di dunia dengan di surga lain. Makanya ada lagi fasilitas lagi. Ini biasanya yang paling senang diceritain itu bapak-bapak. Ibu-ibu biasanya enggak senang. Tapi sabar dulu bu, jangan marah dulu. Sekecil-kecil orang masuk surga. Ini. Akan dinikahkan, dijodohkan oleh Allah dengan 72 bidadari. Oh, seneng kan? Langsung tertawa. Selain istrinya di surga. 72 sanggup. Sanggup apa? Benar. Ada yang tanya, Pak, nanti di sana pakai obat kuat lagi nggak, Pak? Loh, di surga sudah nggak ada capek, nggak ada apa-apa, sudah nggak perlu dengan obat kuat, nggak ada perlu dengan yang macam-macam, jamu ini macam, nggak ada sudah. Apalagi kuku bima. Rupanya tahu juga kuku bima itu. Apa kuku bima itu? Kurang kuat, ini marah. Lah iya. Lah kalau suaminya ngangkat satu air satu ember yang gak kuat kan bininya marah. Ya. Itu fasilitasnya, itu paling rendah itu. Mungkin bayangan sekarang sudahlah saya dapat paling rendah juga gak apa-apa 70. Ya, dua bidadari. Loh, itu paling rendah. Mungkin di sana kepingin yang paling tinggi bagaimana? Wallahu a'lam. Maka dengan syafaat para ulama yang saleh bisa meningkat derajatnya menjadi ya super VIP. Bahkan ada orang yang di dunia yang amalnya sedikit, tahu-tahu di akhirat di surga bapaknya gede sama sekali, gede banget, bingung dia itu. Saya rasanya di dunia itu enggak banyak amal, saya pas-pasan rasanya itu. Sembahyang juga yang wajib aja itu aja kalau enggak. Ya kadang-kadang juga sudah akhir-akhir. Kok ini dapatnya kok banyak banget ya? Jangan-jangan malaikat keliru nih ngasih saya gitu. Itu dalam hadis Musnad Ahmad. Akhirnya dia tanya pada malaikat. Eh, Pak Malaikat. Ini gak salah, ini surga yang diberikan kepada saya. Kenapa? Saya di dunia gak amal banyak-banyak, kok ini dapatnya banyak sekali. Apa kata malaikat? Ini berkah dari doa anak-anak Anda. Senang gak punya anak yang saleh? Oh, maka kalau orang gak punya anak saleh, nangis gitu. Belum bahas sampai besok, menjelang mati udah nangis. Anak yang tidak saleh, bapaknya lagi sakit. Apa yang diambil? Sertifikat tanah diambil. Kalau yang saleh didoakan bapaknya, mudah-mudahan husnul kunci mobil STNK diambil. Begitu bapak menyati, ambil kamera, pret. Gak didoakan, udah dikubur, sertifikat sudah masuk kantong, kunci mobil sudah masuk kantong. Ini kalau anak yang tidak, anak-anak yang saleh. Bapaknya meninggal, didoakan. Rembugan, kakak beradik, ini ayah kita meninggalkan tanah. Untuk apa? Ayo sepakat, bikin pesantren. Pahalanya untuk orang tua. Itu anak yang saleh seperti itu. Seneng gak punya anak saleh? kalau belum punya anak soleh. Pabriknya udah habis, beli lagi. Ini Pak, ini salah satu faedahnya kita mencintai ulama. Makanya Imam Al-Ghazali punya ayah. Ayah Imam Al-Ghazali itu bukan ulama, dia seorang petani. Tapi kepingin punya anak yang saleh, caranya bagaimana? Datangi ulama. Ada ulama datangi minta didoakan supaya anak saya saleh. Didoakan oleh ulama, selalu akrab dengan ulama, maka kemudian Al-Ghazali menjadi seorang imam yang kemudian mendapat gelar Hujjatul Imam, Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali. Salah satu tanda mencintai ulama, kalau ulama masih hidup, ikuti nasihat, ikuti perilaku, ikuti mau'idah para ulama. Salah satu cara mencintai makanya sekarang orang nggak mencintai ulama, yang dicintai itu penari-penari ngebor seperti itu. Nanti bisa bergabung dengan penari ngebor ya. Mendingan mencintai ulama, mengawani ulama. Bapak-bapak belum tahu, jadi ibu-ibu tadi sebelum saya terangkan, di akhirat itu sudah tidak ada yang namanya cemburu. Nah, ibu-ibu jangan susah, nggak ada cemburu itu. Bapak-bapak juga lebih tawar 73, bingung, mesti bingung. Satu aja nggak habis-habis. Itu yang mana, yang namanya bidadari. Dengar Bu ya. Kata Rasulullah dalam kitab Sahih Bukhari, "Law basaqat nisa'u al-jannah ad-dunya." Seandainya wanita surga alias bidadari itu meludahi dunia, la'at taratha. Maka dunia akan menjadi harum semuanya karena diludahi oleh bidadari. Coba kalau bidadari dunia meludahi gimana? Masih bau petai gitu. Bapak-bapak dan para ibu, berbicara masalah ulama, kebetulan kami di Majelis Ulama Indonesia. Kemarin diramaikan sekali ulama, Majelis Ulama Indonesia itu membuat
1: cuma kalau ada miracles
2: baru.

0: bukan masalah angka, masalah rasa, besti.
1: Umur tidak bisa ditambah, umur tidak bisa dikurangi, sudah dipatok Allah SWT. Lalu yang nambah
0: apanya? Yang nambah itu berkahnya, berkah umur. Ada orang umurnya 17 tahun, hafal Quran, baca kitab, hebat muhadharah, maka ini umurnya berkah. Tapi ada orang umurnya 27 tahun, rumah kantor, kantin, rumah kantor, mall, mati. Kosong. Botolnya 600 ml, tapi isinya beda-beda. Kalau isinya air putih, harganya 5.000. Kalau isinya madu, harganya 100.000. Kalau isinya air zam-zam, harganya 30 juta. Kenapa? Ongkos berangkat umroh. Jadi, botolnya boleh sama, usianya boleh sama, umurnya boleh sama, 70 tahun. Tapi yang beda adalah berkahnya. Apa yang kita lihat saat ini adalah keberkahan. Berkah itu datangnya dari mana? Dari keikhlasan. Keikhlasan itu datangnya dari mana? Innamal a'malu binniyat. Yang mewakafkan tanah, yang mendirikan bangunan, yang menegakkan masjid. Di masjid ini, walaupun kita enggak sedang sholat, walaupun kita tidak sedang zikir, sedang tidur-tiduran pun ingat Allah. Loh, kok bisa di masjid ini tiduran ingat Allah? Allah. Semuanya mengingatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka bernilai ibadah. Ibadah yang diminta Allah dari kita. Allah enggak minta apa-apa dari kita. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk beribadah. Lalu kalau Allah menciptakan kita untuk beribadah, bagaimana kita cari nafkah? Bagaimana masuk kantor? Bagaimana mengajar? Yang nyari nafkah juga adalah ibadah. At-tajir, pedagang.
2: Secangkir kopi istimewa. Setiap seduhan lahir dari petani Arabika dunia. Termasuk 50 ribu petani Indonesia. Diracik khusus untuk Indonesia.
0: Dia bersama orang mati syahid, wassalihin. Dia bersama orang-orang yang soleh, bukan soman. Dia akan bersama dengan orang-orang yang soleh. Doakan supaya anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Karena orang yang soleh dan solihah yang didoakan di dalam sholat. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ibu, bapak, kiai mendoakan saya dalam setiap sholat. Sholat zuhur tadi mendoakan saya. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Dua kali. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Ustaz Somad, ya, saya mendoakan Ustaz 4 kali. Loh, kok 4 kali? Kul huwallahu ahad, Allahus Somad. Itu bukan doa, itu ayat Al-Quran. Bagaimana dengan pemimpin, kepala daerah, kepala negara? Apakah dia sedang beribadah? Ya, apa kata Nabi saat berkirim surat kepada Raja Romawi? Aslim, masuk Islam. Taslam, kau akan selamat. Aslim, masuk Islam. Falaka ajrani, kau dapat 2 pahala. Pondok pesantren dibantu. Santri-santri diberi beasiswa. Pemimpin mendapatkan pahala sebanyak rakyatnya yang beramal soleh. Tapi kalau sampai ada yang tidak bisa baca Quran, yang berbuat maksiat, yang tidak diberikan pengawasan. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, setiap kamu nanti akan ditanya, diminta tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. kedipan mata adalah tasbih, hayunan tangan adalah tahmid, langkah kaki adalah takbir. Semua yang kita lakunya diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedipan mata adalah tasbih, hayunan tangan adalah tahmid, langkah kaki

0: ada sombong sebesar biji sawi di dalam hati, maka Allah tidak memandangnya. Kita sholat, kita angkat tangan, tapi yang kita sebut nama Allah, Allahu Akbar, kita serahkan empat kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
1: Masya Allah, syukran jazilan guru kita, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya, mengingatkan kita semuanya bahwa tiada lain, tiada bukan, kehidupan ini adalah menunggu ke kehidupan yang abadi, kehidupan yang berikutnya, yaitu kehidupan akhirat. Yaitu maka dari itu tadi diingatkan oleh Tuan Guru Ustaz Abdul Somad bahwa berbekallah sebanyak-banyaknya selama kita hidup di dunia ini untuk bekal di kehidupan kita nanti, yaitu akhirat, dalam meraih kehidupan yang berkah. Nah pemirsa, di segmen berikut nanti guru kita Ustaz Abu Somad akan kembali memberikan tausiah bagaimana mendapatkan atau meraih kehidupan yang berkah dengan seiring bertambahnya usia kita. Namun sebelumnya guru kita Ustaz Agus Fadil Asandi sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak Tarik Malaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah yang berbahagia, kali ini kita akan berbagi berkah bersama Luwak Tarik Malaka. Nah, jamaah yang beruntung yang bisa menjawab pertanyaan kita kali ini akan mendapatkan hadiah uang tunai 1 juta rupiah. Oh ya. Baik, silahkan ya yang bisa menjawab angkat tangannya, nanti kita akan tunjuk. Pertanyaannya, apa hakikat usia menurut Islam? Baik, oh siapa nih? Oke, silahkan Mbak maju ke depan. Baik, boleh perkenalan dulu Mbak dengan Mbak siapa?
3: Perkenalkan, saya Karina, jamaah At-Taqwa dari PUP Sektor 5.
2: Baik, terima kasih. Ya Mbak, apa jawabannya dari pertanyaan apa hakikat usia menurut Islam?
3: Hakikatnya usia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala.
2: Masya Allah, jawabannya benar sekali ya. Dan berhak mendapatkan uang tunai sebesar 1 juta rupiah, jangan lupa dipotong pajak ya. Ya, baik, silakan diterima. Baik, terima kasih. Ya, dipersilahkan untuk, baik. Demikian ya, jawabannya benar. Selamat mendapatkan uang 1 juta rupiah. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. Setelah ini, kita kembali ke Damai Indonesiaku sesaat lagi.

0: APBN. Polisi? Ada Bapak Kapolres. Tentara? Ada Bapak Babinsa. Ustaz? Astagfirullah. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar mati seperti mikrofon ini mati? Alam yang kita lewati ada lima. Alam roh. Waktu saya masih roh, Bapak, Ibu, roh. Waktu itu kita tidak mati. Wa idh aqadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashadahum ala anfusihim. Ingatlah ketika semua masih dalam bentuk roh, Allah mengambil janji. Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Semua kita menjawab, bala syahidna. Jadi kalau begitu di alam roh kita hidup. Dari alam roh kita pindah ke alam rahim. Apakah di alam rahim kita hidup? Ya, karena ibu ngomong, papa, papa, papa, ini kakinya udah mulai nendang-nendang. Kenapa? Kayaknya calon pemain sepak bola. Anak di dalam rahim hidup. Pindah ke alam ketiga. Inilah alam dunia. Apakah bapak masih hidup? Masih. Kadang di pengajian ada yang hidup setengah mati. Pakai ilmu padi. Makin berisi, makin menunduk. Di alam dunia kita hidup. Masuk alam yang keempat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apakah di alam kubur kita hidup? Ya, di alam kubur kita hidup. Mana buktinya? Karena kalau lewat kubur kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu almustaqdimina wal mustaakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Doanya panjang, panjang. Itu yang diajarkan Nabi. Tapi kenapa ustaz kami ngajarkan pendek? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu namanya doa efisiensi. Minimalis. Untuk apa kita mengucapkan salam ke batu liang lahat? Untuk apa kita mengucapkan salam ke pohon kayu? Itu menunjukkan di alam kubur kita hidup. Karena hidup di alam kubur. Ditanya, marrabbuka, man nabiyuka, ma qiblatuka, man ikhwanuka, man imamuka. Sampai akhirnya langit terbelah. Idza sama'u fatarat, wa idzal kawakibu tasarat, wa idzal bi'aru fujjirat, wa idzal quburu bu'thirat. Yang dikubur dibangkitkan dengan satu kata, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kita hidup, kita tidak pernah mati. Dalam lima alam kita hidup. Alam roh, hidup. Alam rahim, hidup. Alam dunia, hidup. Alam barzah, hidup. Alam akhirat, hidup. Lalu yang dimaksud mati itu apa? Keluar ruh dari jasad, pindah dari alam dunia ke alam kubur. Orang menyebutnya mati, padahal sebenarnya kita hidup. Lalu kalau kita hidup, kita dapat makan, kita dapat aliran, kita dapat kehidupan dari mana? Dari kehidupan sebelumnya. Maka saat hidup ini kita sedang beramal untuk persiapan hidup yang berikutnya. Orang-orang yang mati itu ditanya Allah, hai jenazah-jenazah, hai mayat-mayat, maukah kamu hidup lagi? Ada yang jawab. Mayat itu menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib. Beri aku waktu untuk hidup. Beri saya hidup walaupun hanya qarib, sejenak, sebentar, semenit. Kalau kamu dikasih hidup, kamu mau apa? Mereka menjawab, fa'asaddaqa, kami mau bersedekah. Wa'akum minas salihin, dan kami ingin jadi orang yang soleh. Makanya mumpung masih hidup, hayat di kandung badan, masih di dunia, mudah-mudahan semua amal-amal soleh kita ini mengalir sampai hari akhirat insya Allah. Tanah yang diwakafkan, masjid yang dibangun, mengalir pahalanya sampai ke liang lahat. Pagi anak-anak duha, subuh, sebelum subuh sudah tahajud. Beruntunglah orang yang sudah ikut berkontribusi 1, 2, 3 sak semen, batu bata, batu kerikil. Kalau kita bukan mujahid, kita bukan ulama, bukan penghafal Quran.
1: Akhirnya sampai di Jakarta. It's another very busy day. Time to show up.
2: Kapan sebuah kehadiran itu berarti? Bagiku bukan hanya saat menjadi putri.
0: Sodakoh. Tapi sodakoh tidak diterima Allah kalau orangnya tidak soleh. Orang itu tidak dikatakan soleh kalau dia tidak solawat. Karena sholat tidak sah kalau tidak ada solawat.

Sekali ibu bersolawat, saya bukan ustazah, saya bukan ulama, saya bukan profesor doktor, saya bukan guru di pesantren. Ibu sambil masak nasi goreng pagi-pagi, anaknya yang lagi jalan-jalan mendengar solatullah. Garamnya, garamnya. Anaknya ingat, dan anaknya ngajar ke anaknya, anaknya ngajar ke istrinya, anaknya ngajar ke suaminya. Menjadi amal jariah. Bapak, ajarkan Al-Fatihah ke anak kita. Kenapa? Karena anak bapak baca Al-Fatihah 17 kali sehari semalam. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, karena tidak baca Al-Fatihah. Imam baca doa tanpa niat mau jadi ustaz, tapi dia baca doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barakatan.

0: اللهم هون علينا والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Di belakang ada anak-anak kecil yang awalnya main-main, yang awalnya lari-lari, tapi karena sering baca, imam baca doa, dia dengar, dia jadi hafal. Makanya baca doanya pelan-pelan supaya anak ingat. Sekarang banyak orang habis sholat gak dengar lagi, habis sholat gak baca doa lagi, habis sholat gak zikir lagi. Zikir dibaca selesai sholat dengan suara jahar, subhanallah, subhanallah, subhanallah, untuk mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Masya Allah, tabarakallah, syukran jazilan guru kita, Tuan Guru Ustaz Abu Somad yang telah memberikan tausiah di segmen ini, bagaimana salah satu ciri mendapatkan kehidupan yang berkah, yaitu adanya penambahan kebaikan atau ziyadatul khair, adanya kebaikan di dalam diri kita, diantaranya beramal soleh dan selalu bersyukur. Tadi dikatakan selalu beramal ataupun selalu sholat tepat waktu untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu tanda syukur kita atas bertambahnya usia kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah pemirsa, di segmen berikut saya yakin tema yang menarik ini, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang sudah disiapkan dari Masjid At-Taqwa ini. Namun di segmen berikut dan nanti saya juga tidak akan sendirian, nanti saya akan ditemani oleh Ustadz Sandi. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.

mulia telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

Ustadz Lukmanul Hakim, Ustadz Muhammad Fakhrul Razi Ansor, dan Ricky Perdana. Kita akan mengalirkan kebaikan melalui silaturahmi dan kepedulian sosial dalam Makassar Berzikir, Sabtu 8 Agustus pukul 8 malam di TV One. Lukana.

0: Dia telah bertitah dalam ayat-Nya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasih-Nya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.
1: Ini saya tidak sendirian, saya bersama Ustaz Sandi. Assalamualaikum Ustaz Sandi. Baik, temanin saya Ustaz Sandi ya. Kita masuk dalam segmentasi tanya jawab. Ada 4 jamaah yang sudah siap. Baik. Ini sangat antusias sekali para jamaah Masjid At-Taqwa yang luar biasa dengan tema kita usia bertambah hidup berkah. Tadi berkah, disampaikan oleh Tuan Guru. 3 segmen tadi Masya Allah meraih hidup berkah. Tiada lain yang kita tunggu adalah kematian yang insya Allah nanti akan ada kehidupan yang abadi lagi Ustaz Sandi.
2: Benar sekali.
1: Nah Masya Allah, kita persilakan siapa yang pertama. Ustaz Sandi boleh dibacakan.
2: Baik.
1: Yang mana ini?
2: Kita mulai dari jamaah yang ibu-ibu ya, Mbak. Mungkin pertanyaan pertama kami persilahkan kepada Ibu Tuti Alawiyah.
1: Masya Allah.
2: Dipersilahkan Ibu Tuti Alawiyah. Ibu berdiri.
1: Ini namanya legend banget ini.
2: Iya, Masya Allah.
1: Masya Allah.
2: Nama tokoh nih. Dipersilahkan Ibu, pertanyaannya bisa disampaikan.
1: Silakan Ibu Tuti dan nanti langsung dijawab. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya Tuti Alawiyah, wali santri kelas 3 aliyah Pondok Pesantren At-Taqwa Putra. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, dalam surah Maryam ayat 30-31 kita bisa melihat kesuksesan Siti Maryam dalam mengasuh atau mendidik putranya, itu Nabi Isa alaihissalam. Katakan dalam Al-Quran, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, bahwasanya Nabi Isa ini hidupnya penuh dengan keberkahan. Padahal hidup dalam lingkungan boleh dikatakan kalau zaman sekarang ini toksik dan penuh dengan fitnah. Salah satu kuncinya kata Allah, karena wa barram biwalidati, Nabi Isa ini adalah sosok yang sangat berbakti kepada ibunya. Pertanyaannya adalah, di era sekarang ini Ustaz, anak-anak sangat kritis dan mereka berpikir sangat maju sekali karena derasnya informasi. Saking majunya, kadang-kadang kalau dinasehatin anak-anak sekarang ini jawab-jawabin Ustaz. Nah, maka pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar anak tetap bisa kritis tetapi tidak kehilangan adab takzim kepada kedua orang tua. Mohon penjelasannya nak, Ustaz, agar kecerdasan anak sejalan dengan akhlak dan keberkahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini surat viral Ustaz. Ustaz Maryam 30-35 ya. Qala inni, Masya Allah.
4: Fadal Ustaz. Ausani bis salah, salat. Wazakah, zakat. Wabarram biwalidati, berbakti kepada orang tua. Tiga inilah yang ditanamkan pondok pesantren kepada anak. Silakan anaknya jadi filosof pemikir, silakan anaknya jadi sufi yang punya zauk yang dalam, silakan jadi pengacara, hakim, dokter spesialis. Yang tiga jangan tinggal. Wa ausani bisalah, hubungan dengan Allah. Wa zakah, hubungan dengan manusia. Wa barram biwalidati, hubungan dengan orang yang selevel di bawah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Seorang anak cerdas, dokter, terjun dari lantai 18 apartemen. Kenapa? Ibunya ngaku, karena saya meninggalkan dia. Berdosakah saya Pak Ustadz? Hubungan ibu jangan sampai putus dengan anak. Wabarram biwalidati. Kalau putus yang tiga ini, manusia mati di apartemen, bunuh diri karena makan pil anjing gila, karena pakai sabu-sabu narkoba, karena kehilangan tiga. Insya Allah anak-anak kita tidak akan kesepian di tengah keramaian, karena dia mengamalkan yang tiga sesuai dengan ayat yang ibu baca, wa aqama shalah wa ataz zakah wa barram biwalidati. Silakan terbang sejauh mata memandang, tapi hidupnya akan berkah karena dia akan kembali pulang. Tiga ini yang melekat dalam diri anak-anak ibu bapak semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Masyaallah, mudah-mudahan anak-anak kita tetap dalam akhlak yang mulia Ustaz ya, meskipun ilmu yang tinggi seperti yang disampaikan, terbanglah tinggi dengan cita-cita kalian, namun tetaplah dalam akhlak yang mulia. Nah, tadi ada Ibu Tuti Alawiyah. Berikutnya masyaallah ini ada ibu lagi nih Ustaz Sandi.
2: Baik,
1: ada
2: silakan.
1: Ibu Triani, boleh berdiri Ibu Triani? Silakan disampaikan pertanyaannya dan nanti akan dijawab oleh Tuan Guru UAS.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nama saya Triani, saya pecinta at-taqwa. Yang saya tanyakan Ustadz, bagaimana tips menata amal soleh anak di usia sekolah? Dan bagaimana, apa saja?
6: Hari-hari berat bikin gak semangat.
7: Tandanya kamu butuh selfie
5: agama. Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qadalawas.
4: Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW bertanya tentang tiga pertanyaan. Yang pertama, akhbirni anil Islam. Anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima salat wa tu'tiya zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilahi sabila. Ini disusun dalam satu ilmu namanya ilmu fikih. Fikih taharah, fikih salat, fikih zakat, fikih jihad, fikih jihad, fikih siyasah, fikih jinayah, fikih siyasah. Ini namanya fikih. Fikih kita bermazhab Imam Syafi'i. Yang kedua, akhbirni anil iman. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa biqadari khairihi wa syarrihi. Ini disusun dalam ilmu namanya ilmu akidah. Ilmu akidah kita mengikut Imam Abil Hasan Al-Asy'ari.

0: imaniyah, kudrat iradat. Yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Ihsan inilah yang disebut dengan tasawuf. Man safa qalbuhu lillah, mensucikan hati dari hasad, dengki, dendam, khianat. Setelah hatinya bersih, diisi dengan zikir, ridha, qanaah, tawakal. Setiap muslim wajib punya yang tiga ini. Setelah itu terserah bakatnya masing-masing. Anak ibu kemana-mana bawa jarum suntik, masukkan fakultas kedokteran. Anak bapak kemana-mana bawa martil, masukkan fakultas hukum, dia mau jadi hakim konstitusi. Anak ibu suka berenang, angkatan laut. Anak bapak suka main bola, pengurus PSSI. Silakan bakatnya masing-masing. Saya tidak paksa anak saya untuk ke Mesir, untuk ke Maroko, untuk ke Sudan. Kalau dia enggak mau, dia bakatnya apa sesuai. Yang penting yang tiga itu sudah ada. Adapun sekolah, enggak ada tawar menawar. Anak cuman boleh di rumah TK, SD, SMP, SMA wajib mondok. Kita enggak bisa ngawal anak kita. Judi online, game online, cewek online, hancur anak-anak kita. SMP, SMA wajib mondok. Anak saya, ponakan saya wajib mondok. Yang enggak mondok dicoret dari kakak. Ustaz keras, ustaz tegas, lebih baik nangis sekarang daripada nangis 20 tahun lagi karena LGBT, karena narkoba, karena geng motor, macam-macam perbuatan maksiat. Islam ini datang untuk menjaga anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah menjaganya insyaallah. Amin.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Berikutnya Ustaz Sandi untuk jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Silakan
2: Ustaz Sandi. Sekarang kita beri kesempatan kepada jamaah dari bapak-bapak ya. Yang pertama silakan Bapak Dawan Zikrillah. Bapak Dawan Zikrillah dipersilakan berdiri dan menyampaikan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya Dawam alumni Ataqwa 2013. Saya ingin bertanya terkait usia muda Ustaz. Kalau kita melihat masa lalu Islam, ada beberapa sahabat dan juga generasi penerus yang sudah menjadi top-top leader walau usianya masih muda. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana caranya generasi sekarang, santri-santri Ataqwa ini bisa seperti para sahabat dan generasi penerus yang sudah bisa menjadi top-top leader walau usianya masih muda. Sekian Ustaz pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nabi meninggal umur Abdullah bin Abbas 15 tahun. Umur Anas bin Malik 20 tahun. Umur Abdullah bin Umar 18 tahun. Usamah bin Zaid diangkat menjadi panglima perang umurnya 18 tahun. Pembebas Konstantinopel Muhammad Al-Fatih menjadi panglima perang umurnya 19 tahun. Penakluk Konstantinopel. Anak sekarang kalau ditanya umur kamu berapa? 19 tahun. Sudah berapa yang kamu taklukkan? Hati dia. Bagaimana cara menanamkan ini? Nabi tidak pakai teori. Teorinya enggak terlalu banyak. Alimu auladakum as-sibahah war-rimayah. Ajarkan anak-anak kamu berenang dan memanah. Saddidu. Tepatkan anak panah kamu. Allahumma saddid sahmahu. Tepatkan anak panahnya. Anak yang sudah akil baligh dibawa ikut perang Badar, perang jihad fisabilillah. Jadi anak-anak kita ini jangan terlalu banyak diajar berteori, langsung praktek. Pondok pesantren ada kebun, ada ternak, ada kolam, maka dia langsung. Sekarang kita perhatikan fakultas pertanian beternak di atas kertas. Presentasi makalah hebat, IP 4, nilai A. Anak fakultas pertanian gak pernah megang tanah sama sekali. Maka kita seimbangkan antara teori dengan praktek, ada tantangan. Dan yang bisa melakukan itu adalah anak-anak yang dibimbing oleh para kiai, para alim, para ulama. Dulu santri-santri dibawa kiai ke sawah, dibawa ngurus kuda, dibawa ternak sapi, maka mereka sudah dilatih menjadi pemimpin masa depan. Kita doakan anak-anak kita melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Indonesia Emas 2045.
1: Amin. Amin. Amin. Masya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau nggak bahasanya learning by doing begitu ya guys ya. Nah berikutnya kami persilakan kembali kepada jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ada Ibu Rifa. Silakan Ibu Rifa boleh berdiri. Baik, sampaikan pertanyaannya dan nanti akan dijawab oleh Tuan Guru UAS.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Ustadz izin bertanya, saya Rifa Purnamasari, perwakilan dari Jemaah Majelis Taklim At-Taqwa, izin bertanya terkait dengan, saya juga mewakili para orang tua, saya ingin memondokkan anak saya di pondok pesantren, tapi ada rasa kekhawatiran terkait dengan apakah nanti bagaimana dengan anak saya ketika setelah mondok dari pesantren. Kekhawatiran akan bayang-bayang bahwa semua anak pesantren image-nya itu adalah soleh, tapi pada faktanya mungkin ada hal-hal yang di luar daripada dugaan itu. Apakah jika dari pesantren itu anak kita benar-benar menjadi anak yang soleh dan diberkahi? Demikian pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal UAS.
0: Ada target orang masukkan anak mondok supaya hafal Quran. Ada target orang mondokkan anak supaya bisa baca kitab. Ada orang nargetkan anak di pondok supaya dia bisa jadi pemimpin, leadership. Tapi sekarang ada orang tua yang cita-citanya sederhana saja. Kamu kenapa mondokkan anak? Supaya tiga, enggak nonton TV, enggak main handphone, enggak ngerokok. Jadi setiap pondok, kita kadang pergi ke pondok mahal, isinya anak pejabat.
5: Bounty Miracle Shampoo, formula provitamin dan kolagen, bantu perbaiki hingga 100% kerusakan.
0: Karena memang target orang tuanya cuma tiga, supaya anak saya enggak main handphone, enggak main gadget, enggak pacaran, enggak kenal perempuan, dan enggak habis waktunya di depan dracin drakor, dan cita-citanya tidak ingin jadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir mondokkan anak. Saya enggak mau anak saya mondok, nanti kurus kayak Ustadz Soman. Ini bukan karena mondok, memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah anak ibu yang di pondok dibangunkan jam 3 malam, salat tahajud, subuh berjamaah, ngapal Quran, ngulang hafalan yang lama, nambah hafalan baru, masuk sekolah. Ijazah formal diakui Kementerian Agama dan Diknas. Zuhur berjamaah, asar berjamaah, tetap ikut pramuka, tetap olahraga, tetap main bola, dan mensupport Argentina dan Spanyol. Dan tetap sholat maghrib, tetap sholat isya, tidurnya 10 malam. Selamat dari handphone, selamat dari judi online. Begitulah anak di Indonesia dididik. Tapi pendidikan pesantren bukan kun fayakun. Sebetulnya wajib mendidik anak itu ibu dan bapak. Tapi karena bapak sibuk, ibunya wanita karir, maka dia serahkan ke pondok pesantren. Ini ikhtiar kita, ini usaha kita, ini doa kita. Tiap malam ibu tetap tahajud mohon pada Allah supaya anaknya dijaga Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Jaminan dan garansi langsung dari Tuan Guru UAS, jangan khawatir Ibu Rifa untuk memasukkan anaknya ke pesantren. Masyaallah. Ini jawaban-jawaban dari UAS nih rasanya ya. Kita pengen selalu dekat selalu dengan UAS. Benar. Mendengar langsung nasihat dari UAS. Nah, ini biar dekat katanya UAS mau ngajak umroh bareng nih UAS ya sekitar pertengahan Agustus. Benar ya UAS ya?
0: Umroh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad tanggal 20 Agustus Semoga kita berjumpa di Baitullah.
1: Amin. Amin
0: ya Rabbal. Ongkos tanggung masing-masing.
1: Bersama Ustaz Sandi juga betul ya Ustaz ya.
2: Iya benar.
1: Tujuannya kemana aja Ustaz nih kalau
2: baik,
1: boleh tahu?
2: Baik, insya Allah TV One akan menyelenggarakan umroh bersama Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Perjalanan kita menuju Mesir, Kairo dan juga dilanjutkan ke Madinah. Baru terakhir ke Makkatul Mukarromah.
1: Masya Allah, tanggal 18 sampai tanggal?
2: Ya, sampai dengan akhir Agustus.
1: Akhir Agustus. Jadi kalau ingin lebih dekat lagi dengan UAS, lebih berkah lagi bersama Tuan Guru, insya Allah nanti kita umroh bersama-sama tanggal 18 dan tanggal sampai tanggal 27 ya.
2: Baik.
1: Nah pemirsa jangan kemana-mana, selain dari jamaah yang tadi sudah mengajukan pertanyaan, kami juga undang pemirsa yang ada di rumah untuk bergabung berinteraksi bersama Tuan Guru UAS lewat video call WhatsApp kami di nomor telepon yang sudah kami cantumkan di layar kaca. Jangan lupa daftarkan nama, kemudian juga pertanyaan Anda terlebih dahulu. Selain itu juga Instagram juga akan kami bacakan. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Usai jeda, kami kembali.

0: Ya, menyesal dalam hati dinyatakan dengan lidah. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa. Jadi kalau ada penyesalan, bukan dibuang. Penyesalan itu menjadi pemicu. Penyesalan itu menjadi cambuk. Saya nyesal sudah menyia-nyiakan waktu, maka setelah taubat saya mesti mengisi waktu. Saya nyesal sudah buang-buang uang, mubazir. Setelah taubat saya pakai uang ini untuk zakat, wakaf, infak dan sedekah. Adapun step-stepnya, mamin muslimin yudhnibu dzamban, kalau ada orang silap, khilaf, buat dosa, yang pertama ya tatohar, mandi, mandi taubat. Gak bisa mandi, wudu. Gak bisa wudu, tayamum. Gak bisa tayamum, kita mandikan mandi jenazah. Yang kedua, summa yusolli rak'ataini, sholat sunat dua rakaat, sholat sunat taubat. Yang ketiga, summa yastaghfirullah, istighfar, minta ampun kepada Allah. Berapa banyak? Wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih, saya beristighfar dan minta ampun kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang paling mantap, paling bagus, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma stata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ambil dari internet, print, tempel di dekat kompor. Sambil masak, sambil baca Allahumma anta rabbi. Enggak hafal-hafal, bakar, masukkan ke kopi. Insyaallah TBC. Mudah-mudahan taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Hatta ibu minaz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat seperti enggak ada dosa sama sekali. Ya Allah, terimalah taubat kami, taubat nasuha insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Masyaallah, syukran jazilan guru, tuan guru UAS. Begitu Mas Turtisno atas jawabannya, mudah-mudahan menjadi ibrah dan juga perundungan bagi kita semuanya. Nah, silakan Ustaz Sandi, ini selain dari video call, silakan ada jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya.
2: Iya, berikutnya ada pertanyaan dari jamaah kembali, ini karena semangat sekali ini jamaah. Ya.
1: Betul Ustaz Sandi.
2: Ya, ini pertanyaan akan disampaikan oleh Ibu Nawal.
1: Ibu Nawal, boleh berdiri Ibu Nawal?
2: Silakan.
1: Disampaikan pertanyaannya dan akan dijawab oleh Tuan Guru UAS.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya Nawal, alumni Ataqwa 2017. Mohon izin bertanya Ustaz.
4: Ya.
3: Mungkin pernah terlintas di pikiran kita bahwa ketika usia kita itu bertambah, banyak pula goals yang belum terwujud di dalam hidup kita, sehingga tanpa kita sadari kita membandingkan pencapaian dengan orang lain. Bahkan terbesit dalam benak kita bahwa mengapa hidup saya belum sampai sana. Jadi menurut Ustadz, bagaimana seharusnya kita memaknai pertambahan usia? Dan yang kedua, apa indikator usia yang bertambah itu benar-benar berkah? Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih banyak. Rabbana yujazikum al-fakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman saya sudah S3, saya masih es teler, es cendol, es doger, es bandung. Teman saya sudah jadi orang kaya, saya kok masih belum. Akhirnya kita hanya menyalahkan diri sendiri, putus asa, depresi, anxiety, bunuh diri. Kita hanya disuruh Allah 3. Yang pertama berusaha, yang kedua berdoa, yang ketiga bertawakal. Kalau berhasil berarti Allah setuju, kalau enggak berhasil berarti rencana Allah jauh lebih indah. Ana indah husni zanni abdi bi, aku kata Allah dalam hadis qudsi, menurut prasangka hambaku kepadaku. Kita sudah usaha, kita sudah doa, kita sudah tawakal, tidak berhasil, berarti Allah punya rencana yang jauh lebih indah. Husnuzan kepada Allah. Tapi jangan belum apa-apa sudah langsung husnuzan. Kamu kenapa belajarnya nilainya kok begini? Takdir dari Allah. Ini salahnya dua. Yang pertama dia malas, yang kedua dia melegitimasi kemalasannya dengan bawa-bawa agama. Apakah dengan S3 kita berhasil? Belum tentu. Berapa banyak yang S1 masuk hutan, keluar hutan, berdakwah, kebermanfaatannya lebih besar. Tapi jangan video ini dipotong lalu mengatakan kata Ustadz Somad lebih baik S1 daripada S3. Saya enggak mau begitu. Kita jangan sampai mengecam, menyalahkan diri sendiri, karena tidak ada manusia yang gagal. Kalau memang dia batu, digosok jadi batu cincin yang cantik dan indah, berarti menurut takdir Allah dia mau jadi batu zamrud, dia mau jadi batu rubi. Tapi kalau sudah digosok enggak berkilat, dia jadi batu gilingan untuk buat sambal terasi. Tetap ada juga manfaatnya. Enggak ada di dunia ini yang tidak ada manfaat. Afa khalaqnakum abatha? Apakah kamu sangka kamu diciptakan sia-sia? Insyaallah semuanya dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Usaha, doa dan juga tawakal itu tadi kunci yang disampaikan oleh Tuan Guru Uwais ya Ustaz Sandi ya.
2: Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan berdoa dan bermuhasabah bersama Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, tetap di Damai Indonesiaku TV One.

0: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.
1: Insyaallah sangat mengena sekali dan mudah-mudahan menjadi ibrah dan juga perenungan bagi kita semuanya. Dan ini mudah-mudahan nanti disehatkan Uwas dan juga Ustaz Sandi nanti ketika umroh. Sekali lagi tanggal berapa Ustaz Sandi?
2: Insyaallah tanggal 18 sampai dengan 27 Agustus 2026. Sepekan lagi ini.
1: Sepekan lagi. Jadi salah satu doa usaha ikhtiar tadi ditabung buat siap-siap nanti umroh bareng Uwas bersama TV One nanti. Tujuannya kemana tadi Ustaz?
2: Insyaallah tujuannya kita ke Kairo Mesir, kemudian berangkat ke Madinah, baru terakhir ke Makkatul Mukarromah. Dan program ini sangat spesial karena akan diliput oleh Damai Indonesiaku dan juga program Dunia Dalam Kamera TV One.
1: Dunia Dalam Kamera, Masya Allah. Jaga kesehatan Ustaz Sandi dan Tuan Guru Uwas nanti mudah-mudahan dilancarkan dan juga diberikan keberkahan dalam perjalanan umroh bersama Uwas. Akhir kata, mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan.
2: Dan saya Sandi.
1: Dan acara ini bersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita serta didukung oleh Luwak Tarik Malaka. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzubillahi minasy

Rabbana alaika tawakkalna, kepada engkau kami bertawakal. Wa ilaika anabna, kepada engkau kami berserah diri. Wa ilaikal masir, kepada engkau kami semua akan kembali ya Allah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Engkau maha kasih di antara yang pengasih. Engkau paling penyayang di antara yang sayang. Irhamna, curahkan kasih dan sayangmu ke dalam hati kami. Kalau kasih sayangmu dalam masuk ke hati seorang ayah, maka tidak ada ayah yang menganiaya keluarganya. Kalau kasih sayangmu masuk ke dalam hati ibu, tidak ada ibu yang meninggalkan bayinya di dalam kardus. Kalau kasih sayang masuk ke dalam hati guru, tidak ada guru yang bersikap kasar terhadap murid-muridnya. Kalau kasih sayangmu masuk ke dalam hati pemimpin, tidak ada pemimpin yang zalim, aniaya, menindas, memakan harta rakyatnya. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu. Wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami. Kami lemah ya Allah. Ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu. Wa syukrika, supaya pikiran kami bersyukur padamu. Wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik ya Allah. Allah mahfazna, jaga kami. Fitnah akhir zaman luar biasa. Jaga mata kami, jaga telinga kami, jaga pikiran kami, jaga hati kami, jaga tangan kami, jaga kaki kami. Jaga semua gerak-gerik hembusan napas, langkah kaki, hayunan tangan, bisikan telinga, semua yang terdetak di hati kami. Allahumma ansurna, tolong kami ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afina fi Palestine. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina. Allahumma barik lana fi a'yunina, berikan berkah pada mata kami sehingga kami melihat yang baik, membaca Al-Quran, membaca kitab, mengambil pelajaran dari kehidupan. Wa barik lana fi adhanina, berikan berkah pada telinga kami sehingga kami menggunakannya pada yang baik-baik nasihat, kami menggunakannya pada kata-kata yang hak, kami menggunakannya untuk membuat kami sabar terhadap ujianmu ya Allah. Wa barik lana fi umurina, berikan berkah pada usia kami. Usia yang lalu begitu banyak hilang tanpa makna, menetes air mata, darah, umur tidak dapat kembali ya Allah. Tolong kami supaya usia kami yang akan datang penuh dengan keberkahan. Waqtim bisalihati a'malana,

0: tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma qawwi imanana, kuatkan iman kami, wa sahhi ajsadana, sehatkan badan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: sedekah, pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak ya. Bukan karena cincin jadi apa? Berkah. Jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan para hadirin wal hadirah. Mari sama-sama kita saksikan kembali dokumentasi pembangunan gedung Attaqwa Putra Center Kiai Haji Nurul Anwar. Dari mulai peletakan batu pertama hingga pembangunan tahap pertama.

0: Setiap peradaban besar selalu dimulai dari sebuah tempat. Tempat di mana ilmu diajarkan, nilai-nilai ditanamkan, dan generasi masa depan dipersiapkan.
1: Dalam dunia pendidikan, bangunan bukan sekedar kumpulan dinding dan atap. Ia adalah ruang bertumbuh, tempat lahirnya gagasan, karakter, dan peradaban.
0: Selama puluhan tahun, Pondok Pesantren At-Taqwa terus berikhtiar menghadirkan pendidikan yang bermutu dan pelayanan yang terbaik bagi umat. Seiring bertambahnya amanah dan kebutuhan masyarakat, diperlukan sarana yang mampu mendukung langkah tersebut. Dari ikhtiar itulah, pembangunan At-Taqwa Putra Center dimulai. Setiap pondasi yang ditanam, setiap tiang yang ditegakkan, dan setiap ruang yang dibangun merupakan bagian dari harapan besar untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi generasi hari ini dan masa depan. At-Taqwa Putra Center tidak hanya dibangun sebagai sebuah gedung, ia dirancang sebagai pusat pelayanan, koordinasi, dan pengembangan berbagai aktivitas Pondok Pesantren At-Taqwa. Sebuah ruang yang mendukung tata kelola yang lebih baik, pelayanan yang lebih profesional, serta aktivitas pendidikan yang semakin berkembang.
1: Hari ini, At-Taqwa Putra Center telah memberikan manfaat, menjadi tempat bertemunya pelayanan, pendidikan, dan inovasi.
0: Namun, perjalanan ini belum sepenuhnya selesai. Masih terdapat berbagai fasilitas yang perlu disempurnakan agar lebih memberikan manfaat. Setiap kebaikan yang kita bangun hari ini akan menjadi warisan bagi generasi yang akan datang. Kami mengajak Bapak, Ibu, dan seluruh kaum muslimin untuk bersama mengambil bagian dalam ikhtiar ini. Dengan dukungan dan doa dari kita semua, pembangunan serta penyempurnaan At-Taqwa Putra Center dapat terus dilanjutkan demi menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi pendidikan dan juga

0: Semangat. Beli serabut di pasar Babelan, singgah sebentar di ujung harapan. Mari kita sambut Ustadz Abdul Somad yang kita muliakan. Kami siap menerima ilmu yang penuh keberkahan. Selanjutnya mari kita simak kalimat tahniah dan tausiah milad at-taqwa ke-70 yang akan disampaikan oleh Datuk Sri Ulama Setia Negara Bapak Ustadz Profesor K.H. Abdul Somad LCDSA PhD. Kepada beliau kami silakan dengan segala hormat. Sallu ala Sayyidina Muhammadin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Batam, jangan lupa makan pempek dari bunyi sambutan salam ketik nampaknya jamaah sudah capek. Semua yang hadir ini insya Allah mendapatkan berkah dari kiai-kiai kita. Untuk Kiai Haji Al-Maghfurlah Nur Ali Rahimahullah.
2: Mel cappuccino yang autentik Itali.
3: Aha, ini top cappuccino baru. Milky foamnya lebih tebal, ditambah crunchy chocomal.
1: Pondok ini untuk semuanya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

0: Begitulah kalau orang baik, masih ada yang mengirimkan Al-Fatihah untuknya walaupun sudah meninggal puluhan tahun. Kita jangankan meninggal, enggak update status 2 hari udah lupa orang. Yang saya hormati para ustazah, ibu-ibu, putri-putri dari Al-Maghfurlah. Yang saya hormati kiai beserta seluruh asatiz yang sudah memimpin pondok At-Taqwa Bekasi sehingga besar megah seperti ini, tidak ada yang bisa kita ucapkan selain ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kiai panjang umur, sehat badan, sehingga pondok ini tetap bisa menjadi ujung tombak perjuangan ahli sunnah wal jamaah. Ada seorang presiden namanya Habib Bourguiba. Siapa namanya? Habib Bourguiba. Habib Bourguiba live di depan TV minum. Apa kata Habib Bourguiba? Puasa ini hanya menurunkan etos kerja karyawan. Karena negaranya, nama negaranya Tunisia. Tunisia itu memproduksi minyak zaitun. Karena bulan puasa, karyawannya lemas, lemah. Maka produksi minyak zaitun berkurang. Habib Bourguiba marah. Lalu di depan TV dia live bulan puasa. Mari kita minum bersama-sama, tinggalkan puasa Ramadan. Nama presidennya Habib Bourguiba. Nama negaranya Tunisia. Pertanyaannya, sudah sedahsyat ini nih, presidennya ini zalim. Apakah Islam hilang di Tunisia? Tidak. Islam sampai hari ini masih tetap tegak di Tunisia. Terus yang hilang siapa? Habib Bourguiba-nya hilang. Dikudeta oleh Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin pun sekarang sudah dikudeta juga. Kemarin peristiwa Arab Spring. Angin kencang bertiup, tumbang Tunisia, tumbang Saddam Hussein, tumbang Mursi. Itu yang disebut dengan Arab Spring. Tapi lembaga pendidikan Islam di Tunisia tetap tegak berdiri. Nama lembaganya adalah Zaituna. Apa namanya? Zaituna. Kalau susah ngingatnya, ingat aja ikan tuna. Zaituna. Atau ingat aja buah zaitun. Zaituna. Mudah-mudahan adik-adik nanti ada yang dapat beasiswa ke Zaituna, insyaallah. Amin. Itu membuktikan politik bisa berganti, presiden bisa zalim, tapi Islam tidak akan hilang dengan syarat satu, mesti ada lembaga pendidikan. Ada 2 pulau yang masih dijajah oleh Spanyol. Namanya Pulau Septa dan Melilla. Ceuta, Melilla masih dijajah di Maroko. Spanyol pernah menjajah Maroko, Prancis pernah menjajah Maroko, tapi Islam masih tetap berdiri di Maroko. Kalau enggak percaya sama saya, tanya sama Kiai Amal Mas'ud. Beliau satu angkatan dengan saya. Beliau lebih dulu sampai ke Maroko. Saya lebih dulu lahir. Maroko tidak ada orang murtad. Apa yang menjaga Islam di Maroko? Masih ada satu lembaga namanya Karawiyin. Lebih tua daripada Al-Azhar Mesir. Nama lembaganya Karawiyin University, didirikan seorang perempuan namanya Fatimah Al-Fihriyah. Jadi adik-adik perempuan, insya Allah akan mendirikan At-Taqwa 1000, At-Taqwa 1001, At-Taqwa, At-Taqwa, At-Taqwa. Sampai ada At-Taqwa cabang Amsterdam. Amin. Dari bunyi aminnya seperti kurang yakin. Jadi pelajaran dari sini, Islam ini akan senantiasa dihadang oleh penjajah. Tapi yang menjadi bentengnya adalah pesantren. Apa ada pesantren di Maroko itu, Pak Ustadz? Ada masjidnya, jami', ada asramanya, ada syekhnya. Dia gak nyebut pesantren, tapi substansi pesantren ada di situ. Pesantren itu rukunnya 5. Yang pertama masjid, yang kedua kiai, yang ketiga santri, yang keempat metode, yang kelima kitab kuning. Maka dimanapun lembaganya, kalau ada 5 unsur ini, maka dia disebut pesantren. Walaupun di Maroko namanya tidak pesantren, tapi zawiyah. Apa namanya? Zawiyah. Kalau di Sudan namanya tidak pesantren, tapi namanya khalwah. Apa namanya? Khalwah. Kalau di Yaman namanya enggak pesantren, tapi namanya ribat. Makanya ada ribat tarim. Ada syekhnya, Syekh Habib Salim Asyatiri. Ada masjidnya, Masjid Ba'alawi. Ada kitab kuningnya, ada santrinya, ada metodenya. Jadi sebetulnya pesantren, kalau ada orang ngomong pesantren hanya ada di Indonesia. Betul, karena di sana enggak pakai nama pesantren. Tapi namanya beda, substansinya sama. Kira-kira ngomong saya jelas? Alhamdulillah. Sekarang saya ngomong merasa lebih plong. Kenapa? Karena orang TV One sudah pulang. Kalau tadi saya harus, enggak boleh lama-lama. Habis harus berhenti. Sampai mukaddimah pun enggak ada. Enggak ada yang terhormat, Kiai Irfan yang terhormat, Kiai Amal, enggak ada. Mungkin adik-adik santri menyangka, ini Ustaz Somad ini kok enggak sopan ya. Mohon maaf, mohon maaf. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Indonesia merdeka itu karena pesantren. Kalau enggak ada pesantren, Bapak TNI berperang melawan Belanda, berani mati, itu karena fatwa dari ulama. Ulamanya di mana? Ulamanya di pesantren. Mengeluarkan fatwa tanggal 22 Oktober. Namanya resolusi jihad. Wajib berjihad melawan Belanda. Ustaz Somad hanya ceramah tentang jihad. Tapi al-maghfurlah Kiai Nur Ali, beliau memang betul-betul berjihad. Anak-anak pesantren At-Taqwa gimana? Siap berjihad? Masya Allah, yang perempuan malah menjawab siap berjihad. Indonesia merdeka karena perjuangan santri-santri. Makanya Bapak polisi, kalau ada yang nakal, kalau ada yang jahat, tangkap. Bapak jaksa, tuntut ke pengadilan. Bapak hakim, putuskan, penjarakan, kebiri. Jangan digoreng sebagai isu untuk membunuh pesantren. Masih banyak pesantren yang sehat-sehat, yang bagus-bagus. Pesantren At-Taqwa Bekasi tidak pernah ada kasus-kasus macam-macam. Anda bingung mau mendaftarkan anak Anda kemana? Daftarkan segera ke At-Taqwa Bekasi. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Rusak pondok pesantren. Coba perhatikan, isu-isu tentang pesantren selalu diangkat kalau sudah dekat tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru 2025, isu apa yang diangkat? Khoziniyah. Tahun ajaran 2026, isu apa yang diangkat? Pati, pelecehan 50 santri. Nanti perhatikan 2027, isu apa lagi yang mau diangkat? Tujuannya apa? supaya anak gak percaya ke pesantren, ibunya gak mau mondokkan anak, anaknya bebas, otaknya dirusak, drakor, dracin. Cita-cita mau jadi apa? CEO yang menyamar. Seorang ibu tiba-tiba ditelepon bank. Bu, hutang ibu 40 juta. Saya gak pernah ngutang. Ternyata anaknya ngintip gimana ibunya buka handphone, passwordnya apa. Setelah diintip, dia foto KTP ibunya. Dia dapat uang dari mana? Pinjol. Duitnya untuk apa? Game online. Habis orang tua. Saya nasihatkan sama orang tua dimanapun berada. Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Internetnya enggak pakai blok. Di Jeddah, kalau kita buka internet di Jeddah, itu enggak semua website bisa terbuka. Ada blok. Di Cina, enggak semua website bisa dibuka. Di blok. Di Indonesia, semua website bisa dibuka. Enggak ada blok. Bayangkan anak-anak kita ini rusak. Benteng terakhir pesantren. Saya datang ke Bapak Polisi. Pak Polisi, iya. Tolong tangkap buzzer yang ngejek-ngejek saya. Mana akunnya Ustaz? Nih akunnya. Mohon maaf, ini fake account. Ini akun bodong. Dari mana dia buat akun bodong? Pakai email bodong. Dari mana dia buat email bodong? Dari nomor bodong. Semua berawal dari nomor bodong. Maka saya minta tolong terapkan one man, one number, one man, one account. Satu orang cuma boleh satu nomor, satu orang cuma boleh satu account. Ibu setuju? Ibu paling setuju. Karena kalau nomor suaminya banyak, payah dia meriksa. One man, one number. Satu orang cuma boleh satu nomor. Kecuali untuk kiai-kiai boleh. Karena banyak santri yang mau diurus. One number, one account. Satu nomor hanya boleh buat satu account. Sehingga internet bisa dikontrol. Ini isu kemana-mana. Ustaz Somad ngejek internet, Ustaz sendiri kan pakai internet ya. Ustaz pakai TikTok, ada. Ustaz pakai Instagram, ada. Kami tulis nama Abdul Somad di Instagram kok banyak sekali. Instagram Ustaz Somad yang asli, yang original, yang official, yang ada centang biru. Bagi yang belum follow, tolong segera follow. Tapi sudah banyak Pak Ustaz. Followernya 10 juta. Yang 10 juta, yang 5 juta itu haters. Pembenci. Dari mana Ustaz tahu? Dia ngikuti postingan saya terus. Sudah 3 hari ini selalu dia komen, potong rambutnya. Rambut saya pun diurusnya juga. Ini rambut mau dipotong nanti waktu umroh tanggal 20. Kenapa enggak dipotong sekarang? Karena kalau dipotong sekarang tipis, bayarnya tetap 10 rial. Masa dia enggak ada kerja? Jadi 10 rial itu mubazir kalau rambutnya tipis. Jelas? Tolong nanti yang ngejek, Somad, potong, balas di bawah itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menyelamatkan anak kita? Makanya logo ulang tahun 70 At-Taqwa Bekasi, logonya pohon kayu. Kenapa pohon kayu? Allah mengumpamakan sedekah pakai pohon kayu. Kama thali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah mencontohkan iman dengan pokok kayu. Kasajarotin toyibatin asluha thabitun wa far'uha fissama. Kenapa dalam Islam itu sesuatu selalu dicontohkan dengan pohon kayu? Karena pohon kayu enggak mati-mati. Mudah-mudahan At-Taqwa Bekasi ini menjadi pohon kayu yang tidak mati-mati. Pohon yang dulu tempat Nabi berlindung masih ada. Namanya pohon Sahabah. Kenapa disebut pohon Sahabah? Karena pohon itu ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti umurnya sudah 1400 tahun. Perlu lima diperhatikan pada pohon. Yang pertama, akarnya. Yang kedua, batangnya. Yang ketiga, cabangnya. Yang keempat, rantingnya. Yang kelima, buahnya. Akarnya sudah, al-maghfurlah yang menancapkan akarnya. Batangnya, generasi kedua. Sekarang generasi ketiga. Cabang-cabang, 171 masjidnya, sekolahnya, menggurita cabang-cabang. Pohon yang cantik, orang gak bisa tebang batangnya karena kokoh, tapi pucuknya bisa dirusak. Pucuknya yang hijau itu dimakan ulat. Ulat sedang menyerang pucuk. Apa kata ulat? Pucuk, pucuk. Ini pucuk-pucuk yang hijau, ini yang sedang kita jaga di At-Taqwa Bekasi. Mudah-mudahan ustaz-ustazahnya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pondok ini dibangun atas dasar keikhlasan. Makanya bertahan 70 tahun. Amma zabadu fayadhabu jufa'a wa amma ma yamfa'un nas fayamkuthu fil ar. Sampah akan hilang. Tapi yang kekal abadi akan tegak berdiri insya Allah. Saya datang kemari, kalau kata bahasa orang Melayu, menumpang tuah. Yang bertuah, bahasa Melayunya tuah. Kalau bahasa Jawanya, beco. Kalau bahasa Arabnya, haus. Orang yang beruntung, mahzuz. Ini tanah beruntung. Berapa banyak tanah-tanah di sana? Habis dijual. Tapi tanah...
1: Secangkir kopi istimewa. Setiap seduhan lahir dari petani Arabika dunia, termasuk 50 ribu petani.
0: Ibu mau tanahnya enggak dijual, wakafkan ke At-Taqwa Bekasi. Bapak mau semen, besi, kerikilnya bermanfaat, wakaf. Saya enggak mau hanya sekedar kemarin Ustaz Somad ceramah bersama TV One. Habis acara dia ceramah lagi ucapan tahniah. Enggak, saya mau what's next. Setelah ini apa langkah-langkah kita? Jadi judul ceramah Ustaz Somad 30 menit ini judulnya mau dibawa kemana hubungan kita? Wali murid, konglomerat yang kaya-kaya datang ke kiai. Kiai, itu ada yang mau saya wakafkan untuk pesantren. Saya mau dia mengalir. Apa Pak? Ada tanah. Tanah siapa? Enggak tahu. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma akalta fa'afnaita. Yang dimakan busuk. Wa ma labista fa'ablaita. Yang dipakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Yang diwakafkan, yang disedekahkan. Itulah yang akan kekal untuk hari esok. Kita bukan kiai. Kita bukan penghafal Quran. Kita bukan ulama. Tapi ingin dapat pahala seperti kiai, caranya mudah. Wakafkan 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil. Saya wakaf besi, mantap. Saya enggak bisa besi Pak Ustadz, semen, mantap. Semen enggak bisa, batu bata, oke. Batu bata enggak bisa, batu kerikil. Kerikil enggak bisa, pasir. Pasir enggak bisa, mati aja. TNI ada, Polri ada, bisnismen ada, konglomerat ada, wali santri ada, santriah, santriwati ada, semua unsur ada. Kalau kita bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja, insya Allah, Allah akan menurunkan rahmatnya. Alaikum bil jamaah, iyakum wal furqah, la tanaza'u, jangan kelahi. Kalau kelahi kenapa? Fatab shalu, kamu akan gagal. Watadhabari hukum, kamu akan kehilangan semangat. Kehilangan semangat. Ustaz Somad biasanya ceramah di mana-mana pakai celana. Ini kok pakai sarung? Iklan. Tapi walaupun pakai sarung, saya tetap pakai celana. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bisnis, usaha dalam Islam adalah bagian dari amal jariah. Karena bangun masjid sebesar ini enggak mungkin kalau enggak pakai duit. Punya tanah, bangun kelas, asrama, enggak mungkin berdiri kalau enggak ada duit. Maka perlu. Ini saya lihat kota itu memang dipegang atau belum jalan? Sudah jalan? Jalan. Tadi sudah Pak Ustaz, itu baru DP-nya. Jalan lagi. Sengaja itu kota dibuat bibirnya besar karena tidak hanya nerima uang. Ibu yang lupa bawa uang, masukkan cincin, anting, rantai, gigi emas, masukkan. Untuk apa emas disimpan banyak-banyak? Ibu punya cincin, punya anting, punya rantai, punya gelang, punya gigi emas. Kalau ibu meninggal, suami ibu mencabut pakai tang. Bagus, diserahkan ke kota. Jalan dek, kota. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu. Di hadapan Allah tidak ada yang bisa menolong kita. Yasba'ul mayyita salasun. Ini adik-adik menyebar di tempat ibu-ibu sudah tepat. Kenapa? Karena walaupun yang bekerja bapak, tapi yang megang duit, itu pada ngaku semua.

0: صلوا على النبي محمد. Malaikat sedang berdoa. Hadisnya sahih Al-Bukhari. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah berilah dia ganti ya Allah. Maka yang bersedekah-bersedekah ini diganti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang tidak bersedekah Allah kirim malaikat. Malaikatnya juga berdoa. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang enggak bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Yang pura-pura khusyuk dengar ceramah biar supaya kotak lewat. Ah itu hati-hati. Ustaz Somad kenapa enggak sedekah? Dompet tinggal di mobil. Nanti saya transfer untuk pembangunan gedung, saya kasih 100 sak semen. Berapa harga satu sak semen di Bekasi? 70 ribu. 65. Sebetulnya 70, tapi karena aku udah sama-sama keluarga Attaqwa Bekasi jadi 65. 65 ribu kali 100 sak, 6 juta setengah. Banyak juga ternyata. Saya hadiahkan pahalanya untuk almarhum ayah saya dan almarhumah ibu saya. Mudah-mudahan mengalir ke makamnya sebagai amal jariah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masih sehat, tapi orang tua kita sebagian sudah meninggal. Hadiahkan pahalanya kepada mereka sampai untuk kita pun juga semuanya sampai insya Allah. Anak-anak belajar agama, Indonesia jadi baik, gedung tegak berdiri, tidak khawatir konflik dijual, itulah amal yang sesungguhnya. Akhirnya saya ucapkan tahniah, selamat milad At-Taqwa Bekasi yang ke-70. Mudah-mudahan mencerahkan umat, bermanfaat untuk umat dan bangsa. Tadi saya mulai jam 2:30, sekarang jam 3. Tadi saya diberitahu Ustadz ngomong 20 menit. Karena keenakan ngomong jadi 30 menit. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Maukah memaafkan saya? Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya tutup dengan pantun. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Jangan tepuk tangan dulu, ada pantun satu lagi. Minum selasih makan mihun. Terima kasih hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari sama-sama kita saksikan penanda tanganan prasasti gedung At-Taqwa Putra Center Ki Haji Nurul Anwar yang akan ditandatangani oleh Datuk Sri Ulama Setia Negara Bapak Ustadz Profesor Ki Haji Abdul Somad LC/DSA PhD didampingi oleh pimpinan Yayasan At-Taqwa, Mudirul Am Pondok Pesantren At-Taqwa Putra dan para unsur pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa Putra. Sekali lagi kami mohon kepada para pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa Putra untuk bisa mendampingi penandatanganan prasasti gedung At-Taqwa Putra Center Kyai Haji Nurul Anwar.

Wah, bersama Mudirul Am dan pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa Putra. Selanjutnya mohon bersiap untuk para badan pembina, ketua badan pengawas, wakil ketua 1 dan wakil ketua 2 Yayasan At-Taqwa. Selanjutnya kami mohonkan bersiap-siap untuk para Dewan Pembina, Ketua Badan Pengawas untuk naik ke panggung, serta Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 Yayasan At-Taqwa. Mohon bersiap-siap untuk para Putri-Putri Al-Maghfurlah, Bapak K. Haji Nur Ali,

Panggil juga Ibu Dr. Hajah Aisyiti Zakiyah untuk naik ke atas panggung. Dan bersiap-siap para penanya siaran langsung Damai Indonesiaku untuk siap-siap langsung naik ke atas panggung.

0: Selanjutnya para penanya, siaran langsung Damai Indonesiaku. Gurdawang. Kami juga menginformasikan kepada seluruh para jamaah yang ingin mendapatkan buku-buku karya Ustadz Abdul Somad, silakan bisa mengunjungi stand resmi yang tersedia di depan masjid. Kami pun menginformasikan bahwa update donasi yang terkumpul pada siang hari ini dari Wali Santri MTS Attaqwa Putra berjumlah 51.350.000 dan santri Wali Santri Madrasah Aliyah Attaqwa Putra 59.400.000. Total semua donasi komitmen pembangunan gedung Attaqwa Putra Center Kiai Haji Nurul Anwar saat ini berjumlah 110.750.000. Kami masih menerima semua donasi yang diberikan kepada kami dan mudah-mudahan bisa menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Para bapak dan ibu jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita khusyukkan diri kita mengikuti dan mengaminkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Fadilatul Mukarram wal Mukhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Masyula LC MMPD. Kepada beliau kami silakan dengan segala hormat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari sejenak kita berdoa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita minta dalam doa kita dikabul dan ijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ilahi al-karim, antal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu wa tabaraka ta'ala an sadatina sahabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim wa najjina ya ilahana minal qawmi zalimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah yang maha pemberi petunjuk, berikanlah petunjukmu kepada kami ya Allah ke jalan yang benar dan lurus. Selamatkanlah kami ya Allah dari orang-orang zalim. Wafatkanlah kami ya Allah sebagai muslim. Masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang soleh. Ya Allah, berkahilah kami, keluarga kami, Yayasan At-Taqwa dalam miladnya yang ke-70, guru-guru kami, santri dan wali santri kami, kaum muslimin muslimat, dan yang hadir di sini, berkahilah semua ya Allah yang kau berikan kepada kami. Allahumma arzuqna fahman ghazirah, wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa dinan qayyima wa amalan maqbula wa ilman nafi'a wa adaban mardiya wa nafsan zakiya wa rizqan halalan kathiran tayyiban mubarakan fih wa shifa'an min kulli da'in wa marad. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami dan anak-anak kami pemahaman yang luas, hati yang khusyuk, keyakinan yang benar, agama yang lurus, amal yang diterima, dan ilmu yang bermanfaat. tata krama yang disukai, jiwa yang bersih, rizki yang banyak, halal taib dan berkah. Allahumma ya muyassir yassir, wa ya mudabbir dabbir, wa ya musahil sahil.

0: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.
1: Urusan kaum muslimin muslimat, urusan bangsa Palestina menuju kemerdekaannya. Ya Rabbun Ghafur, wahai Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kami, kedua orang tua kami, guru-guru dan masyayikh kami, khususnya Mu'assis At-Taqwa Al-Maghfurlah Pahlawan Nasional Sayyidil Walid Asyiki Haji Ra'ali dan seluruh juriyahnya, guru-guru sahabat serta murid-muridnya. Ampunilah saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fadli subhan rabbika izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan. Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian acara ini kita lewati bersama. Atas nama panitia dan keluarga besar Yayasan At-Taqwa dan Pondok Pesantren At-Taqwa, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Majlis Mustasyar dan Pengurus Yayasan At-Taqwa, para Dewan Guru, Wali Santri, seluruh santri dan santriwati, para tamu undangan, serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan menyukseskan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap langkah, tenaga, doa, dan pengorbanan yang telah diberikan sebagai amal soleh yang terus mengalir pahalanya. Burung merpati terbang melayang, hinggap berseri di ranting cemara. 70 tahun At-Taqwa gemilang, terus mengabdi untuk agama dan negara. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul hadi wal muwafiq ilal haqqi wa ila tariqi mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kisah ini sudah lama, tetapi banyak yang belum mengetahuinya. Kisah ini hendaknya menjadi ibroh atau pelajaran bahwa apabila suatu daerah bermaksiat semua, bisa jadi Allah akan mengazabnya secara langsung. Seperti firman Allah, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan mencungkir balikan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu tergoncang. Tepatnya di daerah Banjarnegara terdapat sebuah dukuh yang dinamakan dengan Dukuh Legetang. Legetang adalah sebuah daerah di lembah pegunungan Dieng, sekitar 2 km ke utara dari komplek pariwisata Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Dahulunya masyarakat Dukuh Legetang adalah petani-petani yang sukses sehingga kaya. Berbagai kesuksesan duniawi yang berhubungan dengan pertanian menghiasi Dukuh Legetang. Misalnya, apabila di daerah lain tidak panen, tetapi mereka panen berlimpah, kualitas buah atau sayur yang dihasilkan juga lebih dari yang lain. Masyarakat Dukuh Legetang umumnya ahli maksiat dan bukan ahli bersyukur. Perjudian di sana merajalela, begitu pula minum-minuman keras, dan memang sangat cocok untuk daerah dingin. Tiap malam mereka mengadakan pentas lengger, sebuah kesenian yang dibawakan oleh para penari perempuan yang kemudian berujung kepada perzinahan. Anak yang kawin sama ibunya dan beragam kemaksiatan lain yang sudah sedemikian parah di Dukuh Legetang. Pada suatu malam, turun hujan yang lebat dan masyarakat Legetang sudah tenggelam dalam kemaksiatan. Tengah malam hujan reda, namun tiba-tiba terdengar suara boom, seperti suara benda yang teramat berat berjatuhan. Pagi harinya, masyarakat di sekitar Dukuh Legetang yang penasaran dengan suara yang amat keras itu menyaksikan bahwa gunung pengampun-ngampun sudah terbelah dan belahannya itu ditimbunkan ke Dukuh Legetang. Dukuh Legetang yang tadinya berupa lembah itu bukan hanya rata dengan tanah, tetapi menjadi sebuah gundukan tanah baru menyerupai bukit. Seluruh penduduknya mati. Gegerlah kawasan Dieng. Seandainya gunung pengampun-ngampun sekedar longsor, maka longsoran itu hanya akan menimpa di bawahnya. Akan tetapi kejadian ini bukan longsornya gunung. Antara Dukuh Legetang dan gunung pengampun-ampun terdapat sungai dan jurang yang sampai sekarang masih ada. Jadi kesimpulannya, potongan gunung itu terangkat dan jatuh menimpa Dukuh Legetang. Lalu siapa yang mampu mengangkat separuh gunung itu kalau bukan Allah Tabarakallahu Ta'ala? Kini di atas bukit bekas Dukuh Legetang itu dibuat sebuah tugu peringatan. Di tugu tersebut ditulis tulisan yang berbunyi, "Tugu peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk Dukuh Legetang serta 19 orang tamu dari lain-lain desa sebagai akibat longsornya Gunung Pengampun-ampun pada tanggal 16 dan 17 April 1955.

Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali hanya 3 kali. Sebab secara lahiriah, apa yang dilakukan oleh Ibrahim adalah kedustaan. Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali hanya 3 kali. Sebab secara lahiriah, apa yang dilakukan oleh Ibrahim adalah kedustaan. Ya, memang apa yang dilakukan

menyembah berhala oleh kaumnya. Adapun satu dusta adalah berkenaan dengan Sarah. Suatu waktu, Ibrahim datang ke sebuah daerah yang dikuasai oleh seorang raja zalim. Ia dibarengi oleh Sarah. Saat itu Sarah merupakan perempuan yang paling cantik. Ibrahim berkata kepada Sarah, "Raja zalim itu, jika mengetahui bahwa engkau adalah istriku, ia pasti meminta paksa kepadaku agar menyerahkanmu. Nah, jika nanti dia bertanya kepadamu, kabarkan kepadanya bahwa kamu adalah saudaraku, sebab engkau adalah saudaraku dalam Islam. Di muka bumi ini, saya tidak mengetahui ada orang Muslim selain saya dan dirimu." Ketika Ibrahim memasuki daerah itu, sebagai bawahan raja zalim itu, ia melihat Sarah. Mereka menghampiri Ibrahim dan berkata, "Jika engkau masuk wilayahmu sendiri, istrimu sudah barang tentu sebagai milikmu. Tetapi jika engkau masuk wilayah ini, istrimu harus engkau lepaskan." Maka Sarah pun diambil untuk dibawa kepada sang raja. Sementara itu, Ibrahim pergi untuk melakukan sholat. Ketika Sarah masuk istana dan sang raja bermaksud menyentuhnya, tiba-tiba raja menjadi lumpuh. Raja berkata kepada Sarah, "Berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini dan saya tidak akan mengganggu dirimu lagi." Maka Sarah pun melakukan permintaan raja itu. Setelah sembuh, sang raja tetap melakukan niatnya untuk mengganggu Sarah, sehingga tangannya kembali menjadi lumpuh. Sang raja kembali meminta lagi kepada Sarah untuk mendoakannya. Sarah pun melakukan apa yang diminta oleh raja. Namun setelah sembuh, sang raja kembali bermaksud akan menyentuh lagi, tapi kemudian lumpuh lagi. Raja pun berkata lagi, "Berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini dan saya bersumpah tidak akan mengganggu dirimu lagi." Maka Sarah pun melakukan permintaan raja itu sehingga tangannya kembali sembuh. Setelah itu, sang raja memanggil orang yang membawa Sarah kepadanya dan berkata, "Kamu membawa setan ya kepadaku. Dia bukan manusia. Keluarkan dia dari tanah ini dan berikan hajar kepadanya." Setelah itu keluarlah Sarah dari tempat sang raja. Ketika Ibrahim melihat Sarah keluar, dia segera menghampirinya dan berkata, "Bagaimana keadaanmu?" Sarah menjawab, "Allah melindungiku dari tangan orang yang jahil, dan saya diberi pembantu."

Hikayat kali ini menceritakan tentang Ja'far bin Muhammad yang mendapat cerita dari ayahnya yang mendengar dari kakeknya mengenai Ali. Suatu hari sepulang dari rumah Nabi, Ali menengok rumahnya untuk menemui Fatimah yang sedang berdiri. Salman Al-Farisi ada di dekatnya, sedang mengurai bulu-bulu domba untuk dipintal Fatimah. Ali berkata, "Wahai wanita yang mulia, apakah kamu punya makanan untuk suamimu?" Jawab Fatimah, "Demi Allah, aku tak punya sesuatu. Ini ada 6 dirham dari Salman ketika aku memintal. Akan kubelikan makanan untuk Hasan dan Husain." Kemudian kata Ali, "Biar aku saja yang beli, mana uangnya?" Lalu Fatimah memberikan uang tersebut. Ali pun pergi untuk membeli makanan. Kemudian tiba-tiba seorang laki-laki berkata, "Siapa yang mau meminjami Tuhan yang Maha Pengasih dan selalu menepati janji?" Kemudian Ali memberikan 6 dirhamnya pada lelaki itu dan pulang ke rumah dengan tangan hampa. Fatimah mengetahui lalu menangis. Kemudian Ali berkata, "Wahai wanita mulia, mengapa engkau menangis? Wahai Ali, kamu pulang tanpa membawa sesuatu." Kemudian kata Ali, "Wanita yang mulia, aku telah meminjamkannya kepada Allah." Lalu kata Fatimah, "Sungguh, aku mendukung itu." Kemudian Ali keluar ingin bertemu dengan Nabi. Tiba-tiba datanglah Baduy kepadanya dengan seekor onta. Lalu Baduy itu berkata, "Hai Abu Hasan, belilah onta ini." Lalu kata Ali, "Aku tak punya uang." Kemudian kata si Baduy, "Bayar tempo sajalah." Lalu Ali berkata, "Berapa harganya?" Kata si Baduy, 100 dirham saja." Lalu kata Ali, "Yah, saya beli." Beberapa saat kemudian, datanglah Baduy lain. Lalu berkata, "Hai Abu Hasan, apakah onta itu kau jual?" Lalu kata Ali, "Ya, berapa harganya?" kata si Baduy. 300 dirham, kata Ali. "Ya, aku beli." Kemudian Baduy itu melunasinya 300 dirham dan mengambil onta tersebut. Ali pun pulang lagi. Kemudian Fatimah tersenyum melihat Ali. "Apa ini wahai Abu Hasan?" kata Fatimah. "Wahai putri Rasul, ku beli onta dengan bayar tempo seharga 100 dirham. Ku jual lagi 300 dirham, kontan." Lalu kata Fatimah, "Aku setuju." Kemudian Ali menemui Nabi Muhammad di masjid. Ketika masuk masjid, Nabi pun tersenyum melihatnya. "Hai Abu Hasan," kata Nabi, "kau yang bercerita atau aku yang bercerita?" Lalu kata Ali, "Ya Nabi, engkau sajalah yang bercerita." "Hai Abu Hasan," kata Nabi, "tahukah kamu siapa Baduy yang menjual onta dan Baduy lain yang membeli onta tadi?" "Tidak," kata Ali, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu." Kemudian Nabi berkata, "Berbahagialah kau Ali. Kamu telah meminjamkan 6 dirham kepada Allah. Allah memberimu 300 dirham. Tiap 1 dirham mendapat ganti 50 dirham. Yang pertama datang kepadamu adalah Jibril. Dan yang terakhir adalah Mikail."

Malaikat Israel yang telah diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai malaikat pencabut nyawa. Kelak pada saat malaikat Israfil yang bertugas meniup trompet sangkakala, maka nanti kiamat akan terjadi, dan saat itu semua yang hidup akan mati. Hari itu ialah hari kiamat, dan sangkakala pun ditiuplah sebanyak 3 kali. Tiupan pertama untuk menakuti siapa saja yang hidup. Tiupan yang kedua untuk mematikan segala makhluk yang ada di bumi. Dan tiupan yang ketiga untuk membangkitkan segala yang mati. Pada saat sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, maka matilah semua makhluk kecuali malaikat Jibril, malaikat Izrail, malaikat Israfil, dan Hamalatul Ars. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Izrail untuk mencabut roh-roh semua malaikat-malaikat itu, dan malaikat Izrail melaksanakan perintah Allah tersebut. Setelah 3 malaikat tadi sudah dicabut nyawanya, giliran malaikat Izrail. Hanya ada Allah dan malaikat Izrailah saat itu. Allah berfirman, "Hai malakul maut, tidakkah kamu mendengar firman-Ku? Kullu nafsin ja'iqatul maut. Tidakkah engkau tahu, setiap yang bernyawa akan merasakan mati?" Kemudian Allah berfirman lagi, "Aku jadikan engkau untuk tugas itu, dan engkau juga harus mati." Kemudian saat roh dicabut, maka menjeritlah malaikat Izrail dengan sangat keras. Bahkan dengan jeritannya itu, bila masih ada makhluk yang hidup, maka dia akan binasa karena jeritannya sangat dahsyat. Kemudian malaikat Izrail berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut." Setelah malaikat Izrail mati, maka tinggal Allah sajalah yang Maha Berdiri, Maha Esa, Maha Berkuasa, Maha dan Maha lainnya. Kemudian Allah menghidupkan malaikat Israfil dan malaikat Hamalatul Ars. Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meletakkan trompet sangkakala di mulutnya, menunggu perintah yang Maha Kuasa untuk selanjutnya ditiup sangkakalanya. Kemudian malaikat yang ketiga yang dihidupkan Allah adalah malaikat Jibril, dan yang keempat adalah malaikat Mikail. Dan setelah malaikat Jibril dan Mikail dihidupkan, Allah memerintahkan malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk pergi ke makam Rasulullah dengan membawa perhiasan-perhiasan dari surga dengan mengendarai buruk. Kemudian Allah menghidupkan Nabi Muhammad. Barulah kemudian semua manusia dihidupkan. Semua manusia keluar dari dalam perut bumi dalam keadaan telanjang bulat, berjalan menuju Tuhan mereka. Kemudian mereka berhenti di suatu tempat selama 70 tahun, dan Allah membiarkan mereka. Hanya isak tangis, banjir air mata, hingga sampai mulut-mulut.

Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali 3 kali dalam hidupnya. Secara lahiriah, apa yang dilakukan oleh Ibrahim adalah kedustaan. Memang, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah target keagamaan, yaitu ketika Nabi Ibrahim melakukan penyelamatan diri dan menjaga dari kedustaan. Itu bohong yang pertama yang dilakukan Nabi Ibrahim, dan ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa para nabi tidak ma'asyum. 2 dusta berikutnya dilakukan karena Allah, yaitu perkataannya, saya sedang sakit, ketika beliau diajak menyembah berhala oleh kaumnya. Dusta yang ketiga yaitu berkaitan dengan Sarah. Suatu waktu Ibrahim datang ke sebuah daerah yang dikuasai oleh seorang raja zalim. Ia dibarengi oleh Sarah. Saat itu Sarah merupakan perempuan yang paling cantik. Ibrahim berkata kepada Sarah, raja zalim itu jika mengetahui bahwa engkau adalah istriku akan meminta paksa kepadaku agar menyerahkan dirimu. Jika nanti dia bertanya kepadamu, kabarkan kepadanya bahwa kamu adalah saudaraku, sebab engkau adalah saudaraku dalam Islam. Di muka bumi ini saya tidak mengetahui ada orang Muslim selain saya dan dirimu. Ketika Ibrahim memasuki daerah itu sebagai bawahan Raja Zalim, ia melihat Sarah. Mereka menghampiri Ibrahim dan berkata, jika engkau masuk wilayahmu sendiri, istrimu sudah barang tentu sebagai milikmu. Tetapi jika engkau masuk wilayah ini, istrimu harus engkau lepaskan. Maka Sarah pun diambil untuk dibawa kepada sang raja. Sementara itu Ibrahim pergi untuk melakukan sholat. Ketika Sarah masuk istana dan sang raja bermaksud menyentuhnya, tiba-tiba tangan sang raja menjadi lumpuh. Raja berkata kepada Sarah, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini, dan saya tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah melakukan permintaan raja itu. Setelah sembuh, sang raja tetap mau melakukan niatnya untuk kembali menyentuh Sarah. Tetapi kembali tangannya menjadi lumpuh, yang lebih parah dari kelumpuhan yang pertama. Sang raja kembali meminta lagi untuk didoakan kepada Sarah. Sarah pun melakukan apa yang diminta oleh sang raja. Namun, setelah sembuh, tetap saja sang raja bermaksud akan menyentuh lagi Sarah, sehingga tangannya kembali lumpuh. Raja pun kembali berkata kepada Sarah, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini, dan saya bersumpah tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah pun melakukan permintaan raja itu sehingga tangannya kembali sembuh. Setelah itu sang raja memanggil orang yang membawa Sarah kepadanya dan berkata, kamu membawa setan kepadaku, ini bukan manusia, keluarlah dia dari tanah ini dan memberikan hajar kepadanya. Setelah itu keluarlah Sarah dari tempat sang raja. Ketika Ibrahim melihat Sarah keluar, dia segera menghampirinya dan berkata, bagaimana keadaanmu? Sarah menjawab, Allah melindungiku dari tangan orang yang jahil dan memberi pembantu untuk kita.

0: Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, lahir batin mohon maaf. Yang pertama, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Mohon ketenangannya nanti ke depan, karena sebenarnya ini hari kondisi saya lagi tidak fit. Tapi saya paksakan hadir ke sini karena saya ingin melihat wajah-wajah orang yang mencintai Rasulnya. Suara saya mendadak hilang, dan jujur ini ngomong sambil nahan sakit. Jadi mohon maaf kalau suaranya rada-rada serak-serak becek. Karena kurang istirahat, terlalu sibuk, jadi larinya ke suara. Jadi saya mohon waktunya sebentar saja, 30 menit ke depan kita akan belajar bersama-sama. Yang tenang, simak, tutup mulut, pasang telinganya. Siap? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sambutlah salam penghormatan terindah dari hati kecil saya yang paling dalam. Saya percaya dan yakin seyakin-yakinnya kalimat salam ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, yang

Jarak kita boleh jauh, Ibu. Seragam kita boleh beda, Bapak. Warna kulit boleh tidak sama, sayang. Tapi usahakan hati kita harus sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofon kedua. Innalhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menguasai setiap bentuk kejadian. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah jua kita meminta. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Ketahuilah sayang, semua apa yang Allah ciptakan yang ada di bumi, bahkan yang ada di langit sana, mereka senantiasa bertasbih memuliakan Allah. Kalau yang di langit saja bertasbih, kenapa kita yang di bumi tidak mau bertasbih memuliakan Allah? Biar tempat ini makin diberkahi Allah, biar rumah tangga kita dijauhkan dari bencana dan musibah, ini saatnya kita bertasbih sejenak memuliakan Allah.

Ketika kita memuji Allah, tapi lidah kita belum memuji Rasulnya tidak sempurna. Ketika lidah ini hanya berzikir menyebut nama Allah, tapi lidah kita belum bersalawat untuk Rasulnya tidak ada artinya. Ingat, Allah saja yang maha mulia memuliakan Nabi kita Muhammad. Allah saja yang maha menciptakan dunia ini bersalawat untuk Nabi Muhammad. Mana buktinya? Simak firman Allah yang satu ini, betapa Rasul kita bukan sembarang manusia.

Allah yang maha mulia memuliakannya. Coba saya bandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Ketika disebutkan namanya, jawabannya semua sama, alaihi salam. Cuma satu yang beda. Kita buktikan. Nabi Allah Adam, 40 orang. Nabi Allah Ibrahim, nambah 25. Nabi Allah Ismail, gak usah melotot-melotot. Sampai Nabi Isa, semua sama, alaihi salam. Cuma satu makhluk di dunia ini, ketika disebutkan namanya, jawabannya paling indah, paling keren, paling dahsyat. Sallallahu, Allahumma salli wa sallim wa barik

Pujian untuk Allah sudah saya sampaikan, salawat serta salam untuk Rasul sudah kita kumandangkan. Lahir batin mohon maaf rasanya tidak sempurna kalau saya tidak memuliakan orang-orang yang ada di hadapan kita. Yang saya cintai, saya muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para ustaz, para ustazah. Lahir batin mohon maaf kalau diri ini yang penuh dengan dosa tidak bisa menyebutkan satu persatu semua yang saya muliakan yang ada di hadapan saya. Terkhusus buat para sepuh, saya ingin mengatakan, saya Ahmad Al-Habsyi, hamba Allah yang dhaif ini, saya menganggap semua para sepuh yang ada di hadapan saya sama seperti orang tua saya sendiri. Yang saya muliakan, saya hormati. Keluarga besar Ikra, Nurul, ya itu maksudnya. Gitu aja kok repot. Bapak Ustadz Hasanuddin BA selaku Ketua Musholah Nurul Huda, Bapak Ustadz Haji Abdul Ghafur Rauf, Bapak Ustadz Haji Zubair, Bapak Ustadz Aang Hunaifi, dan segenap para hadirin hadirat yang berbahagia, terkhusus buat adik-adikku sayang, para mujahid di jalan Allah. Lahir batin mohon maaf, walaupun ini yang pertama saya kesini, saya malam ini tidak merasa sedikit pun seperti tamu. Saya tidak merasa seperti orang asing, tapi subhanallah, saya merasa seolah-olah di hati ini sudah Allah tancapkan ada rasa saya dipertemukan dengan semua keluarga saya. Alhamdulillah. Saya jamin di hati ini tidak ada niat sedikit pun ingin menggurui siapa saja. Saya ada di sini hanya ingin mengamalkan pesan Rasul. Rasul kita pernah mengajarkan, perbanyaklah bersilaturahim. Orang kalau bagus silaturahimnya, bukan dia yang mencari dunia, tapi dunia yang mencari-cari dia. Orang kalau cakep hablum minannasnya, bukan dia yang mengejar uang, tapi uang yang akan mengejar-ngejar dia. Ibarat bahasa anak muda, uang datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Kayak jelangkung kayak. Saya mohon ridhonya, saya minta kerjasamanya, saya mohon keikhlasannya. 30 menit ke depan kita akan belajar bersama-sama. Hadirkan hatinya untuk Allah dan Rasul. Ketahuilah 30 menit ini memang kelihatan kecil, tapi dia bisa jadi besar di mata Allah. Bagaimana cara membuat yang kecil jadi besar? Hah? Mak Herod? Barangan. Bagaimana membuat yang kecil jadi besar? Gampang. Kalau ingin membuat 30 menit yang kecil malam ini jadi besar nantinya, caranya 30 menit ke depan sayang, lupakan urusan duniawimu sejenak. Pikirkan ukhrawi. Kalau ingin 30 menit ke depan berarti di hadapan Allah, caranya pasang telingamu, buka hatimu, berikan yang terbaik untuk Allah dan Rasulmu. Siap? Simak dari awal sampai akhir. InsyaAllah, di mana saja saya tabligh akbar selalu ada kuis di akhir ceramah saya. Nanti saya akan siapkan beberapa pertanyaan yang akan saya ambil dari apa yang sudah saya sampaikan. Kalau bisa menjawab dan benar jawabannya, ada hadiah dari saya. Mau hadiahnya? Hadiah utamanya Bu, berangkat haji. Amin. Bagi yang mampu. Nah, balik modal saya. Yang penting amin dulu, siapa tahu benar-benar mampu. Ada hadiah kedua. Setiap bulan saya bawa jamaah rombongan umroh sendiri. Kalau berani maju ke depan, saya kasih hadiah umroh cuma-cuma. Amin. Cuma nyampe bandara. Ada hadiah lain yang akan saya berikan. Tapi lahir batin adik sayang, jangan pernah melihat pemberian saudaramu dari besar dan mahalnya ya. Apalah artinya orang ngasih yang besar dan mahal kalau dia tidak ikhlas. Yang besar jadi kecil, yang mahal jadi murah. Lebih baik orang ngasih kita yang kecil dan murah kalau dia ikhlas. Yang kecil jadi besar, yang murah jadi mahal. Saya punya kenang-kenangan kecil, murah, tapi lihat ikhlasnya. Kalau berani maju ke depan, saya punya cenderamata, saya akan kasih baju kesayangan saya. Mau? Shh, bukan yang ini. Emangnya saya pulang pakai apa? Jangan gila dong. Ada baju lain yang sering saya pakai syuting di TV. Asli loh.
buatan desainer terkenal. Yang paling penting, bajunya sudah masuk TV. Kalau jawabannya lengkap, bajunya lengkap. Tapi kalau jawabannya setengah saja benar, tetap dapat hadiah. Hadiahnya apa? Kancingnya saja. Siap menyimak?

Bab episode pertama. Ini hari kita duduk di sini sama-sama memperingati kelahiran siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang termulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Setelah saya merenung adik sayang, ternyata bukan cuma kita manusia yang menyambut maulid Nabi Muhammad, bukan cuma kita umatnya yang memeriahkan kelahiran Nabi Muhammad. Ternyata sejarah membuktikan, riwayat membenarkan, Allah saja Tuhan kita yang maha menciptakan dunia beserta isinya, secara tidak langsung Allah memperingati maulid Nabi Muhammad. Bagaimana cara Allah memperingati maulid manusia pilihannya? Dengan cara menampakkan sebagian kecil dari tanda-tanda kebesarannya pada saat Nabi Muhammad hadir ke muka bumi ini, yang tidak pernah Allah nampakkan buat umat-umat sebelumnya. Ini pertanda bahwa Allah saja memuliakan maulid Nabi Muhammad. Keanehan apa saja? Yang pertama, ketika Nabi Muhammad Allah hadirkan ke muka bumi, yang pertama yang aneh, zuhurun nur, keluar cahaya yang menyilaukan sampai menyinari negeri Syam. Malam ketika itu berubah mendadak seperti siang. Ting ting ting, terang benderang deh. Kalau kamu lihat, kamu pasti berkata, wow, silau men. Keanehan kedua, ketika Nabi Muhammad lahir, singgasana versi itu bergoncang sayang. Semua patung berjatuhan. Ini pertanda kalau Allah saja memuliakan maulid Nabi Muhammad. Yang ketiga pak, yang tidak kalah dahsyatnya, ada api yang tidak pernah mati selama ribuan tahun, disembah oleh orang Majusi, dianggap Tuhan, didewa-dewakan, dikeramatkan. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir, api itu mati untuk selama-lamanya. Ada yang lagi nyembah, lihat apinya mati langsung teriak, oh Tuhan kita mampus. Ada yang tidak kalah dahsyatnya pak, pengakuan langsung dari ibundanya Rasul. Pada saat beliau akan melahirkan Nabi Muhammad di muka bumi ini, ibunya Rasul sempat melihat dengan mata telanjangnya ke arah atas. Dia melihat semua bintang Allah kumpulkan jadi satu, persis berada di atas kepala ibundanya Rasul, seolah-olah menjadi lampu penerang menyambut kehadiran manusia yang termulia, yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Ini buktinya kalau Allah saja menyambut maulid Nabi, masa ada yang mengharamkan? Emang dia Tuhan apa? Ih, najis teralala. Benar gak? Kalau Allah saja Tuhan menyambut maulid Nabi, masa kita gak boleh menyambut maulid Nabi? Benar gak? Pak, makanya waktu saya masih di Palembang tahun 2000 sayang, ada diklat. Diklat itu kalau bahasa Arabnya daurah. Apa? Nah, ibu-ibu harus belajar bahasa Arab, malu. Saya lihat anak-anak kecil pintar banget bahasa Arabnya waktu ke Madinah. Kalau bahasa Arabnya daurah. Apa? Nah, ibu-ibu harus belajar bahasa Arab, malu. Saya lihat anak-anak kecil pintar banget bahasa Arabnya.

punya misi ke depan. Saya khawatir jangan-jangan dia akan menanamkan paham-paham dia yang mengharamkan peringatan Maulid Nabi. Ternyata apa yang saya khawatirkan terjadi, sayang. Tiba-tiba hari kesekian, ada salah seorang guru besarnya langsung berkata, semua peringatan yang sering diadakan di negeri kalian Indonesia, Muharraman, halal bihalal, nuzul Quran, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, tidak pernah ada di zaman Nabi. Haram, bid'ah, neraka tempatnya. Dengar itu telinga saya terbakar, emosi saya. Yang benar apa? Tadi saya ngomong apa? Ingat mulut-mulut saya. Yang ceramahkan saya. Please deh. Emosi itu lebih emosi daripada emosi. Gimana enggak emosi? Kita dikafirkan. Guru saya berarti dikafirkan. Panas saya, Pak. Saya pulang ke pesantren, saya ambil majalah. Ada majalah Al-Hajj. Majalah paling mahal di Arab. Eksklusif. Setiap bulan terbitnya seperti ini. Dua bahasa Arab dan Inggris. Kalau tiap bulan terbitnya setebal ini, saya. Tapi aneh bin ajaib, majalah ini kalau terbitnya bertepatan dengan maulid rajanya Fat, yang cuma manusia biasa, itu majalahnya bisa tebal seperti ini. Di dalam majalah itu diceritakan betapa meriah orang Arab sana menyambut maulid Raja Fat yang cuma sekedar manusia biasa. Gak ada yang berani mengharamkan, takut diusir dari kampungnya. Saya langsung bilang kepada Syekh tersebut, Syekh, Anda berani mengharamkan peringatan maulid Nabi di negeri kami. Padahal yang kami peringati jelas orangnya, akhlaknya mulia. Bukan cuma kami saja yang mengakui kemuliaan akhlaknya, Allah saja membuktikannya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Anda berani mengharamkan? Kenapa Anda enggak berani mengharamkan? Ada peringatan Maulid Raja Fat yang setiap tahun diperingati di sana. Padahal Raja Fat tidak pernah dipuji dalam Al-Quran. Kenapa Anda enggak berani mengharamkan? Diam seribu bahasa, enggak bisa ngomong dia. Minggu tahun depan ada lagi acara, saya enggak diundang. Makanya orang Arab sana, yang di sana ya, bukan yang di sini. Orang Arab di sana cuma bisa ngeharamin dikit-dikit bid'ah, padahal di negerinya banyak bid'ah yang dia nih yang bobokkan. Di antara bid'ah di sana coba lihat banyak. Imam Masjidil Haram itu digaji paling besar gajinya. Padahal zaman dulu enggak ada gaji. Kesian imam kita. Kalau Arab gajinya imamnya paling besar, Pak. Sampai-sampai saya dengar kalau ada mobil baru dikeluarkan oleh perusahaan apapun yang paling mahal, katakan Mercy, kalau Mercy ini baru keluar, yang pertama kali, Pak, diberikan kehormatan untuk memakai mobil ini adalah Imam Masjidil Haram. Apa enggak bid'ah itu? Kenapa dia enggak pakai onta ke masjid? Betul. Orang di sana banyak onta, betul kan? Terkadang mereka tidak konsisten dengan apa yang mereka imani. Saya teringat dulu waktu saya pertama kali ceramah di radio, di TV. Oh, saya diserang oleh mereka, Pak. Saya diharam-haramkan, dikafir-kafirkan. Saya dibilang bid'ah ceramah di radio, di TV. Orang zaman Nabi enggak ada. Sekarang yang ngatain saya ceramah di radio, Pak. Punya radio sendiri, Radio Rojak namanya. Berarti dia enggak konsisten dengan apa yang dia imani. Benar enggak? Dek, dulu waktu handphone yang pakai kamera baru masuk ke Arab, orang Arab menamakan handphone itu syaitan. Sekarang banyak syaitan di sana. Makanya mohon maaf kalau semua mau dikupukul bid'ah, enggak adil rasanya Allah ini. Benar enggak? Makanya bersyukur kita tinggal di Indonesia, tapi orang Indonesia lebih pandai menghormati Nabi Muhammad ketimbang orang Arab tempat lahirnya Nabi Muhammad. Subhanallah.

ada di hadapan saya. Satu saat Nabi pernah duduk dengan sahabat lalu berkata, "Tuba liman ra'ani wa amana bi." Beruntung, kata Nabi, orang yang pernah lihat aku kemudian dia beriman dan cinta kepada aku, mereka dapat satu keberuntungan. Thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba. Beruntung, beruntung, beruntung tiga kali lipat, kata Nabi. Untuk siapa? Buat orang-orang yang gak pernah lihat aku, gak pernah berjumpa dengan aku, tapi dalam hatinya ada rasa cinta dan beriman kepada aku, mereka dapat tiga kali lipat keberuntungan dibanding para sahabat. Siapa yang Nabi maksudkan? Kita. Kita gak lihat Nabi, tapi di hati ini ada rasa cinta dan iman. Alhamdulillah.

Ada orang yang lihat Nabi jangankan cinta, malah mau membunuh Nabi. Siapa mereka? Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Kosok. Emang zaman Nabi ada Abu Kosok? Mereka semua melihat Nabi, jangankan iman, apalagi cinta, mereka mau membunuh Nabi. Ayo sayang, syukuri ya, kita dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman dan cinta kepada Nabi, walaupun kita enggak pernah lihat Nabi. Alhamdulillah. Singkat, padat, enggak usah bertele-tele. Sudah seharusnya orang seperti Nabi kalian cintai, kalian muliakan. Mau tahu? Saya menemukan surveinya. Ternyata subhanallah pak, cuma satu-satunya pemimpin di dunia ini yang berhasil membuktikan di hadapan Allah kalau beliau cinta dengan kita umatnya. Cuma Nabi loh, gak ada pemimpin lain. Saya buktikan. Ketika Nabi Muhammad akan meninggalkan dunia ini, matanya akan tertutup, bibirnya terkunci, ruhnya keluar dari jasadnya, yang beliau sebut siapa? Ummati. Ada enggak pemimpin zaman sekarang? Begitu mau meninggal dunia, mau game over, mulutnya teriak, rakyatku, rakyatku, rakyatku, mimpi kalian. Benar enggak? Yang kedua, Nabi Muhammad itu adalah sosok pemimpin yang pernah naik ke tempat yang paling tinggi. Kalau bahasa Al-Quran namanya Ufukil A'la. Berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Pernah berada di tempat paling tinggi. Gak lupa diri, gak lupa daratan sayang. Nabi masih mau turun lagi ke bawah. Ditanya Allah, kenapa mau turun Muhammad? Saya terbayang umatku. Pertanyaannya, apa ada pemimpin zaman sekarang? Ketika lagi di atas, masih mau main-main ke bawah. Ada gak? Ada, waktu mau kampanye. Giliran kampanye main ke bawah. Giliran sudah menang, mainnya dengan orang atas. Benar gak? Giliran mau kampanye, acara maulidan gak diundang datang, pak. Gak diminta, malah nyumbang. Begitu sudah menang, pak. Lagi di atas, diundang gak datang. Dikirimin proposal gak nyumbang. Ih, najis teralala. Betul kan? Cuma Nabi Muhammad satu-satunya pemimpin. Ketika beliau masuk ke dalam syurga, Nabi itu pernah masuk syurga beneran sayang. Pernah ngelihat isi syurga, pernah menikmati apa yang ada di dalamnya. Nabi enggak lupa dengan kita. Nabi masih mau turun lagi ke bumi. Ditanya Allah, Muhammad kenapa masih mau turun? Apa jawab Nabi? Saya enggak akan mau masuk syurga kalau enggak umatku semua masuk ke sana. Pertanyaannya, apa ada pemimpin zaman sekarang yang baru ngerasain syurga sebentar, syurga-syurgaan, jabatan sementara, masih ingat dengan rakyatnya? Mimpi kali. Mereka gak sadar mereka ada di atas berkat siapa? Kita yang di bawah. Genting tidak akan mungkin kokoh dalam berada di atas kalau bukan karena tiang yang menopangnya. Benar gak? Tidak ada istilah orang bisa jadi besar kalau bukan karena dukungan orang-orang kecil seperti kita. Betul?

0: Indonesia banyak bencana, banyak musibah. Setelah saya pikir-pikir, di antara kesalahan bangsa kita, Indonesia mengalami krisis rasa malu. Mulai dari pemimpin sampai ke bawah, krisis malu. Padahal mohon maaf Pak, al-haya minal iman, malu itu sebagian dari iman. Orang kalau enggak punya malu sayang, berarti dia enggak punya iman. Kalau enggak punya iman, apapun bisa dia lakukan. Dulu Indonesia terkenal sebagai bangsa pemalu, sekarang malu-maluin saya. Malu-maluin Pak. Mohon maaf lahir batin Bu, dulu waktu saya masih muda, walaupun sekarang baru 17. Siapa yang bilang sisanya? Sisanya nakut-nakutin. Dulu waktu saya masih muda, saya teringat betul, saya sama seperti kalian nyantri. Saya juga anak santri, walaupun saya nyantrinya sebentar, cuma 7 tahun. Hah? Sebentar atau lama? Rata-rata keluarga saya lama semua, saya paling sebentar. Saya punya paman itu 12 tahun nyantri di Mekah, gak pulang-pulang. Begitu sudah 12 tahun baru balik. Saya punya paman kedua 13 tahun, begitu 13 baru balik. Saya punya paman yang ketiga, sekarang mungkin sudah masuk 30 tahun, gak balik-balik lagi, karena meninggal di sana. Lagi ngantri meninggal di sana. Saya cuma 7 tahun. Dulu waktu saya masih seumur-umur kalian nyantri, saya ingat betul akhlak orang zaman dulu. Rasa malunya masih ada Pak. Mohon maaf ya, dulu waktu zaman saya ada anak perempuan pakai rok panjang, roknya ketiup angin, kebuka, kelihat auratnya oleh laki-laki, nangis tuh perempuan, nangis tuh. Padahal gak sengaja ketiup angin, nangis. Lah perempuan zaman sekarang Pak, gak ada angin malah dibuka. Benar gak? Apa gak murka Allah dengan bangsa kita? Krisis malu. Banyak perempuan yang udah gak malu lagi, petantang petenteng mempertontonkan auratnya. Lahir batin mohon maaf ibu. Bu. Sudah seharusnya wanita itu menjaga kehormatan yang sudah diberikan Rasul untuk dia miliki. Ibu mau tahu, tanpa jasa Rasul, kalau bukan karena Islam, perempuan itu sudah dikubur hidup-hidup sayang. Begitu Islam datang, Rasul diutus, wanita langsung dimuliakan. Kalau enggak percaya, pelajari sejarah. Sebelum Nabi datang, kalau ada orang melahirkan, dilihat laki apa perempuan. Kalau laki-laki langsung dimuliakan, disambut dengan syair. Tapi kalau perempuan dikubur hidup-hidup. Umar bin Khattab tiap malam nangis setelah masuk Islam, menyesali kesalahan masa lalunya yang pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Begitu Nabi datang, wanita langsung dimuliakan. Mana letak kemuliaan yang diberikan Rasul untuk ibu miliki? Pulang dari sini coba renungkan. Ada hadis mengatakan, syurga di bawah telapak kaki ibu, cermin dari seorang wanita. Coba mikir sayang, syurga itu tempat yang istimewa, idaman setiap manusia. Siapa yang tidak kepengen masuk ke sana? Seolah-olah tempat yang paling sempurna ini disimpulkan ada di bawah telapak kaki wanita yang paling rendah. Apa enggak jadi ngetop mereka jadinya? Bu. Yang kedua, buka Al-Quran. Ada surah An-Nisa. An-Nisa itu artinya perempuan. Kalau bahasa Inggrisnya AWW. Saya belum pernah menemukan dalam Al-Quran ada surah Ar-Rijal, surah laki-laki. Saya belum pernah menemukan ada hadis syurga di bawah telapak kaki babe. Ini bentuk betapa Islam memuliakan wanita Pak. Coba bayangkan nama mereka ditempelkan di dalam kitab yang termulia untuk sosok yang mulia yang diturunkan oleh yang maha mulia. Apa enggak ikut mulia mereka? Orang Mekah pernah berkata, hafalin ya, gampang. Al-makan bil-makin. Apa? Ingat makan aja. Al-makan. Udah makan belum? Yang bilang sudah terima kasih, yang bilang belum, rasain. Saya juga belum. Bu, Al-makan bil-makin. Artinya apa? Orang itu tergantung lingkungannya. Kalau ingin mulia, bergaulah dengan orang yang mulia. Kalau berteman dengan orang hina, jadi hina. Ah, perempuan jadi mulia. Kenapa? Karena ada Al-Quran yang memuliakannya, Pak. Namanya menempel di dalamnya. Lihat kulit Al-Quran, dicium, dihormati orang. Padahal cuma sekedar kulit deh. Kenapa membuat kulit itu jadi mulia? Karena Quran yang membuatnya mulia. Jadi kulit itu ikut-ikut jadi mulia. Saya kasih logika biar enak mencernanya. Dulu saya di Palembang, rumah saya itu persis di belakang pabrik tekstil yang bangkrut. Namanya Patal. Akhirnya pabrik ini berubah menjadi hutan belantara. Apesnya rumah saya di belakangnya. Akhirnya image saya jadi jelek ke depannya. Tiap hari kalau saya selesai ceramah ditanya ibu-ibu, Ustadz Ahmad rumahnya di mana? Belakang Patal, Bu. Ih, belakang hutan. Jelek saya. Besok saya tausiah lagi ditanya, Ustadz rumahnya di mana? Belakang Patal. Ih, orang. Apa yang bilang orang hutan? Orang hutan. Maksud lo? Orang yang pulang di belakang hutan. Besok saya ceramah lagi ditanya, Ustadz Ahmad rumahnya di mana? Belakang Patal, Bu. Ih, orang. Puas, puas. Senang lihat orang susah ya. Susah lihat orang senang. Suatu saat Allah muliakan saya, sayang. Ada pemilihan gubernur Sumatera Selatan. Pemenangnya adalah tetangga saya, Syahrial Uthman. Gara-gara ada orang yang mulia, saya ikut-ikut mulia. Gara-gara ada orang yang ngetop, saya ikut ngetop. Besok saya tabligh akbar ditanya, Ustaz Ahmad rumahnya di mana? Belakang Patal. Ih, dekat rumah gubernur kita ya. Syirik. Saya jadi mulia gara-gara ada orang yang mulia. Subhan. Begitu juga nasib mereka, Pak, perempuan jadi mulia. Kenapa? Karena Quran yang memuliakannya. Makanya saya ingin mengingatkan ibu, jaga kemuliaan yang sudah diberikan Rasul untuk ibu miliki. Bagaimana cara menjaganya? Buat perempuan tutup auratnya. Kalau ada zaman sekarang perempuan petatang petenteng membuka auratnya, padahal dia seorang muslimah, di mata saya dia adalah orang yang sudah melepas seragam kemuliaan yang sudah Islam berikan untuk dia miliki, yang sudah Rasul perjuangkan untuk dia dapatkan. Berarti dia tipe perempuan yang tidak pandai menjaga kehormatannya. Benar gak? Perempuan zaman sekarang kalau gak buka aurat gak pede. Kalau enggak telanjang, enggak percaya diri. Mereka yang enak, kita yang kewalahan. Dilihat haram, enggak dilihat. Shh, mubazir dari Hong Kong. Dan gitu-gitu enggak ada mubazir, dosa. Dek. Bu. Ingat lo, Nabi pernah mengingatkan, idza dhaharal ma'asi fi ummati ammahumullah bi'adzabin min indi. Kalau datang suatu zaman, kata Nabi, orangnya sudah enggak punya malu lagi bermaksiat, malah bangga dengan kemaksiatan dia. Tunggu, kata Nabi, Allah pasti ratakan bangsa itu dengan azab yang pedih. Kita dapat bencana, kita sering dapat musibah, ada malapetaka. Kenapa? Karena bangsa kita krisis rasa malu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin. Singkat padat. Yang kedua, ini mohon maaf ngomong sambil nahan sakit. Yang kedua, Indonesia banyak bencana, sayang, karena bangsa kita krisis akhlak. Gak usah jauh-jauh, saya sering ceramah ke Jakarta. Sekolahnya Islam, Pak, namanya Islam, tapi santrinya, muridnya tidak pandai menghormatin gurunya. Saya prihatin kalau lihat anak-anak zaman sekarang nyium tangan gurunya kayak kejijikan. Nyium tangan gurunya. Sejak kapan hidungnya pindah ke sini? Benar enggak? Makanya saya bangga masuk ke sini, santrinya akhlaknya luar biasa. Benar-benar kalian makhluk langka. Perlu dilestarikan yang begini. Lahir batin mohon maaf sayang, dulu waktu saya masih nyantri, saya diajarkan guru saya untuk lebih menghormati guru. Bayangkan, kalau Rasul saja memuliakan guru, kenapa kita tidak? Mau tahu bentuk kemuliaan apa yang diberikan Rasul buat para guru? khairu may yamshi ala wajhil ardh al-muallimun. Kata Rasul, yang paling mulia orang yang berjalan di muka bumi ini siapa? Bukan presiden, bukan menteri, yang paling mulia adalah para guru. Karena kalau bukan karena guru, enggak ada mungkin datangnya presiden. Betul enggak? Dulu saya kalau nyantri diajarin, ya Allah Pak, Pak nyium itu betul-betul kita hormati. Kalau menghormati yang punya ilmu, insya Allah ilmunya cepat masuknya, berkah saya. Jangan mimpi mau barokah ilmu kalau ketemu guru sujudnya. Saya khawatir kalau enggak dibenarkan akhlak yang seperti ini, tahun depan jangan-jangan dia sujud begini. Benar enggak? Bu, ketemu orang tuanya sujudnya setengah hati. Lahir batin, mohon maaf, mumpung kalian masih di sini, saya ingin memesankan. Adik sayang, kalian di sini bisa belajar, bisa ketawa, bisa tersenyum. Mungkin kalian lupa loh, orang tua kalian di luar sedang bermandi keringat untuk membiayai kalian. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, asal kalian jadi orang. Kalau kalian belajar sini enggak serius, enggak benar, berarti sama saja kalian mengubur orang tua kalian hidup-hidup. Berjanjilah kepada Allah, berjanjilah kepada Rasul, kalau kalian akan menjadi anak yang sukses, yang bisa membahagiakan orang tua kalian. Mumpung mereka masih hidup sayang, hormati mereka semulia mungkin. Karena orang tua itu enggak ada jualnya. Apalagi ibu. Ibu ngeden bisa keluar kamu. Kamu ngeden belum tentu keluar ibu. Jangan main-main yuk. Saya termasuk tipe orang yang, mohon maaf lahir batin, saya berangkat dari keluarga yang tidak mampu saya. SMS diterima. Adik sayang, saya termasuk tipe orang yang berangkat dari keluarga yang tidak mampu. Saya nyantri, mohon maaf, saya nyantri, selama saya nyantri saya enggak pernah minta uang dengan orang tua saya. Karena saya sadar orang tua saya masih banyak bebannya. Adik-adik saya masih banyak. Mau tahu bagaimana cara saya menutupi kebutuhan saya? Setiap hari saya harus belajar rajin untuk bisa mengejar ranking 1. Kalau dapat ranking 1, saya dapat beasiswa. Minimal kebutuhan saya terpenuhi. Bela-belain saya jual pisang. Pernah jual pisang. Jual es. Saya kumpulin untungnya, bikin kaligrafi, jual. Saya tabung selama bertahun-tahun, saya enggak pernah minta kepada orang tua. Kalau dikasih ambil, kalau enggak dikasih saya enggak minta. Karena saya sadar orang tua masih banyak bebannya. Subhanallah. Saya menemukan betapa orang tua itu keramat hidup saya. Doanya makbul, sumpahnya manjur. Jangan berani-berani durhaka kepada orang tuamu saya. Saya punya cerita betapa orang tua itu dahsyat. Benar kata Nabi, ridallah fi ridha wa sukhtullah fi sukhtil. Kalau orang tua ridho, Allah ridho. Lah kalau Allah ridho, langit terbuka, apa yang kalian minta akan Allah kabulkan. Tapi kalau orang tua murka, Allah murka. Kalau sudah Allah murka, pintu langit semua makhluk Allah akan melaknat kita. Saya ngajar di pesantren. Selesai dari pesantren, mohon maaf, saya ngajar ke kampung-kampung. Selesai ngajar, saya dikasih uang, saya tabung. Saya enggak ngarep uang. Yang saya cari bukan amplop, yang penting isinya. Kalau saya orangnya sederhana, kalau dikasih ambil. Kalau enggak dikasih, enggak apa-apa, saya tungguin. Enggak, kalau saya orangnya enggak neko-neko, enggak milih-milih kalau diundang. Kalau memang saya sehat, bisa tampil, saya ada kesempatan saya hadir, walaupun kemanapun. Sayang, setelah tamat dari pondok, saya coba ngajar. Saya kumpulin uangnya sedikit demi sedikit. Terkumpullah 1 juta. Lama ngumpulinnya, lama banget 1 juta. Begitu terkumpul 1 juta, kepengen beli handphone. Ini kejadiannya tadi, betapa orang tua itu keramat hidup. Saya beli handphone harga 1 juta. Sudah lama saya pengen mimpi pegang handphone. Ini hari saya beli handphone. Saya bawa pulang ke rumah. Tiap hari saya bunyi-bunyiin. Gak ada orang. Ada orang gayanya kayak ada yang nelfon. Makanya orang kalau baru punya handphone beda tipis dengan orang stres. Gak ada yang nelfon, ngomong sendiri. tidur dibawa, semua dibawa. Namanya juga orang baru punya handphone. Subhanallah sayang, hari kedua Allah uji akhlak saya, Allah uji ketaatan saya, Allah uji kecintaan saya kepada orang tua. Hari kedua ibu saya menghadap saya, Ahmad, iya Umi, adikmu sudah selesai SMP, terus besok mau masuk SMA. Jadi biaya masuknya 750 ribu. Terus ayahmu belum bisa, jadi apalagi Umi. Terus Mi, boleh gak Umi ngutang sama kamu nak? Saya dengan orang tua saya mau ngutang, saya nangis ya. Saya langsung bilang, Umi jangan pakai kata ngutang, Umi mau ambil saja. Orang tua nyuri harta anaknya gak ada hukumnya. Ingat gak di zaman Nabi ada anak ngadu kepada Rasul, ya Rasul, marahin ayah saya, marahin ya Rasul. Dasar gak tahu malu dengan ayah kok nyolong uang anak, marahin ya Rasul, marahin. Bukan ayahnya yang dimarahin, dia yang disemprot Rasul. Pulang kamu, anta wa maluka liabika, dirimu, nyawamu, hartamu, milik orang tuamu. Dasar gak tahu diri kamu. Saya nangis lihat orang tua saya mau minjem. Saya langsung bilang, Umi jangan minjem. Berapa Umi butuh saya siap sediakan. Kalau saya gak punya, saya rela pinjam kesana kesini. Lebih baik saya hina asal orang tua saya mulia. Buat apa saya mulia kalau orang tua saya hina? Buat apa saya bahagia kalau orang tua saya menderita? Lebih baik saya akan berjuang untuk orang tua saya. Berapa Umi butuhnya? 7,5. Kan tadi sudah dibilangin, man. Baik, besok uangnya ada nih. Jam 8 pagi, siap uangnya bisa Umi ambil. Saya bingung. Nungguin besok, ini uang dari mana? Orang celengan sudah habis semuanya dibeli handphone. Bingung saya. Tiba-tiba saya ngeliat handphone. Oh, ini kayaknya harus dilepas. Handphone saya lego. Saya jual kembali handphone. Padahal baru satu hari megang. Nyiapinnya lama, megangnya cuma sehari. Saya datangin lagi teman saya bilang, saya mau jual handphone. Teman saya bilang, Mat, mohon maaf, yang namanya barang, walaupun beri baru satu menit, dijual harga second. Gak mungkin 1 juta, pasti di bawahnya. Gak masalah, yang penting saya butuh 7,5. Saya butuh buat orang tua saya. Buat apa saya bahagia kalau orang tua saya menderita? Lebih baik saya menderita asal orang tua saya bisa bahagia. Saya ambil 7,5 sayang, saya bungkus rapi, besok saya tungguin ibu saya datang. Begitu ibu saya datang nanya, Ahmad, uangnya ada? Ada nih, itu di sana. Dari mana? Tenang, halal nih, halal. Dalam hati, handphone lepas. Tiba-tiba sayang, Umi saya langsung tersenyum. Daya saya teringat pesan guru saya, Ahmad, satu senyuman yang kau ciptakan keluar dari wajah ayah ibumu karena ketaatanmu, karena ahlakmu, karena budi luhurmu, maka setiap senyuman itu akan membuka rezeki, rahmat, hidayah buat dirimu dari Allah. Tapi satu tetes air mata yang pernah kalian keluarkan dari mata mulia ayah ibumu karena kenakalanmu, karena kedurhakaanmu, kalau engkau tidak minta ampun kepada Allah, tidak minta maaf kepada keduanya, maka setiap air mata itu akan diganti dengan rintihan azab, bencana, malapetaka untuk dirimu dari Allah. Sekarang tanya dirimu, apakah engkau termasuk anak yang lebih sering membuat orang tuamu tersenyum dengan anakmu, bangga melahirkanmu, atau justru orang tuamu menyesal karena sudah memiliki anak durhaka sepertimu? Tanya hati kecilmu. Umi saya tersenyum. Saya bahagia dan Umi saya tersenyum. Besok Umi saya nanya, Ahmad, hari kedua, handphonemu kok gak bunyi-bunyi, man? Gimana mau bunyi? Dalam hati saya, handphonenya sudah lepas. Saya bohong loh. Nih, mohon maaf. Lagi di cas handphonenya. Oh iya. Hari ketiga sayang, Umi saya nanya lagi curiga. Mat, kok handphonenya gak ada suaranya? Gimana mau ada suara? Ada nih, lagi di servis. Bohong lagi saya. Masa mau di servis? Orang baru beli di servis. Hari keempat, saya enggak tahan nyimpen kebohongan. Saya jujur, Mi, mohon maaf ya. Sebenarnya waktu Umi mau pinjam uang, saya lagi enggak punya. Tapi saya enggak kuat biar Umi menderita sedih. Saya relakan barang saya jual. Padahal barang kesayangan saya, satu-satunya yang saya miliki, saya jual untuk Umi. Tiba-tiba Umi saya menangis lalu berkata, Ahmad, ini tangisan bahagia. Luar biasa, aku ridho kepadamu, nak. Mendengar kata ridho keluar dari mulut orang tua, saya teringat hadis Nabi, ridhonya Allah terletak ketika orang tua ridho kepadamu. Saya langsung baca doa, ya Allah, kabulkan apa yang saya minta. Ganti yang lebih baik, karena ketika itu langit sedang terbuka. Subhanallah sayang, Allah ganti lebih dahsyat dan lebih cepat. Hari kelima sayang, ada yang datang ketok pintu rumah saya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak.
0: Cari siapa, Pak? Ustaz Ahmadnya ada?
1: Saya sendiri, Pak.
0: Ada yang bisa dibantu, Pak? Ustaz, saya supirnya Pak Haris.
1: Yang mana, Pak?
0: Yang punya toko Columbus.
1: Oh, Columbus, kan? Itu tempat kreditan. TV, kulkas, termasuk handphone.
0: Kenapa, Pak? Saya disuruh oleh Pak Haris untuk manggil Ustaz besok ceramah.
1: Besok dia mau berangkat haji, Ustaz.
0: Gak mau yang lain, maunya Ustaz yang ceramah berangkat haji. Ustaz dihubungi, kok gak masuk-masuk teleponnya?
1: Gimana mau masuk, Pak? Handphone saya kalau ditelepon bunyinya beda.
0: Mohon maaf, handphone yang ada 7 sedang dijual. Pokoknya saya gak mau tahu, Ustaz. Besok Ustaz harus hadir, ceramah. Kalau enggak nanti saya dimarahin.
1: Siap, Pak, saya hadir. Sayang hari ke-6, besoknya saya datang ceramah. Begitu saya ceramah, Pak Haris Allah Karim, dia tersentuh dalam materi saya. Lalu dia kasih saya kartu nama. Ustaz, saya tertarik dengan materi tadi. Saya jadi terbayang anak-anak saya. Kalau boleh, besok main ke kantor saya ya. Ini kartu nama saya, alamat saya. Nanti kalau sudah ketemu kantor saya, naik lantai 2 ya. Kita ngobrol di atas. Kita ngomongi tentang privat buat anak saya. Subhanallah, rezeki saya terbuka. Jangan lupa loh, besok Ustaz, ditunggu ya. Hari ke-7, Pak, besoknya saya cari, Pak. Saya nggak tahu Columbus toko apa. Begitu ketemu, kaget saya. Tempat kreditan. Gak jadi saya naik lantai 2, Pak. Allah semua yang ngatur, Pak. Tiba-tiba kaki saya terhenti ketika melihat ada handphone bisa kredit. Saya diam-diam langsung mendekat. Itu pun Allah yang ngatur. Kalau gak begini, gak happy ending ceritanya. Saya nanya ke pelayannya. Ini handphone bisa kredit ya?
0: Iya, Pak.
1: Berapa?
0: Kalau yang ini 500, Ustaz, sebulan. Aduh, gak sanggup saya bayar. Yang paling murah ada nggak? Oh,
1: kirain nuklir.
0: Bu, sampai kemana tadi? Jadi lupa. Oh, saya lihat saya ada handphone kreditan, saya berhenti. Saya nanya, Mas berapa?
1: Ini 500.000 Ustaz sebulan.
0: Aduh, saya nggak sanggup, Mas. Yang paling jelek, paling murah ada nggak? Wah, ada Ustaz. Itu yang paling murah, paling jelek. Sebulannya 100.000. Ah, boleh saya pegang, Mas? Saya lihat-lihat kutak-katik. Itu pun Allah yang ngatur saya. Kalau enggak begini, enggak happy ending. Begitu saya lagi kutak-katik, pegang handphone yang paling murah. Pak Haris dari lantai 2 turun ke bawah. Itu pun Allah yang ngatur. Tiba-tiba dia kaget lihat saya sudah datang. Ustaz, kok enggak naik ke lantai 2? Dong, naik. Saya dibawa paksa naik ke lantai 2. Sebelum saya naik, saya bilang kepada yang tadi. Nanti kita lanjutkan bisnis kita. Tolong simpen handphone yang murah ini, saya mau beli setelah ini. Tapi janji jangan cerita ke orang kalau saya beli yang paling murah. Rahasia. Ingat loh, jangan ada dusta di antara kita. Padahal saya sudah pesenin tuh sama orang. Jangan bocor, awas loh. Malu saya sama Pak Haris. Saya naik lantai atas. Diam-diam. Pak Haris nelpon karyawannya yang tadi, Pak. Nanya.
1: Ding. Ustaz Ahmad tadi dibawa udah lama ya?
0: Iya, Pak.
1: Ngapain?
0: Ngari handphone, Pak. Ini orang mulai, nggak bisa. Mulai bocor, ya, Pak. Saya udah begini, aduh.
1: Handphone yang mana?
0: Yang paling jelek, Pak. Ini orang bocor banget. Tapi saya bersyukur, Pak. Untung dia bocor, Pak. Itu pun Allah yang ngatur.
1: Kalau enggak karena bocornya dia enggak happy ending.
0: Emang kenapa beliau nyari yang paling murah? Katanya enggak sanggup, Pak. Malu-maluin anak. Aduh. Eh, subhanallah, gara-gara beliau, subhanallah. Pak Haris bilang apa? Kalau begitu kamu ambil handphone yang paling mahal. Yang mahal, Pak. Iya, yang mana? Communicator. Communicator Nokia yang terbaru yang ada antenanya yang kayak batu bata. Itu yang pertama kan keluar. Itu kalau ngelempar anjing pingsan anjing. Enggak kebayang, Pak, saya dapat handphone yang dahsyat ini, Pak. Mimpi saya. Harganya waktu itu 7.500. 10 kali lipat saya diganti. Ini yang dimaksudkan Allah dalam Al-Qur'an, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Kalau satu kita keluarkan untuk Allah di jalan Allah, 10 Allah ganti lebih dahsyat. Tiba-tiba Pak Haris langsung bawa handphone yang 7.5 juta. Ustaz, bagus enggak? Bagus, Pak. Tapi mimpi kalau saya punya yang begini, Pak. Siapa bilang mimpi? Ini milik Ustaz. Ambil buat Ustaz, bawa pulang. Jangan begitu, Pak. Enggak enak. Ambil enggak apa-apa. Jangan begitu, Pak. Benar loh buat Ustaz. Boleh saya ambil sekarang, Pak? Aduh, singkat cerita saya ngasih Umi satu minggu yang lalu 7.750.000. Saya yakin dengan sabda Rasul, Allah ganti 7.500. Saya enggak sabar mau bawa pulang handphone ke rumah. Lari-lari lu saya bawa pulang. Saya bilang ke Umi saya, Umi, kalau butuh apa-apa lagi bilang, tak jual lagi handphone.

0: Seseorang itu akan tahu betapa berharga adanya orang tua nanti kalau orang tua itu sudah pergi meninggalkan kita. Makanya adik sayang, dari hati ini saya ingin mengingatkan, manfaatkan kehadiran orang tua di tengah kalian, muliakan mereka, bahagiakan mereka, dan berjanjilah untuk selalu tampil menjadi anak yang soleh dan soleha. Ini saja bisa saya sampaikan, kuis seperti yang tadi saya janjikan. Ah, kalau berani maju ke depan, saya kasih hadiah. Mikrofon ada? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Oh, belum ditanya. Oh, baik. Mau ditanya dulu. Baik. Pertanyaannya, siapa nama anak saya? Baik, saya ganti. Ayo, siapa yang tahu tanda-tanda apa yang dinampakkan Allah sebagai bukti kalau Allah saja menyambut maulid manusia pilihannya? Raise your hand, saya mau lihat mana lelaki pemeran. Ayo. Akhirnya datang juga. Saya paling senang kalau lihat santri pemberani. Subhanallah. Allahu Akbar. Izinkan saya memperkenalkan dia ya. Karena kata orang tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Kata Nabi kita Muhammad, cintailah saudaramu seperti engkau mencintai dirimu. Karena imanmu tidak sempurna kalau engkau mencintai dirimu tapi enggak punya cinta untuk saudaramu. Mudah-mudahan ini menjadi contoh buat yang lain. Sengaja saya ulur-ulur, kenapa? Biar dia lupa jawabannya. Biar memberikan kesempatan buat yang lain. Baik. Assalamualaikum sayang.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Namamu siapa?
1: Azwar Anas.
0: Azwar Anas. Menteri zaman dulu ya? Azwar Anas, baik. Kamu asli dari mana?
1: Dari sini, Ujung Harapan.
0: Oh, kalau saya dari tadi. Ujung Harapan ya. Udah harapannya ujung lagi. Baik. Kamu sekolah nyantri atau apa?
1: Sudah lulus.
0: Sudah lulus. Jadi ngapain di sini?
1: Pengen lihat Ustaz.
0: Luar biasa. Ini alumni yang tetap cinta dengan alma mater yang begini. Pesantren ada acara walaupun dia sudah selesai, tetap dia cinta datang. Luar biasa. Dari tadi berdiri saya nyagain tiang. Luar biasa. Umurmu berapa saya?
1: Umur 19.
0: 19? Luar biasa ya. 19 tahun. Kamu cita-citanya pengen jadi apa ke depan?
2: Jadi apa?
0: Pengennya jadi apa ke depan?
1: Jadi orang yang sukses aja.
0: Sebentar, sukses itu banyak. Sukses ngerampok atau sukses bawa lari bank senturi. Macam-macam suksesnya. Masih baru loh. Buat dia kita kasih hadiah.
1: Belum jawab.
0: Mau tahu, saya itu tipe penceramah yang suka ngetes. Saya mau lihat akhlak orang sini seperti apa. Gak mungkin saya tes satu-satu, gak punya waktu. Satu yang saya tes mewakili buat semuanya. Lihat orang sini baiknya minta ampun. Saya kasih baju, dia bilang apa? Belum jawab. Ini mengartikan apa? Segala sesuatu untuk didapatkan harus usaha. Jangan mimpi mau dapat sesuatu kalau gak mau usaha. Artinya apa? Kerja dulu, baru minta naik gaji. Ini belum kerja, sudah minta naik gaji. Kamu hebat. Mudah-mudahan kamu jadi menteri ya.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan gak kayak menteri kita zaman sekarang. Belum kerja, udah minta naik gaji. Ih, najis terlalu. Kerja dulu, tunjukkan dengan rakyat. Kalau hasilnya bagus, baru naik gaji. Luar biasa. Kayaknya kamu cocok jadi menteri. Menteri Pemberdayaan Wanita.
1: Menteri Keuangan.
0: Karena belum nikah-nikah. Baik, sayang. Orang tuamu masih ada?
1: Alhamdulillah ada.
0: Pesan saya singkat. Bahagiakan mereka di dunia dengan akhlakmu. Buat mereka terhibur di dalam kubur dengan doamu. Tadi saya menyebutkan tentang keanehan-keanehan. Kamu menyimak? Buktikan kepada teman-temanmu kalau saya gak salah pilih orang. Silakan. Kamu lihat ada kamera tersembunyi?
1: Pas.
0: Kamu lagi masuk TV loh. Tadi saya menyebutkan keanehan. Keanehan apa saja? Silakan. Luar biasa. Masya Allah jawabannya. Masya Allah. Oh belum? Oh baik. Yang pertama apa sayang?
1: Di antara keistimewaannya Nabi Muhammad dilahirkan ke bumi patung-patung penyembah orang Yahudi pada hancur.
0: Patungnya lihat saya kamu.
1: Lalu api-api yang dijadikan sebagai Tuhan oleh orang-orang terdahulu setelah Nabi lahir padam dengan sendirinya.
0: Luar biasa.
1: Lalu Nabi dilahirkan mukjizat dari Allah, bintang-bintang dikumpulkan dan persis di atas kepalanya ibunda Rasulullah SAW. Dapat baju ya?
0: Yang keempat apa?
1: Oh iya, yang terakhir pas Nabi dilahirkan maka seluruh kota Syam terang oleh cahaya.
0: Perasaan gak bilang begitu deh saya. Pintar nih kelihatannya. Pintar ngarang. Keluar cahaya, duhurun nur, nampak cahaya yang terang benderang sampai menyinari negeri Syam. Subhanallah. Yang kelima apa? Ada lagi satu saya lupa. Yang kelima, semua pendeta-pendeta yang hidup di zaman itu malam harinya dimimpikan Allah dengan mimpi yang sama semuanya. Mimpi yang mengerikan. Semua sama. Sepalam. Syirik kan? Nyesel gak mau jawab. Kesempatan itu tidak pernah datang dua kali saya. Ingat kalau pengen jadi santri yang sukses, salah satu rahasianya berani. Likulli mujtahid nasibun. Setiap orang yang bersungguh-sungguh berani, ke depan dia pasti jadi orang sukses.
1: Amin.
0: Saya dulu waktu masih nyantri, saya teringat orang tua saya berpesan, Ahmad, kalau kamu nyantri, kamu harus jadi anak pemberani. Siap ayah. Kalau guru mau ngajar, nanya siapa yang tahu jawabannya, angkat tanganmu lebih dulu dari santri yang lain. Siap ayah. Cuma kalau gak tahu jawabannya ya. Yang penting berani dulu soal bisa nggak bisa nomor sekian belas. Saya pegang nasihat orang tua saya. Begitu saya nyantri, baru masuk hari pertama, saya duduk paling depan. Guru saya ceramah. Habis ceramah, guru saya nanya. Nggak ada satu orang pun yang berani jawab. Padahal yang lain sudah 2 tahun, 6 tahun nyantri, nggak ada yang berani. Saya baru 1 hari. Saya langsung teringat wajah ayah saya. Angkat tanganmu. Saya langsung berani, Pak. Saya! Teman-teman saya kaget. Semua pada mendekat ke saya. Ahmad, kamu hebat santri ajaib. Saya 4 tahun gak tahu jawabannya. Kamu baru setengah hari sudah pintar. Kamu tahu ya jawabannya? Enggak. Gara-gara saya berani.

Prokrastinasi ini menambah dua program sana, yakni program studi perbankan guru madrasah Dr. Haji Saiful Bahri Ma'id. Hanya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan 1

0: lokasi di Jalan Kahanur Ali, Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Syariah, dan S2 Magister Pendidikan. Membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses. Untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses.

0: الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Sahib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

melawan kekaisaran Bizantium Romawi Timur. Ada Romawi Timur, ada Romawi Barat. Romawi Barat itu ya, yang pusatnya di Italia. Ya, pada awalnya Romawi itu satu, tapi karena sangat luas akhirnya ya membagi diri, ada Romawi Barat, ada Romawi ya Timur. Gitu. Kemudian perang Tabuk ini berlangsung di daerah Tabuk pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Ya, ya berarti kurang lebih ya 1 tahun atau 1 tahun lebih ya, sebelum Nabi kita Muhammad SAW wafat. Ya. Kenapa kok perang Tabuk ini bisa terjadi? Ya, karena memang Kaisar Bizantium Romawi itu ya, mereka merasa kecewa atas kekalahan mereka dalam peristiwa Perang Mut'ah. Jadi di Perang Mut'ah itu yang terjadi di tahun 6 Hijriah atau 3 tahun sebelum Perang Tabuk itu terjadi, terjadinya Perang Mut'ah, tak disangka-sangka kok mereka bisa kalah. Padahal mau dilihat dari sisi manapun rasanya ya, mereka pasti menang. Ya, dari segi pengalaman ya, mereka ya bukan pasukan yang baru kemarin. Ya, melihat juga kelengkapan senjata mereka juga kuat. Melihat jumlah bahkan perbedaannya sangat-sangat jauh. Umat Islam hanya 3.000 pasukan, sedangkan bangsa Romawi itu 100.000 dari tentara Romawi dibantu oleh aliansi Arab, sekutu Arab. Kalau bahasa kitanya, kalau ada Amerika, kemudian Amerika punya sekutu-sekutu namanya NATO. Namanya apa? NATO. Mereka itu punya perjanjian, salah satu perjanjiannya jika yang satu diserang maka yang lain kudu bantuin. Kudu apa? Nah, begitu juga ini. Ya, ketika terjadinya perang Mut'ah, ya, kemudian para sekutu Arab juga mereka bergabung ya, bersama pasukan Romawi untuk menghadapi pasukan kaum muslimin yang jumlahnya hanya 3.000. 3.000 melawan 200.000 pasukan. Ya, secara jumlah kagak ngimbang. Sehingga mereka dengan pedenya ya perang ini ya pasti akan mereka apa? Ya, kemenangan ada di tangan mereka. Ya, Nabi juga sudah buat wanti-wanti. Sebab karena yang dihadapi ini juga bangsa Romawi. Ya, ya. Kemudian Nabi menyiapkan tiga panglima perang. Tiga panglima perang. Panglima perang pertama itu Zaid bin Harisah. Begitu maju ke medan perang dan terbunuh. Ya, kalau sudah terbunuh, langsung lanjut panglima yang kedua, ya Ja'far bin Abu Thalib, ya, sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun juga terbunuh. Ya, bahkan terbunuhnya itu, ya, sangat menyedihkan.

90 tusukan pedang. Ya, 90 tusukan pedang atau anak panah. Coba bayangkan, udah tangan kirinya putus, udah tangannya putus, kena tusukan pedang atau panah sebanyak 90. Kira-kira orang kena tusukan sebanyak itu mati apa kuat itu kira-kira. Ya, yang ketiga ini, yang kedua ini wafat karena Nabi menyiapkan tiga, maju lagi Abdullah Barwaha juga ternyata terbunuh juga. Ya, kemudian akhirnya bendera yang dipegang oleh panglima Abdullah Barwaha itu jatuh, diambil oleh Sabit bin Arqam, diambil bendera itu. Ya, kemudian ya saat itu juga ditunjuk siapa yang gantiin, karena Nabi cuma nyiapin tiga apa? Tiga panglima. Ya kan lagi perang begitu, mungkin musyawaronya lama. Bentar dulu musuh, musyawaro dulu, tunggu tiga hari. Tiga hari ini enggak bisa begitu kan. Langsung di situ ditunjuklah Khalid bin Walid. Khalid saat itu ketika perang juga gak main-main. Bayangkan Khalid bin Walid bawa pedang jumlahnya 9. Ya, dari 9 pedang, 8 pedang patah semua, nyisa 1. Dan 1 pedangnya beratnya itu gak kurang lebih 200 kilogram. Ya, Haji Sarim ini kuat pedang segitu. Ya, kalau karung, satu karung aja 50 kilo, ini 4 karung. 4 apa? 4 karung, coba bayangkan, ya. Nah, itulah yang mereka enggak sangka-sangka kok kenapa kalah. Nah, inilah kehebatannya Khalid bin Walid. Khalid apa? Ya, Khalid bin Walid. Ya, jadi Khalid bin Walid itu dengan hanya 3.000, perang itu berlangsung berhari-hari. Ya, pagi perang, sore istirahat, istirahat dulu coy, kita mau tidur, kita apa? Iya, jadi mereka tuh punya kesepakatan, ntar besok pagi kita ngantar lagi ya. Ya. Nah, jadi, ya, kenapa bisa menang? Karena setiap harinya Khalid bin Walid merubah formasi. Yang sayap kiri pindah ke sayap kanan, yang sayap kanan pindah ke sayap kiri, yang belakang pindah ke depan, yang depan pindah ke belakang. Kata musuh, umat Islam kagak ada habis-habisnya. Padahal cuma dipindah-pindah doang. Ya. Itu yang kemudian mereka akhirnya kalah. Ya. Kemudian mereka itu sampai ke telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang kemudian Rasul juga mengambil sikap, berkata kepada para sahabat, berkata kepada kaum muslimin, wahai ya ayuhan nas, aku ingin memerangi Romawi. Kalau udah Rasul ngambil sikap sampai ngomong begitu, berarti Rasul enggak main-main, perang yang akan dihadapi juga enggak main-main. Kalau perang biasanya Rasul biasa aja, tapi kalau udah Rasul sampai serius ngomongnya, berarti ini perang kagak main apa? Ya, enggak main-main. Ya. Ya. Tapi para jemaah sekalian, ini perang Tabuk itu ya, dalam kondisi yang memang sedang tak bersahabat. Ya, lagi susah-susahnya. Jadi terjadinya peristiwa perang Tabuk itu lagi susah-susahnya. Seperti apa susahnya? Wa kanat lahum usratun minazzat, dan adalah bagi mereka kesulitan minazzat dari bekal atau makanan. Ya. Ya. Saat itu musim paceklik, makanan langka. Kenapa makanan langka? Sebab pohon-pohon pada kekeringan, tanah-tanah kering, tumbuhan-tumbuhan, pohonan ditumbuh-tumbuhin kagak berbuah-buah. Ya.
yang ada malah apa? Ya malah mati. Wajaran minas zahri, dan kesempatan dari kendaraan. Jumlah pasukan yang diangkut oleh Nabi 30.000. Padahal tadi perang Mu'ah itu hanya 3.000. Ini kan 10 kali lipat lebih banyak dibanding perang apa? Perang Mu'ah 30.000. Karena pasukan Nabi 30.000. Padahal tadi perang Mu'ah itu hanya 3.000. Ini kan 10 kali lipat lebih banyak dibanding perang apa? Perang Mu'ah.

menyumbangkan kurang lebih 1000 unta. Sahabat-sahabat yang lainnya juga ikut menyumbang. Saking banyaknya, ternyata jumlahnya kagak cukup juga. Saking banyaknya apa? Saking banyaknya pasukan. Saking banyaknya pasukan, ternyata kendaraannya, hewan-hewannya untuk dijadikan timbangan, jumlahnya tidak mencukupi. Banyakkan orangnya daripada kendaraannya. Wasratun minal harri, dengan kesulitan dalam menghadapi al-har, cuaca yang panas, cuacanya lagi ekstrim-ekstrimnya. Ya, di Saudi itu kalau udah sampai 50 derajat, ya itu sudah ekstrim. 45 pun juga udah mulai ekstrim. 45, 46, 47, ya 50, 51, 52, oh itu sudah apa? Ekstrim. Ya, makanya saya haji ya, di tahun 2015, bukan haji yang kemarin, tahun 2023 itu lagi panas-panasnya, tahun 2015. Kata saya kok panas amat itu ya, sampai kemudian di dekat Masjidil Haram ada ya ada suhu, keterangan suhu, suhu 56 derajat Celsius ya. 56 derajat apa? Ya Celsius. Ya beruntungnya ya marmernya Masjidil Haram adem. Tapi berbeda di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu di luar itu panas luar biasa. Makanya saya selalu ngingetin jamaah kalau yang berangkat ke Masjid Nabawi di siang hari kemudian sendalnya hilang. Seharusnya kagak hilang, cuma lupa naro. Ya, tadi naro di mana sendalnya? Ada di tiang ini, Pak Ustaz. Lah kan tiangnya sama semua modelnya. Pokoknya tiangnya ini aja, loh, tiangnya sama. Tiang. Ya. Ada yang saat itu coba-coba nekat. Apa yang terjadi? Kulit kakinya itu terkelupas semua. Ya, bayangan kita, bayangan kita, ya, kalau di batu atau di keramik, kemudian keramik itu diletakkan ya di atas matahari ya di suhu yang ada di Saudi sedang panas-panasnya, kita bawa telur, kita masak, insya Allah itu matang telur. Saking apa? Ya saking panasnya. Makanya ya, kenapa himbauannya itu disuruh sering minum ya, kemudian basahin muka ya. Ya, karena supaya agar tidak terjadi namanya heat stroke. Ya. Tahun 2023 kemarin saya mimpin jamaah di KBU At-Taqwa itu ada salah satu jamaah begitu kita melontar di Mina di siang hari ada satu yang tumbang dilarikan ke klinik ya sudah tak sadarkan diri. Iya, sudah BAB di atas kasur, matanya sudah enggak kelihatan hitamnya. Ya, ternyata enggak lama kemudian diambil air seember, disiram. Kita kaget kenapa disiram? Ternyata terjadi heat stroke. Begitu disiram, suhu normal. Suhu apa? Ya, suhu normal. Makanya ntar pulang, kalau istri lagi marah kan panas tuh, ambil air. Ya satu ember siram. Ini semua ditendang kita. Ya. Iya, tadi saya ngaji kalau panas itu harus disiram gitu. Ya. Untuk minal ma dan kecukupan dari air. Makanya para jemaah sekalian, ya. Ada di Nabi juga sebenarnya pernah juga. Jadi bukan berarti ya, saat itu ya, Nabi hidup selalu ya, enak gitu. Ada kalanya sedang musim paceklik, kekeringan, tak ada air bahkan sampai berbulan-bulan. Sampai-sampai kemudian Nabi itu melaksanakan sholat istisqa ya. Nah, kalau yang haji atau umroh

0: Ya, kawing haji atau umroh, kemudian begitu sampai Masjid Nabawi, berangkatlah ke Masjid Al-Gumamah. Di mana guru, Masjid Al-Gumamah itu dari posisi imamnya seperti ini, dia sebelah kanan. Kurang lebih 300 meter. 300 meter. Di situ nanti dekat dengan Masjid Abu Bakar, dekat dengan juga Masjid Ali bin Abi Thalib, dekat juga Masjid Umar bin Khattab, depannya lagi ada Masjid Zunrain atau Utsman bin Affan. Saya belum kebayang guru, ya, kenapa belum berangkat haji atau umroh? Mudah-mudahan ya Allah panggil kita jadi tamu Allah, bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh. Ya, tapi saya punya duit agak berani, ini juga sendiri, ajak saya temenin. Farma mus'atamara al-wahidata jama'atun, maka bahkan menghisap at-tamarah al-wahidah akan satu biji kurma, jama'atun oleh sekelompok orang, yatanawabunaha secara bergantian, hatta la yabqa minat tamrati illan nawa, ya, hingga tidak tersisa dari kurma itu illan nawa, kecuali bijinya aja. Saking susahnya itu biji kurma diemut bergantian, emut pindah, emut pindah, emut pindah. Kalau kata kita makjub, ya, tapi bagaimana kondisinya? Emang susah. Emang apa? Ya, emang susah. Wana ma'ahum syai'un min syai'in masus, adalah bersama mereka sesuatu mencair masuk, ya, sedikit dari gandum masuk yang sudah rusak. Ya, kenapa sudah rusak? Karena gandumnya sudah ada ulatnya. Ya, makanya dalam pembahasan zakat itu, ketika orang memberikan zakat, ya, dan kemudian yang dizakati itu sudah rusak, dia punya biji gandum, gandumnya udah rusak, sebab ada uletnya, maka zakatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Sebab biji ini ya sudah dianggap rusak dan nggak bisa dimakan. Ya buat apa? Ya, orang nggak bisa dimakan. Bayangkan yang udah rusak nggak bisa dimakan itu tetap dibawa, ya, sebagai bekal makanan selama perjalanan. Kenapa dibawa? Kagak ada lagi. Emang adanya yang rusak, yang ada bulatungnya, angkut aja kita. Entah mau gimana, gitu. Saking susahnya, saking apa? Fakana ahaduhum, maka adalah, ya, sampai-sampai ahadu salah seorang di antara mereka, idza wada'a al-lukmata fi fihi, apabila ia memasukkan sesu, ya, al-lukma sesu makanan fi fihi ke dalam mulutnya, akhadha anfahu, ia harus memegang hidungnya, ditutup hidungnya, sebab apa? Minnat nil-lukmati, dari bau busuk suapan itu, ya, karena ini makanan udah ada uletnya, udah bau busuk, ya, tapi kalau nggak makan bagaimana, kan? Udah makan aja supaya bisa masuk, ditutup apa? Ditutup hidungnya. Wakana al-asyaratu minal muslimina, dan adalah 10 orang dari kaum muslimin, yakhrujuna ala ba'ir, mereka keluar, ya, atas satu unta, atau mereka keluar dengan satu unta, yatakibunahu, mereka mengendarainya, bainahu, ya, secara bergantian, ganti-gantian di antara mereka. Kan tadi para sahabat pada ngumpulin tuh, dan ternyata dihitung-hitung kagak cukup satu unta. hanya bisa satu unta ya mengangkut 10 orang. Padahal ya enggak ideal. Satu unta itu ya satu unta ya kalau enggak satu atau dua orang, tapi ini diangkut 10 orang. Jadi bagaimana? Ganti-gantian. Yang 2 naik, yang 8 jalan. Ya, ntar yang 8 ada yang capek, yang 2 turun naik, ganti-gantian. Seterusnya sebegitu. Saking susahnya jumlah kendaraannya sedikit, orangnya Pak, orangnya banyak. Adalah mereka sungguh ya keluar atau berangkat kondisi syadid di puncak musim panas yang sangat syadid, yang sangat menyengat. Udah panas, panasnya ekstrim. Panasnya apa? Ekstrim. Wasabahum fihi, menimpa mereka atau menyebabkan mereka itu fihi atasyun syadid, rasa haus syadid yang sangat hebat. Ya biasa kalau panas kan bawaannya apa? Haus. Kita pun juga begitu, panas banget ini bawaannya pengen minum aja. Kebalikannya giliran musim hujan, musim dingin bawaannya pengen makan. Tapi kalau musim panas bawaannya pengen minum. Inna rajul, hingga sesungguhnya ada seseorang layan hal di mana ia terpaksa menyembelih bairahu untanya. Ya, untanya disembelih. Kenapa disembelih? Terpaksa. Kenapa terpaksa? Bayak sirtahu bayashrabuhu. Di mana ia memeras apa yang diperas itu cairan yang ada di lambung unta. Kemudian dia minum. Kemudian dia apa? Dia minum. Unta itu kalau musim panas, ya, ya kan unta itu punya lambung buat nyimpen air. Buat nyimpen apa? Air. Kira-kira nyimpen airnya berapa banyak tahu? Yang satu drum gentong yang dulu isinya minyak itu, satu gentong itu kurang lebih 200 liter. 200 liter disedot sama unta habis. Ya. Tapi yang 200 liter ini satu gentong ini ya untuk apa? Untuk cadangan. Ya, sehingga unta itu di musim panas kuat untuk minum 1 minggu, maksimal 2 minggu. Tapi kalau musim dingin itu sampai berbulan-bulan, bahkan sampai 6 bulan pun kagak minum. Iya. Kan dia tahu ini unta airnya banyak. Airnya apa? Airnya banyak, kami udah kehausan. Bekalan kami habis. Panas, dikit-dikit minum, dikit-dikit minum. Udah, kita potong aja unta. Ya, kita minum bareng-bareng, kita keluar yang ada di lambungnya. Ya, air yang ada di lambungnya untuk ini diminum, saking susahnya. Apabila kafallahu 'anil nabi, demi sungguh memaafkan oleh Allah dari nabi, fi idznihi lil munafiqin, di dalam mengizinkan bagi orang-orang munafik, fi takhalluf anhu, di mana orang munafik itu at-takhalluf, ya enggak ngikut apa, fi ghazwati Tabuk, enggak ngikut perang Tabuk. Ya, ngikut perang Tabuk. Ya, kaum munafik itu senang. Kenapa senang? Satu, mereka itu enggak senang berjihad. Ngapain sih berjihad? Ya, udah keluar harta, ya, udah keluar tenaga, udah kemudian nyawa taruhannya. Kalau balik hidup, kalau mati kan gitu. Ya, bahkan mereka ini ngajak-ngajak yang lain. Masuk juga kaum muslimin, bilang gak usah kamu pergi, ini lagi panas-panasnya, apalagi saat itu sebentar lagi musim panen. Jadi begitu berangkat, ini buah-buah yang ditunggu panen. Kan ketika berangkat belum ada panen, belum ada yang bisa dimakan, tapi begitu berangkat musim panen. Kata kaum munafik, lah bentar lagi mau musim panen. Iya, dia berangkat. kata orang munafik, mendingan kagak ngikut. Ini sesuatu sandaran yang menjadi sandaran atau keputusan anhu daripadanya dari Nabi, Nabi berkilaf dari meninggalkan yang lebih utama la'annahu, ya, bahwasannya suatu dosa atau kesalahan yujibu iqaban, yang mewajibkan adanya siksaan atau hukuman. Wa'afallahu anil muhajirin, memaafkan oleh Allah dari kaum muhajirin dan ansar, minal wasawisi allati kanat staqahu, dari bisikan-bisikan wasawis keraguan, allati kanat yang adalah taqahu fi kulubihim, sempat terlintas fi kulubihim di dalam hati mereka, fi sa'atil usrah, pada masa kesulitan itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, min ba'di ma kada yazigu kulubu fariqim minhum, setelah hampir-hampir berpaling hati segolongan dari mereka, ya, ay mimbadi maqrubah, setelah mimbadi, setelah maqrubah, hampir saja antamir, ya, cendung, ya, kubadihim, ya, hati sebagian mereka, ya, an yufarikun Nabi SAW, untuk memisahkan atau berpisah dengan Nabi Muhammad SAW, fi dhalikal liharin syadid, di dalam peperangan itu sebab cuaca yang sangat panas, hampir-hampir kaum muslimin tergoda, ngapain kita perang ini, ya, ini capek banget, mana makan, makanannya belatung mulu, air kagak ada, kendaraan langka. Itu terlintas rasa ragu itu di dalam sebagian pasukan kaum muslimin. Tapi bukan maksud kecepatan itu paling agama, bukan tinggalkan mereka kalau mereka menyesali tentang keinginan mereka, enggak, ya. Pertama, bisikan di dalam hati sebagian mereka, anna la naqdiru ala kita lirah, sesungguhnya kami tidak mampu untuk berperang melawan bangsa Romawi, karena dan bagaimana kami berkhalasi minha, bisa selamat darinya, dari bangsa Romawi. Kita udah susah begini, kayaknya ama menang rada tipis. Rada apa? Rada tipis, kata sebagian pasukan kaum muslimin, ya. Mata ada kemudian mereka menyadari, ya, bisikan-bisikan itu mereka menyadari, mereka tepat dan Allah tepat mereka, afallahu anhum, maafkan oleh Allah daripada mereka, mawaqa fi qulub, apa yang sempat terlintas di dalam hati mereka, min hadhil khawatir, dari pikiran-pikiran wasawisi an-nafsaniyati, bisikan-bisikan jiwa, lama sabar, di mana kala mereka sabar, wana dimudan menyesali, ada dari kalami atas keinginan itu. Innahu sesungguhnya bihim, kepada mereka raufun rahimun, Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Fala yuhammilhum, maka Allah tidak membebani mereka, mana yatikuha, apa yang mereka tidak mampu lakukan, minal ibadah, dari ibadah. Wabillu ilahim al-manafi, meskipun demikian Allah tetap melimpahkan ilahim kepada mereka al-manafi, manfaat-manfaat. Begitu pasukan muslimin sampai di sana, apa yang terjadi? Bangsa Romawi mundur. Bangsa Romawi udah mikir begini, tidak akan pasukan muslim nyampe ke Tabuk, karena aku tahu Tabuk itu tidak dekat. Mereka harus berjuang sampai sini dengan perkara yang mudah, kami tinggal nungguin doang. Andai mereka nyampe, mereka udah kehabisan tenaga. Ya, tapi ternyata semua pasukan yang dibawa oleh Nabi semuanya nyampe. Akhirnya mereka takut, mereka bubar, mereka memisahkan diri. Artinya perang Tabuk sampai di lokasi ternyata tidak terjadi kontak senjata. Allahu a'lam bishawab. insyaallah kita akan lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Ya. Mari kita tutup ya dengan ya zikir dan doa Al-Fatihah.
1: Astaghfirullahaladzim li waliwalidayya walahum walilmu'minina walmu'minat. Astaghfirullahaladzim li waliwalidayya walahum walilmu'minina walmu'minat. Astaghfirullahaladzim li waliwalidayya walahum walilmu'minina walmu'minat. Walmuslimina walmuslimat al-ahya'i minhum wal-amwat. Abdu dhikri fa'laman.

إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

Eu não sei. Oh,

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
0: Dari Pondok Takwa, Ujung Harapan.

Sekitar tahun kelima Hijriah, terjadilah peperangan Bani Musalik yang sangat terkenal. Adapun penyebab terjadinya peperangan itu adalah adanya pertengkaran antara seorang muhajir dengan seorang ansor. Kemudian dari pertengkaran tersebut, rupanya akan mengakibatkan terjadinya perang besar antara kedua golongan tersebut. Masing-masing pihak saling membela kaumnya. Hampir saja dari akibat ini akan terjadi perang besar, tapi sebagian orang berusaha menyatukannya kembali. Abdullah bin Ubay adalah seorang munafik yang sangat terkenal. Karena ia tidak kelihatan berpura-pura, akhirnya orang muslimin pun membiarkannya. Ketika ia melihat peristiwa pertengkaran tersebut yang terjadi di kalangan orang-orang Islam, ia pun memanaskan suasana dan menghina Nabi Muhammad. Ia berkata kepada kawan-kawannya, "Apa yang kalian perbuat? Kalian telah membiarkan orang-orang muhajirin untuk tinggal di sini dan membagi-bagikan sebagian harta kalian untuk mereka. Jika bantuan untuk mereka, kalian hentikan saja sekarang juga. Tentu mereka akan meninggalkan kota Madinah." Selanjutnya, ia pun berkata, "Demi Tuhan, jika kamu sampai di Madinah, orang-orang yang terhormat akan mengeluarkan orang-orang yang hina dari Madinah." Zaid bin Arqam adalah seorang anak yang berada di tempat itu dan mendengarkan ketika Abdullah bin Ubay mengatakan hal itu. Ia tidak rela mendengar ucapan Abdullah bin Ubay. Lalu ia pun berkata, "Demi Allah, kamulah yang hina. Kamu hina dalam pandangan kaummu dan tidak seorang pun yang sudi membantumu. Muhammad adalah orang terhormat dan menurut Allah, beliau juga terhormat di kalangan kaumnya." Akan tetapi Abdullah bin Ubay berkata, "Diamlah, aku kan hanya bercanda saja." Tetapi Zaid segera memberitahukan hal ini kepada Rasulullah. Mendengar laporan tersebut, Umar minta izin kepada Rasulullah untuk memisahkan kepala Abdullah bin Ubay dari badannya. Abdullah bin Ubay mengetahui bahwa perbuatan dirinya telah diketahui oleh Rasulullah. Kemudian ia pun segera mendatangi Rasulullah untuk mengemukakan alasan-alasannya. Ia pun berkata, "Ya Rasulullah, tidak pernah saya mengatakan hal itu. Zaid yang telah keliru mengatakannya." Sebagian orang yang berada di tempat itu membela Abdullah bin Ubay. Mereka pun berkata, "Ya Rasulullah, Abdullah adalah seorang pembesar kaum kami. Ia adalah seorang yang terhormat. Maka bertentangan sekali perkataan anak kecil ini yang tidak bisa dipegang kejujurannya. Mungkin pendengarannya agak keliru atau salah paham dalam mengartikannya." Kemudian Rasulullah menerima kata-kata pembelaan mereka. Menyaksikan bahwa dengan sumpah palsunya Abdullah bin Ubay telah datang menemui Rasulullah dan menyatakan bahwa ia tidak bersalah, sebaliknya ia menuduh Zaid yang berbohong. Apalagi alasan tersebut diterima oleh Rasulullah. Karena rasa kecewa, Zaid pun tidak pernah hadir lagi di majelis Rasulullah. Sehingga turunlah ayat Al-Munafikun yang menyatakan kebenaran laporan Zaid dan yang salah Abdullah bin Ubay. Akhirnya jelaslah permasalahan itu dan diketahui oleh orang banyak. Abdullah bin Ubay mempunyai seorang anak laki-laki yang juga bernama Abdullah. Ia telah memeluk Islam yang memegang agamanya dengan kuat dan sungguh-sungguh. Ketika Abdullah bin Ubay mendekati kota Madinah, Abdullah anaknya keluar dari Madinah sambil menghunuskan pedangnya dan berdiri tegak di pintu gerbang Madinah. Ia pun berkata kepada ayahnya yang akan memasuki Madinah, "Engkau tidak dapat masuk ke Madinah sebelum mengucapkan ikrar bahwa engkaulah yang bersalah dan engkaulah yang hina. Nabi Muhammad adalah orang yang terhormat." Abdullah bin Ubay sangat heran dengan perilaku anaknya.
Sebelumnya ia selalu menghormati ayahnya. Ia adalah anak yang soleh. Tapi karena soal itu, ia jadi berlaku seperti itu. Akhirnya, Abdullah tidak bisa menahan diri melihat yang diperbuat ayahnya. Kemudian, Abdullah bin Ubay pun berkata, "Baik, aku adalah orang hina dan Muhammad adalah orang terhormat." Setelah mengucapkan kalimat tersebut, barulah ia bisa memasuki kota.

Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

wal hajrat para jamaah peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama berikutnya yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Asy-Syaikh Kiai Haji Muhammad Al-Khattab selaku Sekjen Forum Umat Islam. Ilaihi falyatafaddal mashkura.

0: Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khaira lahum minhumul mu'minun wa aktaruhumul fasiqun. Wa qal huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Sadaqallahul adzim. Allahummarhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, wabil khusus para alim ulama, para asatidah wal ustadzat, para hujjat, wabil khususil khusus al-mukarram syaikhuna Kiai Al-Hajj Amin Nur mada'anallah bi'ulumihi. Alhamdulillah, pada siang pagi setengah siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa yang mulia ini untuk memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hari kelahiran seorang Muhammad manusia biasa, bukan. Kalau Muhammad itu banyak. Ada Muhammad Al-Khattab, ini orangnya. Ada Muhammad yang tukang ojek, ada yang Muhammad yang nelayan, ada yang Muhammad juragan ikan. Banyak Muhammad. Tetapi yang kita peringati Maulid adalah Muhammad yang diperintah oleh Allah menyatakan qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya. Al-ayah. Yang kita peringati Maulid ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, apalagi keponakannya, bukan. Tetapi dialah basyarun mislukum, manusia seperti kita semuanya ini. Tetapi perbedaannya adalah yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, intisari dari hikmah Maulid, peringatan Maulid yang kita peringati setiap saat adalah turunnya risalah kepada umat manusia melalui kekasih kita Habibuna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan beliaulah, yang karena kesungguhan beliaulah, yang karena mujahadah beliaulah, berserta perjuangan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama mujahid, para du'at ilallah, maka semua kita mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan bersama para sahabatul kiram, baik dalam aspek kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, yang diterapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah Islam yang membuat hidup ini lebih hidup. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menanamkan tauhid waruhul jihad kepada para sahabat selama 13 tahun di kota Mekah, setelah melakukan perjuangan politik untuk melakukan konfrontasi pemikiran, untuk melakukan pertarungan politik di kota Mekah, di mana para penggede-penggede, pejabat-pejabat kota Mekah tidak ada yang mau menerima, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta kepala-kepala suku Arab di luar Quraisy untuk masuk Islam dan untuk membela Islam selama hayat di kandung badan. Kurang lebih 14 suku didatangi oleh baginda Rasulullah pada saat musim haji, tetapi tak satu pun yang menerima kecuali orang-orang dari Yasrib, orang-orang dari Madinah, suku Aus dan suku Khazraj. Dan setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, setelah para pembesar suku Aus dan Khazraj menyerahkan otoritas kota Madinah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diterapkan syariat Islam di kota Madinah, maka dalam tempo hanya 10 tahun saja. Sekali lagi, hanya 10 tahun saja daulah Islamiyah, pemerintahan baginda Rasulullah, pemerintahan nubuah yang tadinya hanya sebesar kota Madinah, meluas dan meluas hingga seluruh jazirah Arab yang sekarang kurang lebih 7 negara. Oleh karena itu adalah tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa Islam tidak mengatur kehidupan bernegara, Islam tidak mengatur politik, Islam tidak mengatur ekonomi, Islam tidak mengatur sosial, Islam tidak mengatur sistem pertahanan dan keamanan dan politik luar negeri. Kalau ada yang menyatakan itu, tidak benar. Apalagi saya dengar dulu ada kiai yang bilang Madinah itu setingkat RT/RW. Saya tanya, kalau di ini apa, Ujung Harapan atau Babelan? Babelan. Ujung Harapan. Di sini 1 RW berapa kakak? 80 kakak. 80 kakak, jadi laki-laki dewasanya kurang lebih 80. Baginda Rasulullah ketika menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, pada waktu itu beliau membawa 10.000 pasukan. Cukup enggak kira-kira 1 RW punya 10.000 pasukan? Tidak mungkin. Wong cuma 80 kakak punya pasukan 10.000. Ya. Berarti yang menyatakan di masa Rasulullah pemerintahan cuma RT/RW itu benar apa salah? Salah. Walaupun yang ngomong kiai diikuti apa tidak? Tidak, itu berarti kiai palsu. Ya. Kiai palsu, jangan diikuti. Kita harus menjaga kehormatan para ulama, para kiai, dari kiai-kiai palsu, dari ulama usu. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang berbahagia, Islam setelah dibawakan oleh baginda Rasulullah sebagai seorang kepala negara, juga seorang panglima militer, beliau mampu meluaskan kekuasaan Islam sampai seluruh jazirah Arab. Dilanjutkan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kurang lebih hanya 2 tahun mulai menjarah ke Irak, meluas ke Irak, juga sudah masuk ke Syam. Kemudian pemerintahan Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an kurang lebih 8 tahun meliputi seluruh Persia, Irak dan seluruh Syam sampai ke Mesir, semua tunduk di bawah bendera tauhid kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kejayaan Islam, saudara-saudara. Apa rahasia kejayaan Islam? Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya musyrik. Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya jahiliyah. Ketika baginda diutus, semuanya buta huruf, kecuali sedikit saja yang bisa melek huruf. Menurut catatan kurang lebih 15 orang yang melek huruf di kota Mekah pada waktu itu. Tetapi 30 tahun kemudian, saudara-saudara, bukan hanya umat Islam melek huruf, tetapi menjadi pelopor-pelopor kemajuan, pelopor-pelopor taufik dan hidayah, pengajar-pengajar Al-Quran, karena para mujahid pada waktu itu adalah para qurra, adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang mentalaki, membacakan Al-Quran, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinyatakan oleh Allah kepada baginda Rasulullah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah yang telah mengutus di antara umat yang buta huruf seorang rasul. Apa yang dilakukan oleh rasul yang buta huruf ini? Yatslu alaihim ayatihi. Dia membacakan untuk masyarakat Quraisy, untuk masyarakat Arab, untuk masyarakat yang masih terbelakang, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Wa yuzakihim. Lalu Rasulullah ditugaskan untuk mensucikan mereka dari debu-debu jahiliyah dan debu-debu kemusyrikan. Wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Bukan hanya dibacakan Al-Quran, tetapi juga diajarkan makna-makna yang dikandungnya, hikmah-hikmah yang dikandungnya, bahkan hukum-hukum syariat yang ada di dalamnya. Inilah keberhasilan umat yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi umat yang terbaik. Dalam tempo satu generasi saja bisa mengalahkan dua negara adikuasa, yakni adikuasa Persia dan adikuasa Romawi. Inilah kegemilangan umat Islam pada waktu itu, saudara-saudara. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengembalikan kemuliaan umat Islam hari ini, maka standarnya sudah jelas. Yang pertama adalah bacakan kepada dunia itu Al-Quran. Jadikan Al-Quran bacaan rutin kita. Tadi sudah disebut-sebut oleh Habib Idrus Jamalul Lail bahwa kita ahlu sunnah wal. Saya mau tanya, bapak-bapak di sini biasa makan sehari berapa kali? Sehari berapa kali? 3 kali. Baca Quran sehari berapa kali? Hah? Kok tidak kedengaran? Kalau kita bisa makan sehari 3 kali, mestinya baca Al-Quran juga bisa sehari 3 kali, bahkan lebih. Syukur-syukur setiap habis sholat wajib kita membaca Al-Quran. Dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi meriwayatkan sebuah hadis, man qara Al-Qur'ana 50 ayah yauman wa lailatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang membaca Al-Qur'an sehari semalam sebanyak 50 ayat, maka dia tidak ditulis sebagai kelompok orang yang lalai. Wa man qara mi'ata ayah, dan siapa yang setiap hari rutin membaca Al-Quran 100 ayat setiap hari semalam, yuktab minal qonitin, dia ditulis sebagai ahli ibadah. Jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli ibadah, jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli sunnah wal jamaah, kalau tidak dirutinkan setiap hari membaca minimal 100 ayat. Itu pasti kalau kita ngaku ahli sunnah wal jamaah, tetapi baru baca Quran hanya tiap bulan Ramadan saja, itu bukan ahli sunnah wal jamaah, tetapi ahli salah wal gegabah. Paham? Kita kudu baca Quran setiap sehari berapa kali? 3 kali, sekurang-kurangnya 50 ayat. Syukur-syukur ditradisikan di sini setiap hari 1 juz khatam, setiap bulan kita khotmil Quran, dan pada saat khotmil Quran kita berdoa bersama-sama untuk keberkahan warga Ujung Harapan, untuk keberkahan warga Bekasi, untuk keberkahan warga negara Indonesia, dan untuk keberkahan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, agar syariat Allah ditegakkan. Dasarnya adalah Al-Quran. Oleh karena itu, terakhir saya ingin berpesan, mengingatkan kepada baginda, kepada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah ketika beliau hendak mengutus serombongan pasukan. Maka beliau caranya memilih pada waktu itu, beliau mengatakan Iqra'ul Quran. Pada waktu itu enggak ada mushaf, semuanya hafal. Maka semua membaca Al-Quran bareng, membaca Al-Quran bareng. Lalu Rasulullah datangi yang paling muda, ya gulam madza qara'ta, wahai anakku, anda sudah baca apa? Lalu anak muda itu mengatakan qara'tu surata kadza wa surata kadza wa suratal baqarah, wahai Nabi, saya sudah baca surat ini, surat itu, dan sudah baca surat Al-Baqarah. Lalu Rasulullah merasa heran. Lalu Rasulullah mengatakan idhab anta amiruhum, kalau gitu pasukan pergi, anda anak muda yang sudah hafal Al-Baqarah, engkolah amirnya. Cakep enggak tuh kalau Pak Lurah hafal Al-Baqarah? Cakep enggak tuh kalau Pak Camat hafal Al-Baqarah, Ali Imran sama Anissa? Cakep enggak? Cakep enggak kalau Dan Ramil hafal surat Al-Anfal sama surat At-Taubah? Cakep enggak? Itulah yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Jangan seperti yang saya dengar dulu di zaman Orde Baru. Ada seorang pejabat datang ke pesantren, dikalungi oleh pimpinan pesantren dengan sorban. Lalu disampaikan oleh pimpinan pesantren, Bapak pejabat yang jenderal bintang 4, alhamdulillah hari ini imtihanan untuk murid-murid kami yang sudah hafal 30 juz. Kata pejabat yang berbintang 4, kurang berapa juz lagi Pak Kiai, kata. Paham? Jenderal enggak tahu Al-Quran berapa juz. Itulah kenapa negara kita ini kacau balau. Negara kita ini kena krisis, saudara-saudara, dikarenakan para pimpinannya buta terhadap Al-Quran, tidak mau mengambil hukum dari Al-Quran. Bagaimana blok Cepu, saudara-saudara, diserahkan kepada Condoleezza Rice? Itu dikarenakan karena pemerintah tidak paham bahwa hukum untuk barang-barang tambang adalah wajib dikelola oleh negara, tidak boleh diswastanisasi, apalagi diserahkan kepada asing. Ini hukum syariat. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan pesan menghadapi pemilu nanti sesuai fatwa Majelis Ulama yang berbunyi wajib hukumnya memilih calon pemimpin dan wakil rakyat yang beriman. Catat, yang pertama beriman, yang kedua bertakwa, yang ketiga siddiq, yang keempat tabligh, yang kelima amanah, yang keenam fatonah, yang ketujuh memperjuangkan kepentingan umat Islam. Lalu fatwa Majelis Ulama menyatakan haram memilih calon yang tidak memiliki 7 kriteria tadi. Yaitu apa? Tidak beriman. Jadi milih Robert kira-kira haram apa halal?
1: milih Robert untuk jadi pemimpin atau wakil rakyat, halal apa haram?
0: Kemudian tidak bertakwa, tidak siddiq, tidak amanah, tidak tablik, tidak fatonah, dan tidak memperjuangkan kepentingan umat Islam. Saya tanya kepada hadirin, kepentingan umat Islam yang paling inti adalah apa? Kepentingan umat Islam yang paling inti adalah terjaga kemurnian akidah kita sampai kita wafat dalam keadaan tauhid, betul? Lalu kepentingan kita yang paling utama adalah agar akidah kita itu dijaga dengan hukum-hukum syariat Islam. Oleh karena itu, kalau masih ada caleg atau capres yang tidak mau membubarkan Ahmadiyah, haram apa halal dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres menolak perda syariat, halal apa haram dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres yang akan betul-betul berjuang agar syirik diberantas, agar Ahmadiyah dibubarkan, agar ketek rek Joko Bodo ditutup, Mama Loren ditutup, agar undang-undang yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti undang-undang air yang menyebabkan air kita dikuasai oleh Raja Aqua yakni Yahudi, undang-undang migas yang menyebabkan tambang-tambang emas, tambang-tambang minyak, tambang-tambang gas kita dikuasai oleh orang kafir, itu dicabut, diamandemen, diganti dengan undang-undang yang sesuai dengan syariat Islam. Karena pada hakikatnya DPR tidak punya wewenang untuk membuat undang-undang. Menurut syariat Islam, DPR hanya melegislasi syariat Allah Subhanahu wa taala agar berlaku menjadi undang-undang di negeri ini. Sebab Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah, yakussul haqqo wa huwa khairul fasilin." Sesungguhnya wewenang membuat hukum hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menunjukkan mana yang hak dan dialah pemutus yang paling baik. Jadi kalau ada DPR, DPRD buat aturan, buat undang-undang tidak sesuai dengan syariat, ditolak apa diterima? Dipilih atau tidak dipilih? Itulah saudara-saudara, mudah-mudahan sekilas yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jadi kalau kita dengar fatwa MUI, jangan cuma kita dengar golput haram, enggak begitu. Tetapi adalah wajib memilih orang-orang muslim yang mukmin, yang bertakwa, yang siddiq, yang fatonah, yang berjuang untuk tegaknya syariat Islam di bumi kita Indonesia ini. Setuju? Siap nanti mencoblos calon-calon dari partai-partai Islam dan berbasis masa Islam yang konsen untuk berjuang bagi tegaknya syariat Islam. Setuju? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, Alhamdulillah. Dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fitrah itu, ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, kegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu, kejahatan atau dosa, adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 1368.

0: Terima kasih.
1: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Bapak apa namanya nih, Pak?
3: Pak Nalim.
2: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
3: Bojong.
2: Dari Bojong?
3: Tarumajaya.
2: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
3: Ya, beli obat.
2: Obat apa, Pak?
3: Obat HSA.
2: Bio HSA?
3: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
2: Udah sering apa baru, Pak, beli?
3: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
2: Yang bener, Pak?
3: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
2: Udah 100 botol lebih?
3: Iya, minyaknya udah 2 botol.
2: Cocok gitu, Pak?
3: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
2: Cepet?
3: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
2: Iya.
3: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
2: Rasain sendiri gitu,
3: iya,
2: enak?
3: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, asam urat tuh kalau mamanya namanya salat atahiyat gitu ya.
2: Iya.
3: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya anak kan sekarang mah enggak pernah ngerasain kalau salat, enggak pernah ngerasain sakit, enggak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa ada enak semua udah.
4: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
2: Oh, di ecer?
4: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
2: Udah 3-4
4: ya,
2: bulan?
4: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu, mamanya atau kanker.
2: Uh-huh.
4: Nah, itu memang agak lama.
2: Oh.
4: Ya agak lama sembuhnya gitu, atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
2: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
4: ya,
2: waktu gitu, Pak.
4: Waktu ya.
2: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
4: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
2: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
4: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
2: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
4: udah enak, udah sembuh gitu.
2: 2 bulan
4: taruh ya. Kalau 80% dah.
2: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril itu Umar gimana situ dia? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu, yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang didulai oleh patwa Adam Adpis Umar kepada Nabi.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48?
3: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
3: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
1: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
3: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengernya tentang Radio Atakwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
3: Udah lama.
1: Udah lama.
3: Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
3: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
3: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
3: Ya anu, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
3: Di awak, di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming
3: iya,
1: gitu.
3: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
3: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
3: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
3: 11.
1: 11.
3: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang ono yang
1: ya, ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
3: Kurang lebih sebulan.
1: Kurang lebih sebulan gitu.
3: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
3: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, anu beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, oh kita gak kalau punya duit mengirim ah gitu.
1: Oh, oh gitu.
3: Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
1: Kata tetangga. Kata
3: tetangga.
1: Iya.
3: Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yaudah yeah. Beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Iya pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
3: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya, iya.
3: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya Pak ya.
3: Iya, iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana
3: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketika kita ruku, kita katakan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu Maha Suci Allah yang Maha Besar. Kemudian kita sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang Maha Tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal aqal salah sama rot. 3 kali Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Lain kaki balai ini pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngeringan di balai.
1: Ah, lagi ngapain?
0: Kaki balai pada copot ini, kita pakuin. Ah.
1: Emang masih kuat begawe, Kong?
0: Ya, ada apa? Ini belum seberapa, lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin, ya kan? Kongnya ngampakin.
1: Wah, uang bener, Kong.
0: Apa kagak jadi pada boro, emang begitu adanya.
1: Emang umur udah berapa, Kong, umur?
0: Ya, kalau umur mah berapa, lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
1: Lah bukan saya
0: gundam
1: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok
0: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
1: Madu Yaman.
0: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
1: Iya.
0: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
1: Uwan saya lagi gundam baik.
0: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
1: Lah, dia oles-olesin di muka. Kan?
0: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
1: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
0: Lah, abang ah. Di minggang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih mau nyuruh cucu beli
1: di mana kong?
0: Di radio lo Atakwa, coba cono dah?
1: Iya.
0: Coba beli sebotol dulu gue enggong.
1: Iya.
0: No pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
1: Beli cucu beli.
0: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
1: Lah emang masih kuat pegawai kok?
0: Lah ada apa?
1: Ya namanya.
0: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
1: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompo lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
0: Cuman
1: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
0: Saya
1: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
0: Mau beli.
1: Ntar kalau anu sekalian ntar saya berongkosin ntar buat
0: Mengkong. Amin.
1: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100% Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia.

0: Babelan, Bekasi.
1: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
2: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
1: Walah. Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
2: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
1: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
0: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
3: Rp200.000.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
0: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
5: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
0: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek menti manusia ni sang emah. Malah wang yang hilep boy kaya lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Ae, ya wis mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawang dibuka ora wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dek?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA, singarane bio HSA ko, kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis gadek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
2: Pai beli ki.
1: La ilaha illallah. Pai ngana penyakit yang umprang pai. Wis kode tua kaya konon gak wedi bening singaran pai tek suntik lambene tantung gak kaya konon ku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha. Yang ketiga, wal afina minas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita nggak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. Setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. dikit marah, dikit emosi gitu, berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin, perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujub ria takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.
7: AM 1368.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang ngapa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
4: Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
3: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan. Di antaranya berbanyak baca salawat, disunahkan membaca surah Al-Kahfi, Yasin, dan lain sebagainya.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ungkapan Rasulullah antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: Kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al, bersama dengan hamd. Dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada tiga unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
1: AM 136.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

Sofyan Thauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur ketika

diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga, tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Iya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, ikuti Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokan, yang tidak dibolehkan mengkodokan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada takarub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di hadis yang lain beliau mengatakan, "Kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin ghadan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu." Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari, namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari, namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Thailand.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran, perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju. Karena beliau tahu bahwa anak

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering kita

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

bersiaplah jatuh, tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil

0: Sohib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.